0: informasi yang benar.
1: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Kemana? Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
2: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Hali menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi. baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik kan, itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan

dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan

0: makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2020. Mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari

0: dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Di pagi ini, pendengar, saya hadir lewat opini publik di ruang dengar Anda terkait dengan apa yang menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam menyalurkan dana darahnya atau dalam kegiatan donor darah. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami untuk di kesempatan pagi hari ini. Silakan dalam opini publik di Pro 1 RRI Toli-Toli, apa yang menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam mendonorkan darahnya atau dalam kegiatan donor darah. Anda bisa bergabung sekali lagi bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan saya di pagi hari ini. Silakan di line telepon, saya buka di dua line telepon, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Apa yang menyebabkan menurutnya minat masyarakat dalam mendonorkan darahnya atau dalam kegiatan donor darah, karena seperti kita ketahui bersama biasanya stok darah selalu kosong, sementara kalau kita lihat ini berbanding lurus ya dengan jumlah penduduk masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, namun selalu stok darah yang ada itu kosong. Nah, salah satu pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat saat ini fenomena di mana ada transaksi yang terjadi pada saat melakukan donor darah. Mungkin dari pihak relawan sudah mendonorkan, mengetahui bahwa darahnya diberikan secara sukarela, tetapi ada beberapa oknum yang juga bermain, yang mungkin tidak mengambil kesempatan ya dalam kesempitan dengan memberikan sedikit tawaran harga setiap kantong yang akan didonorkan, seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa masyarakat saat ini masih enggan untuk mendonorkan darahnya, karena mereka berpikir kami sudah merelakan, kami sudah menjadi relawan untuk melakukan donor darah, tetapi ternyata ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan pada hal kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya dengan mungkin ada timbal balik yang diberikan berapa rupiah satu kantong begitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu menurunnya minat masyarakat dalam kegiatan donor darah. Nah, seperti apa tanggapan Anda, pendengar? Silakan saya buka di line telepon untuk di opini publik pagi hari ini, 0853-4383-1230. Sekali lagi, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam opini publik pagi hari ini, dan tentunya sebentar juga akan dibahas di Toli-Toli menyapa ya, terkait dengan setetes darah, sejuta harapan membangun kepedulian bersama PMI. Nanti sebentar akan dipandu oleh rekan saya Alfiansyah. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk memberikan opini Anda, bagaimana Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan apa yang menyebabkan masyarakat ini sehingga turun ya minatnya dalam mendonorkan darahnya atau mungkin dalam kegiatan donor darah itu sendiri. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli Toli Karol Inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya terima di line telepon ya. Untuk Anda yang ingin bergabung 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Anda yang ingin bergabung silakan di Pro 1 RRI Toli Toli, saya perguna untuk di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Opini Publik Pro 1 RRI Toli Toli. Apa yang menyebabkan minat masyarakat menurun terhadap kegiatan donor darah, atau mungkin terhadap terhadap kegiatan donor darah, atau mungkin terhadap keinginan mereka ingin menyalurkan darahnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya perguna 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Masih bersama saya di Pro 1 RRI Toli Toli untuk pagi ini, pendengar. Hingga nanti di pukul 9 kami akan hadirkan Toli Toli Menyapa bersama Pro 1 RRI Toli Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah satu hati bersama Pro1 RRI Toli Toli. Dan beberapa saat lagi kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Toli Toli Menyapa di pagi hari ini, tentunya dengan berbagai narasumber yang sudah hadir di via Zoom untuk di kesempatan pagi hari ini, dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Alfiansyah dengan topik kita Setetes Darah Sejuta Harapan Membangun Kepedulian Bersama PMI. Dan untuk pagi ini pendengar, saya cukupkan di Pro1 RRI Toli Toli untuk opini publiknya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi ini saya jumpai sehat walafiat semuanya dan tidak kurang satu apapun. Sebentar akan kami hadirkan untuk Anda Toli Toli Menyapa pagi ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di pagi hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Toli-Toli Menyapa di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan kami Alfi berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya, Alfiansah, kembali menjumpai Anda serta menyapa langsung lewat Toli-Toli Menyapa dengan tema kita pada hari ini, yakni adalah Setetes Darah, Sejuta Harapan Membangun Kepedulian Bersama PMI. Dan seperti yang kita telah ketahui, memang Hari Palang Merah Indonesia Nasional tentunya akan tiba pada esok hari di tanggal 3 September 2026. Dan seperti yang biasa para pendengar ketahui bahwa di tiap dialog kita menghadirkan para narasumber yang tentu saja kompeten membahas terkait dialog kita. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung sapa para narasumber yang telah bergabung untuk dialog kita pada pagi hari ini, yakni ada Ibu Dr. Suryani Abbas, Kepala Unit Donor Darah Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Alfiansa, selamat pagi Pak Amsar, selamat pagi teman-teman dari Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli, selamat pagi para pendengar.
3: Baik-baik. Apa kabar ini Ibu Dokter?
4: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Oke, kita juga coba sapa Pak Abdul Hamid di DIP RAD, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Mokopido Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Hamid.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak.
3: Ya, apa kabar Pak Abdul Hamid?
5: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Ada juga Bapak Amsar, SKM MM, Wakil Ketua Pelayanan Sosial Kesehatan dan Darah PMI Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amsar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat RRI dan selamat pagi buat Rumah Sakit Mokopido, Dr. Suryani dan semua pemirsa di RRI Toli-Toli.
3: Baik, semoga Pak Amsar juga dalam keadaan yang sehat tentunya pada dialog kita pada pagi hari ini Pak.
6: Dan alhamdulillah.
3: Dan juga kita ada anggota DPRD Toli-Toli, Bapak Jemi Yusuf, namun sampai saat ini kita juga masih menunggu konfirmasi dan bergabungnya beliau untuk dialog kita pada pagi hari ini. Ya, kita langsung saja mungkin terkait tema kita pada pagi hari ini, yakni Setetes Darah Sejuta Harapan Membangun Kepedulian Bersama PMI. Mungkin kita coba mulai dari PMI ya, Pak Amsar. Pak Amsar, ya. Jika bicara setetes darah, jika bicara terkait donor darah, seperti apa sih Pak kondisi, kebutuhan, dan ketersediaan darah di Kabupaten Toli-Toli saat ini Pak?
6: Ya, untuk kebutuhan darah kita memang sekarang ini kondisi masih membutuhkan. Yang mana kita melihat bahwa banyak masyarakat yang dari beberapa seret media sosial dan sebagainya itu membutuhkan darah. Dan alhamdulillah untuk kesiapan darah kami di UDD itu masih bisa disiapkan, tetapi secara maksimal untuk kebutuhan secara keseluruhan itu belum. Sehingga tentunya kami berharap bahwa masyarakat Toli-Toli bisa berpartisipasi untuk menyumbangkan darahnya sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami di UDD itu bisa dimaksimalkan. Seperti itu, Pak.
3: Oke, baik. Kita coba langsung beralih ke Ibu Dr. Suryani Abbas dari UDD Toli-Toli tadi, seperti yang Pak Amsar sampaikan bahwa kebutuhan daerah masih cukup aman lah di Toli-Toli ini. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Ibu Dokter?
4: Ya, baik Mas Alfiansa. Memang ya kalau kita bicara tentang kebutuhan daerah, sebenarnya setiap hari itu pasti ada kebutuhan, ada permintaan darah dari baik rumah sakit maupun dari klinik. Nah, kami tidak memungkiri bahwa ada waktu-waktu tertentu kekurangan kebutuhan itu tidak terpenuhi karena keadaan stok darah yang kosong di UDD PMI. Nah, ini memang masih menjadi PR kami dari yang sebelum-sebelumnya, karena memang kondisi dari masyarakat di Toli-Toli yang untuk donor darah belum terlalu banyak ya. Jadi penyebabnya bisa ada yang takut darah, ada yang memang di pemeriksaan awal untuk donor darah tidak layak atau tidak memenuhi syarat. Nah, untuk itu kami selalu mengajak masyarakat Toli-Toli, ayo yang sehat, ayo kita donor darah. Karena memang darah ini merupakan produk medis ya, jadi seperti obat yang kalau obat bisa disintetis atau dibuat di pabrik, tapi darah memang sama sekali tidak bisa dibuat. Secanggih apapun penemuan sekarang, darah itu tidak tergantikan. Jadi memang darah masih diproduksi dari manusia dan memang diperuntukkan untuk manusia. Jadi tidak ada darah itu tidak tergantikan oleh produk apapun. Meskipun mengkonsumsi obat penambah darah itu tidak akan tergantikan.
3: Baik, Ibu Dokter, jika kita memang melihat kondisi saat ini, banyak tentunya orang-orang atau mungkin masyarakat yang masih berpikir, ah nanti saja deh donor darah kalau ada keluarga misalnya yang membutuhkan. Kira-kira apakah pola pikir seperti ini masih kuat di Toli-Toli khususnya, Bu?
4: Ya, memang ada beberapa yang berpikir seperti itu ya, yang masih memilah untuk siapa darahnya diberikan. Jadi atau ada juga yang memilih untuk keluarganya sendiri yang menjadi pendonor. Tapi sebenarnya ini kami tidak menganjurkan. Yang baiknya itu adalah donor darah rutin setiap 2 bulan sekali, karena ini manfaatnya akan lebih terasa, karena setelah donor sumsum tulang kita itu akan menghasilkan sel darah yang baru, yang muda. Jadi tubuh kita akan merasa lebih fresh, lebih segar. Kalau misalnya donor darahnya nanti tunggu ada yang butuh, ya itu kan artinya bisa jadi ada tanda kutip ya, ada pamrih, bisa jadi ada di sana. Tapi saya yakin dan percaya yang datang ke sini tidak ada niat-niat seperti itu. Tapi kalau misal donor darahnya menunggu ada yang butuh, bisa jadi kondisi pada saat untuk melakukan donor darah malah tidak layak gitu, atau tidak memenuhi syarat-syarat, misal kurang HB-nya atau tensinya kurang. Beda kasus kalau misal donor darah yang sudah dipersiapkan. Jadi sudah tidurnya cukup, sudah makan proteinnya tinggi, jadi HB-nya cukup, seperti itu.
3: Oke, baik. Kita coba beralih dulu ke narasumber lain ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli, Bapak Abdul Hamid. Bapak Abdul Hamid, mungkin dari perspektif rumah sakit sendiri, Pak, seberapa besar ketergantungan pelayanan pasien, Pak, terhadap ketersediaan darah? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Abdul Hamid, silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum barangkali saya jelaskan, saya ini dari rumah sakit memanggil beberapa teman. Ini didamping oleh Kepala Ruang Laboratorium, kemudian Kepala Seksi Pelayanan Medis, dan Kepala Seksi Keperawatan. Tujuan saya memanggil mereka-mereka ini jangan sampai nanti dalam dialog ada keterkaitan dengan beliau-beliau ini. Namun berkaitan dengan pelayanan darah selama ini, tadi saya coba turun beberapa ruang untuk bertanya tentang ketersediaan. stok darah yang ada, rata-rata ruangan mengatakan bahwa alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman. Namun seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Ansar itu memang ada keadaan-keadaan tertentu darah itu sangat sulit. Dan misalnya golongan darah A atau AB itu memang sepertinya sulit didapatkan, sehingga kami dari pihak rumah sakit yang menyalurkan langsung ke pasiennya terkadang mengalami kendala. Olehnya itu barangkali kami menyarankan kepada di PMI atau siapa saja yang terkait bahwa ketersediaan darah itu seharusnya harus selalu siap ada di UTD. Karena kami di rumah sakit hanya sifatnya menyimpang apa yang disalurkan oleh UTD. Ketika tersedia ya kami menyalurkan. Jadi kami dari pihak rumah sakit menyarankan bagaimana caranya supaya tidak tergantung kepada pendonor yang tetap. Barangkali pihak UTD bisa turun ke kecamatan-kecamatan agar bisa maksimal. Karena kenapa, kalau yang dalam kota saja ini biasa juga ada masyarakat yang mengatakan bahwa kalau sudah seperti yang jelaskan dokter Hasilan tadi, bagus sebenarnya penjelasannya, tapi lebih banyak yang berpikiran bahwa sering mendonor itu malah lebih tidak bagus. Makanya sosialisasinya bisa lebih diinsentifkan berangkat, intensif berangkat. Saya kira begitu, Bu Dokter.
3: Oke, baik. Kita coba beralih ke PMI sendiri. Bapak Amsar, ya Pak Amsar sendiri, seperti yang disampaikan tadi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mokopindo Toli-Toli, bagaimana menanggapi dari yang dikatakan oleh Pak Abdul Hamid tadi, Pak?
6: Ya, makasih. Memang semenjak tahun kemarin kami sudah memang beberapa kali mensosialisasikan bahwa UDD itu merupakan unit pelayanan teknis yang berkedudukan di bawah organisasi PMI. Jadi kami cuma memantau kegiatan-kegiatan yang ada di UDD. Yang mana teman-teman UDD itu siap sedia ketika misalnya mau dibutuhkan untuk sosialisasi maupun untuk melakukan donor darah, beliau siap. Yang mana sebagai contoh kemarin, tahun-tahun kemarin itu ada kerjasama dengan pihak bandara, terus kemudian dari tentara, dari instansi-instansi melakukan donor darah, dan kami dari UDD turun ke sana langsung ke tempatnya. Contohnya misalnya kalau di bandara, ya di bandara turun. Dan itu tim-tim dari UDD itu siap sedia untuk melakukan hal itu kan kesehatan remajanya ada memang di masing-masing sekolah itu PMI-nya kami, sehingga dengan harapan bahwa di sekolah-sekolah maupun di kantor itu bisa tersosialisasikan dari PMI ini. Demikian mungkin.
3: Baik Pak Amsar, apakah sejauh ini Pak PMI Toli-Toli sendiri memiliki data pendonor aktif yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Pak? Kalaupun ada, apakah jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan saat ini, Pak? Atau bagaimana?
6: Ya, kalau untuk data, Pak, itu kami kan karena UDD ini merupakan pelayanan teknis dari PMI, maka segala hal yang berhubungan dengan data pendonor, kemudian data yang kebutuhan darahnya berapa, itu dari UDD yang menyampaikan laporannya. Dan secara pasti UDD tahu. Demikian.
3: Oke, baik. Kita coba menyapa kembali ke Ibu Dr. Suryani Abbas. Baik, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Amsar tadi, bahwa data tersebut ada di UDD sebagai unit teknis dari PMI sendiri. Bagaimana Ibu Dr. Suryani Abbas melihat hal tersebut? Silakan Ibu Dokter.
4: Ya, baik. Terima kasih Mas Alfiansa. Jadi memang kalau bicara data untuk pendonor di Toli-Toli itu, kalau kita tarik data dari tahun 2010, itu sudah mencapai 11.120 orang. Nah, tapi ini data ya, kalau kita bicara aktif dan tidaknya itu beda lagi. Nah, kalau secara data, kita tarik 2 bulan terakhir lah. Di bulan Juli itu pendonor yang baru saja itu sudah meningkat ya jumlahnya. Biasanya itu 200-an, tapi kalau

0: Jadi kalau dibilang total pendonor sebenarnya untuk toli-toli banyak, tapi ya untuk donor rutin memang tidak banyak yang per 2 bulan datangnya, seperti itu.
1: Baik, jika tadi bicara seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter, toli-toli sejauh ini aman untuk kondisi stok darahnya, begitu Bu. Dan bagaimana jika kondisi nantinya stok darah sedang kosong, apakah UDD punya mekanisme atau cara khusus gitu untuk mencari pendonor dengan golongan darah tertentu seperti yang dikatakan dari Pak Abdul Hamid tadi, untuk darah A atau AB itu sangat sulit seperti yang dikatakan tadi Pak Abdul Hamid. Silakan Ibu.
0: Ya, jadi memang ada beberapa mekanisme yang kami jalankan ketika keadaan stok darah menipis atau justru malah kosong sama sekali. Ya, yang diantaranya itu setiap hari kami melakukan pemanggilan melalui WA Gateway. Jadi kami mengirim pemanggilan untuk donor darah untuk pendonor yang sudah rutin, karena kan datanya sudah ada di UDD. Nah, sehari itu bisa sampai puluhan kami undang untuk datang ke kantor, tapi yaitu tergantung lagi pendonornya siap atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan instansi organisasi masyarakat atau organisasi pemuda ya. Jadi kami mengirim surat untuk permintaan mengadakan kegiatan donor darah. Ini banyak sekali membantu, apalagi kalau instansi-instansi yang vertikal ya, karena kalau kegiatan ulang tahun mereka biasanya melakukan kegiatan donor darah. Terus yang berikutnya, kami juga rutin melakukan sosialisasi untuk kegiatan donor darah, baik pada pemula, anak remaja, ya kebanyakan sih di sekolah yang untuk anak-anak PMR, atau juga sosialisasi seperti di media, seperti di RRI. Jadi, terus yang terakhir, kami juga bisa melakukan pemanggilan langsung. Jadi kami langsung menghubungi pendonor darah yang darahnya dibutuhkan. Misal golongan darah A, kami melihat by data siapa yang sudah waktunya untuk donor darah, kami menelpon langsung. Seperti itu.
1: Oke, baik. Tadi menarik juga disampaikan memang ada beberapa mekanisme tentunya untuk menyiasati jika kondisi stok darah dari UDD mengalami penipisan begitu seperti itu. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saya juga akan mengingatkan kembali Anda bisa bergabung di dialog kita pada pagi hari ini seperti biasa di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan kita coba kembali ke Bapak Abdul Hamid. Bapak Abdul Hamid, mungkin saat ini seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi, dari rumah sakit sendiri Pak, apakah pernah terjadi kondisi ketika tindakan medis harus menghadapi persoalan karena darah yang dibutuhkan belum tersedia? Mungkin pernah terjadi hal tersebut, mungkin kiranya bisa dijelaskan oleh Pak Abdul Hamid, silakan.
2: Baik Pak, terima kasih. Mengenai masalah kondisi ketersediaan darah, ya kalau dikatakan biasa, tidak tersedia biasa. Cuma sama dengan Ibu Dokter tadi katakan bahwa ketika ketersediaan tidak tercukupi atau tidak tersedia, maka biasanya kita lakukan memanggil keluarga pasien. Dan keluarga pasien itu kan, keluarga pasien kan rata-rata dari luar yang tidak mungkin tidak masuk di daftar yang telah terdaftar di UDD. Rata-rata mereka tidak terdaftar. Jadi itu kita arahkan ke UDD langsung untuk mencari keluarganya sendiri. Itu langkah yang kami lakukan Pak, ketika ketersediaan tidak tercukupi.
1: Baik, apakah memang ada koordinasi mungkin selain mungkin dengan keluarga pasien atau mungkin ke pihak-pihak lain mungkin seperti apa Pak? Mungkin bisa jelaskan.
2: Kalau kami Pak, karena sifatnya hanya menyalurkan apa yang ada dari UDD. Jadi kalau misalnya setelah kita menghubungi UDD kemudian tidak tersedia, maka langkah itu kita lakukan hanya bisa menghubungi keluarga pasien, tidak ada sepikir tidak ada yang lain, karena kita hanya sifatnya menyalurkan Pak.
1: Oke, baik.

0: Ya, coba kita kembali lagi ke Ibu Dokter ya. Ibu Dokter, saya juga beberapa kali mendapatkan laporan juga dari teman-teman dan dari masyarakat lah, dari masyarakat bahwa ada semacam-semacam seperti apa scam begitu terkait ketersediaan darah seperti ini. Mungkin sebagai penyetok dari darah di Kabupaten Toli-Toli, pernah terjadi hal-hal seperti yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, Bu? Apa penipuan seperti itu?
1: Oh iya, jadi ada memang kejadian-kejadian yang seperti Mas Alfensa sampaikan tadi ya. Jadi kami pernah menerima konfirmasi. Jadi ada keluarga pasien yang katanya diminta untuk membayar darah yang tersedia di UDD PMI. Kami UDD PMI sama sekali tidak pernah memungut biaya untuk darah keluar dari UDD PMI karena darah ini sudah tercover dari pembiayaan BPJS gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD. Itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Terus yang ketiga, UDD tidak pernah berhubungan langsung melayani permintaan darah langsung dengan keluarga pasien, harus melalui BDRS yang ada di rumah sakit. Artinya kami distribusi darah itu hanya yang kami layani adalah rumah sakit Mokopido dan klinik Bumi Harapan. Kalau keluarga pasien kami tidak melayani langsung kita. Jadi kami harus ada data dari rumah sakit. Nah, informasi-informasi ini masyarakat kan belum, ada yang belum paham gitu, ada yang memang sama sekali tidak tahu. Jadi ketika ada yang menawarkan by phone atau by japri ya di WA, jadi langsung namanya keluarga panik, langsung mengiyakan. Jadi ditawarkan ada darah ready di UTD PMI, harus bayar sekian uang, silakan ditransfer, mereka langsung mentransfer dan terjadilah penipuan seperti itu. Tapi keadaan-keadaan ini kami juga sudah berusaha menyebarkan informasi ke masyarakat hati-hati, karena ketika men-share di sosial media ada butuh darah, di situ kan ada nomor telepon keluarga dicantumkan, jadi siapa saja bisa menghubungi, termasuk penipu yang mengatasnamakan PMI dan mengatakan bahwa darah siap. Sekali lagi, darah tidak dibayar gitu. Dan yang tersedianya di BDRS rumah sakit. Jadi berhubungannya dengan rumah sakit, kami hanya menyediakan. Jadi hati-hati kalau ada yang menawarkan darah by phone, boleh dikonfirmasi langsung ke UDD PMI apakah benar nomor PMI. Karena sekali lagi ini bukan kami gitu.
0: Oke, oke. Baik, artinya memang seperti yang Ibu Dokter ceritakan tadi, apakah modus-modus seperti ini sudah mulai cukup sering, Ibu, di Toli-Toli sendiri, Bu, mungkin Ibu melihatnya?
1: Ya, kalau dibilang angkanya ada ya, yang sudah tertipu, angkanya sudah ada gitu. Tapi kalau sering, tidak juga. Sering itu kan berarti bisa tiap hari, tidak juga. Tapi kan ini kita prihatin, orang sudah sakit, keluarga sudah panik, terus tertipu pula, gitu kan. Ini sangat disayangkan. Jadi kami sudah menyebarkan termasuk flyer supaya bisa dibaca baik di rumah sakit, di UDD, tempat umum, tentang modus-modus penipuan seperti ini. Mereka pintar sekali, jadi kami pernah men-tracking ini dari mana nomor ini, ternyata itu bukan berasal dari Toli-Toli, itu nomor luar. Jadi sepertinya sudah terorganisir penipuan-penipuan ini.
0: Oke. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita juga sudah tersambung dengan Bapak Jemmy Yusuf, anggota DPRD Toli-Toli. Kita coba sapa dulu Bapak Jemmy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Buol, dan narasumber Kepala Unit Pelayanan Donor Darah PMI Kabupaten Tolitoli, Ibu Dr. Suryani, Pak Amsar, dan Rumah Sakit Mokopido Kabupaten Tolitoli. Salam takzim kami.
0: Baik, Pak. Pak Jemi, apa kabar ini, Pak Jemi?
2: Alhamdulillah, baik, Pak Alfiansa.
0: Oke, ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di dialog kita pada pagi hari ini.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Jemi, jika tadi sempat menyimak tadi apa yang Ibu Dr. Suryani Abbas sampaikan, bahwa ada beberapa kejadian ya, bahwa ada seperti semacam penipuan mengatasnamakan UDD dan PMI dalam hal penjualan darah. Jadi modusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani Abbas. Bagaimana Pak Jemi Yusuf ini melihat hal tersebut? Silakan Pak Jemi.
2: Ya, terima kasih banyak Mas Alfiansa. Jadi pada prinsipnya bahwa teknologi IT itu seperti pisau bermata dua. Artinya dia sangat membantu dalam aktivitas menyebarkan informasi yang baik, maka di sisi yang lain juga dia punya dampak yang negatif ketika kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem. Jadi sistem informasi yang disediakan itu harus terkonek dengan sistem layanan informasi kepada masyarakat. Artinya ada call center yang disediakan oleh PMI untuk bisa mengkanalisasi semua tujuan buruk atau orang-orang yang mengambil manfaat dengan cara melakukan penipuan, misalnya dengan memanfaatkan institusi Palang Merah Indonesia. Saya pikir bukan hanya di institusi Palang Merah Indonesia, semua unit layanan publik kita itu pasti juga pernah mengalami hal yang sama. Tinggal bagaimana dari institusi PMI cabang Tolitoli ini untuk bisa memberikan layanan, kanal informasi layanan yang memang satu pintu. Artinya baik melalui apakah menggunakan IG atau menggunakan Facebooknya atau menggunakan call center. Artinya selama ini saya melihatnya PMI sudah, cabang Tolitoli sudah cukup aktif untuk memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat, sekaligus melawan informasi hoax seperti ini. Dan yang kedua, keterlibatan daripada Radio Republik Indonesia juga saya pikir cukup masif menyebarkan informasi berkenaan dengan orang yang menggunakan atau mencatut nama PMI cabang Tolitoli untuk melakukan tindakan-tindakan penipuan. Artinya PMI RRI sebagai lembaga penyiaran publik juga punya peran yang cukup baik. Apalagi ada program-program juga yang ada di Radio Republik Indonesia untuk melawan hoax itu. Ini juga barangkali bisa dikolaborasikan sehingga informasi yang tersampaikan ke masyarakat itu bisa jelas dan benar sumbernya. Jadi kita juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa kanal informasinya bisa menggunakan kanal informasi yang disediakan oleh PMI cabang Tolitoli dan Radio Republik Indonesia yang secara masif untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat kita yang hari ini itu tertipu dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan dan menggunakan informasi teknologi ini dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Demikian barangkali Mas Alfian.
0: Oke, baik. Para pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi memang sekilas pembahasan bersama para narasumber bahwa agar kita semua lebih cerdas untuk menerima informasi, sehingga kedepannya kita sebagai pihak tidak berasa dirugikan. Dan tentunya pembahasan ini masih akan terus berjalan, namun kita juga harus jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana.

0: Dari mana kau, Ain? Kenapa kau kayak panik saya lihat?
1: Aduh, saya dari rumah sakit, baju jenguk temanku. Ada sakit, kasihan, baru butuh darah, belum dapat, Dang.
0: Sakit apa dia?
1: Sakit malaria dia.
0: Golongan darah apa?
1: Butuh golongan darah AB, belum dapat. Soalnya susah sekali kayaknya AB.
0: Ain, kebetulan golongan darahku AB. Mari Jo, temani saya buat transfusi darah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dia.
2: Donor darah adalah perbuatan mulia. Setetes darah menyelamatkan jiwa manusia.

0: Wah, sekarang ini semakin banyak yang terkena HIV/AIDS.
1: Hei Firman, kenapa sih pagi-pagi sudah melamun? Lagi pikir apa?
0: Ini Dina, rasanya semakin banyak orang tertular HIV/AIDS ya. Kasihan juga.
1: Iya, prihatin juga sih. Makanya Firman, sekarang harus hati-hati dalam bergaul. Jangan gonta-ganti pasangan, hindari seks bebas, jangan pakai narkoba, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Pokoknya harus menjaga pola hidup sehat. Dan intinya selalu dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin deh, kamu pasti akan bebas dari HIV/AIDS.
0: Oh begitu, oke deh, siap laksanakan.
1: Lindungi diri dan keluarga Anda dari penyebaran penyakit HIV/AIDS. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik, kembali lagi dengan saya Alfiansa, masih di Toli-Toli Menyapa edisi Rabu 2 September 2026 dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan Membangun Kepedulian Bersama PMI. Dan saya ingatkan kembali untuk narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Dr. Suryani Abbas, Kepala Unit Donor Darah Toli-Toli, dan ada juga Bapak Abdul Hamid DIP RAD, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Mokopido Toli-Toli, dan ada Bapak Amsar, SKMMM, Wakil Ketua Pelayanan Sosial Kesehatan dan Darah PMI Toli-Toli, serta ada Bapak Jemi Yusuf, anggota DPRD Toli-Toli, yang tersambung semuanya melalui sambungan Zoom. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, Anda seperti biasa dapat mengirimkan pertanyaan, memberikan opini, masukan dan aspirasi segala macam masih di nomor interaktif 0853438312 atau di 0821948309065. Kita kembali lagi ke dialog kita pada pagi hari ini. Ya, kita coba menyapa dari rumah sakit sendiri. Baik Pak Abdul Hamid, sebenarnya Pak, bagaimana Pak komunikasi antara rumah sakit dengan pihak UDD dan PMI selama ini? Apakah sudah berjalan cepat ketika ada kebutuhan darah mendesak atau seperti apa Pak, mungkin dijelaskan?
4: Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana saya sampaikan dari awal tadi bahwa alhamdulillah komunikasi kami dengan pihak UDD itu selama ini lancar. Sesuai dengan SOP yang ada sama kita bahwa ketika ada pasien yang membutuhkan donor darah, tentu pihak BDRS rumah sakit langsung menyampaikan ke UDD. Jadi selama ini komunikasinya saya lancar Pak.
3: Oke Pak, jika bicara sistem sendiri Pak, apakah saat ini dari pihak rumah sakit apa ada yang perlu diperbaiki, khususnya sistem pelayanan darah di Toli-Toli, apa agar pasien tidak kesulitan tentunya mendapatkan darah, mungkin bagaimana penjelasannya Pak?
4: Baik Pak, kalau untuk sementara sebenarnya kami dari pihak rumah sakit kalau sistemnya itu sudah cukup baik, beda dengan dulu. Kalau dulu dari UDD langsung diantar ke pasiennya, kalau sekarang ini kami punya bandara sudah Pak. Jadi apa yang dibutuhkan pasien itu tidak lagi ke UDD, tapi dia ke BDRS rumah sakit. Nanti BDRS rumah sakit yang komunikasi dengan UDD. Jadi saya kira begitu Pak.
3: Mungkin kiranya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani, apakah sejauh ini rumah sakit juga mengetahui ada modus-modus seperti yang diceritakan Ibu Dokter tadi Pak?
4: Baik Pak, selama ini kami belum pernah mendengar ada seperti itu. Karena kebetulan kepala ruangan laboratorium ada di samping saya langsung cek ke beliau, selama ini belum pernah ada.
3: Oh, artinya memang pihak rumah sakit belum menemukan hal yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani tadi?
4: Baik Pak, belum.
3: Oke. Kita coba kembali lagi ke PMI ya, mungkin Bapak Amsar tadi, seperti yang sudah disampaikan juga tadi, para dari Ibu Dokter, Bapak Jemmy Yusuf, kiranya PMI sendiri ini kedepannya akan memperkuat komunikasi dengan rumah sakit, atau bagaimana mungkin nanti kedepannya komunikasi yang akan dilakukan terkait stok darah tersebut, Pak?
5: Ya, memang betul. Kalau misalnya untuk PMI sendiri, Pak, kali-kali ini memang organisasi PMI yang mana untuk secara teknis yang saya sampaikan tadi bahwa untuk UDD itu secara teknis memang ada di UDD-nya PMI. Dan kami sebagai ketua bidang yang membidani UDD itu selalu komunikasi dengan UDD, baik ketersediaan, kemudian ketika misalnya ada masalah-masalah yang berhubungan dengan spam tadi itu kan selalu komunikasi. Bahkan secara rutin kami biasa tiap minggu datang ke UDD untuk mengkomunikasikan dengan ketua UDD ini sendiri. Sehingga alhamdulillah dengan adanya komunikasi ini rutin itu kami bisa mendapatkan informasi terkait saudaranya, terkait sosialisasinya, dan terkait masalah-masalah yang timbul yang ada di UDD. Jadi yang mungkin, Pak.
3: Oke, baik. Juga tadi mungkin apakah yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani tadi, PMI juga menanggapi hal tersebut dengan urgent gitu, hal-hal tersebut seperti yang disampaikan tadi, ada penipuan segala macam. Apakah mungkin ada yang perlu diperbaiki mungkin ke depannya komunikasinya, Pak?
5: Ya, memang betul apa yang disampaikan juga. Jadi saya sependapat dengan Pak Anggota Dewan bahwa memang perlu ada call center yang memang khusus untuk PMI yang menangani permasalahan-permasalahan maupun keluhan-keluhan yang ada di UDD dan sebagainya. Sehingga dengan adanya call center itu bisa kami mendapat informasi secepatnya dan bisa langsung menangani hal seperti itu atau menjawab dengan kalau misalnya ketika misalnya ada apa penipuan-penipuan begitu bisa langsung kita tindak lanjuti. Mungkin seperti itu, Pak.
3: Oke, baik. Kita coba kembali ke Pak Jemmy Yusuf, anggota DPRD Toli-Toli, Pak. Terkait hal tersebut, Pak Jemmy Yusuf, apakah kedepannya DPRD akan mendorong anggaran-anggaran yang seperti yang Pak Jemmy katakan tadi terkait mendukung hal-hal terkait komunikasi khususnya penyediaan darah di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
6: Ya, terima kasih banyak Pak Yansa. Jadi pada prinsipnya begini, untuk mendorong kebijakan dan anggaran, maka yang perlu kita cermati adalah membuat roadmap-nya dulu. Bagaimana peta jalan untuk sistem pelayanan publik kita, khususnya public service, unit pelayanan darah yang ada di Palang Merah Indonesia Cabang Toli-Toli. Berdasarkan roadmap itu kita coba untuk menghitung berapa sebenarnya alokasi yang dibutuhkan PMI Cabang Toli-Toli untuk bisa melayani masyarakat Kabupaten Toli-Toli khususnya di dalam penyediaan darah. Nah, kalau kita mengambil contoh, kita mengambil standar misalnya indeks yang dikeluarkan oleh WHO misalnya, World Health Organization dari PBB, bahwa setiap komunal, setiap masyarakat dari jumlah populasi masyarakat, jumlah darah yang tersedia itu ada di persentase kurang lebih 2%. Nah, ketercukupannya. Nah, sekarang Kabupaten Toli-Toli itu di angka berapa? Kalau misalnya kita mengacu atau merujuk kepada data yang ada dari Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2026, itu jumlah darah yang tersalurkan itu kurang lebih 1.739. Dengan jumlah kurang lebih pendonor kita ada 11.120. Kalau kita menghitung antara jumlah darah yang masuk misalnya sampai dengan bulan Agustus, Januari sampai Agustus, kita prediksikan saja misalnya kita kali 2, misalnya 1.780 kita kali 2, berarti ada di angka kurang lebih 3.500-an. Nah, sekarang kalau 2% dari jumlah populasi masyarakat kita, maka kita ada di angka kurang lebih 4.500 sampai 5.000. Nah, sekarang kalau berdasarkan data atau indeks yang dikeluarkan oleh WHO, maka kita menganggap bahwa Kabupaten Toli-Toli belum mencapai angka 2% tersebut. Nah, sekarang kendala-kendala apa yang kita hadapi? Apakah kita perlu meningkatkan sosialisasi kita kepada masyarakat? Bisa misalnya kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah misalnya, yang khususnya untuk tingkat SLTA misalnya. Nah, ini apakah kita sudah melakukan kunjungan atau anjang sana untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita yang memang akan menjadi target pendonor kita. Lantas kalau kita melihat misalnya kemarin ada contoh yang menarik juga ya, berdasarkan ini lifestyle kita ya, pola hidup kita. Ketika PMI ke Universitas Madako kalau tidak salah ya, maka kita dari 150 yang diperiksa itu hanya kurang lebih 18 yang layak untuk mendonorkan darahnya. Ini juga menunjukkan bahwa ada lifestyle atau pola hidup kita, anak-anak kita, khususnya mungkin di perguruan tinggi, yang ada yang tidak benar barangkali dari pola hidupnya, ya kan? Sehingga persentase mereka untuk berdonor pun juga untuk memenuhi syarat layak untuk mendonor mereka tidak penuhi. Nah, ini juga menunjukkan identifikasi awal sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan secara komunal atau pola hidup di masyarakat, berarti ada yang perlu harus dikoreksi. Sehingga kalau ini kita biarkan, makanya akan berdampak terhadap bicara tentang kesehatan komunal atau populasi. Karena kalau misalnya angka persentase untuk layak donor itu dihitung persentasenya rendah, maka yang bisa ada gambaran-gambaran kita ada pola hidup yang tidak sehat yang berkembang di dalam masyarakat kita. Nah, mungkin beberapa hal ini bisa menjadi identifikasi awal kita, karena salah satu juga tujuan daripada kita mendonorkan darah, yaitu kita meningkatkan interaksi sosial kita. Kita mengasah kepedulian sosial kita. Kita menjaga silaturahmi di dalam komunitas masyarakat kita. Karena kita yakin donor darah itulah yang sebenarnya menunjukkan bagaimana interaksi sosial, kepedulian sosial kita itu terhadap antara manusia. Nah, ini barangkali yang harus terus kita kembangkan, harus kita kita pelihara sebagai bentuk upaya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Karena salah satu tujuan yang paling utama di dalam kita berdonor darah, walaupun dari segi kesehatan itu akan mengkoreksi kesehatan kita, kita juga punya ruang untuk mengevaluasi kesehatan kita. Tetapi secara komunal, secara masyarakat, itu juga memberikan interaksi sosial kepada masyarakat, membangun kesetiakawanan sosial di masyarakat. Maka ini hal-hal yang positif, yang dampak yang ditimbulkan dari kita secara rutin dan aktif mendonorkan darah kita. Kali lagi, kami dari DPRD Kabupaten Toli-Toli itu mendorong kebijakan kita melalui hibah kita. Kemarin kita tahun 2025 kita sudah menghibahkan alat untuk memproduksi plasma ya, kalau tidak salah RC itu sebesar kurang lebih 500 jutaan alat tersebut dalam pengadaan. Di tahun 2026 ini juga kita dorong hibah kita, tetapi pada prinsipnya sekali lagi yang ingin kami sampaikan adalah kita membuat roadmap atau peta jalan kita, perencanaan kita untuk PMI ini agar bisa memenuhi standar pelayanan minimal SPM di dalam penyediaan jasa pelayanan darah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli.
3: Oke, baik. Menarik tadi ya, yang disampaikan oleh Bapak Jamie Yusuf tadi. Kita coba beralih ke Ibu Dokter kembali, Bu. Jika saya tadi bisa mencermati dan menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Jemi tadi terkait yang mahasiswa Madako tadi yang dari 150 orang mendaftar hanya 18 yang layak untuk mendonorkan darahnya. Dan juga tadi saya tangkap bahwa Pak Jemi menyatakan ini bisa jadi identifikasi awal bahwa hambatan yang terjadi di Toli-Toli. Bagaimana Ibu Dokter sendiri menanggapi hal tersebut, Bu?
7: Ya, baik Mas Alfian. Jadi kalau bercerita tentang data ya, memang setiap harinya itu untuk pendonor baru memang selalu ada gitu. Jadi kami pun sangat senang, ini menandakan bahwa minat untuk donor darah sudah mulai meningkat gitu. Terbukti sudah datang, sudah itu artinya sudah berani untuk donor darah karena banyak yang takut sama jarum. Nah, semakin kesini orang sudah semakin berani. Tetapi ternyata pada pemeriksaan awal kesehatan mereka tidak memenuhi syarat. Hal ini ya karena mungkin saja informasinya belum sampai, mereka tidak mengetahui. Nah, memang kan kalau kita mau melakukan kegiatan ya harus dengan persiapan-persiapan. Betul. Misal kita mau sholat, pasti kita lakukan persiapan-persiapan gitu. Alatnya, mukenanya gitu kan, tempatnya. Sama kegiatan donor darah pun kita sebenarnya harus melakukan persiapan, bukan yang ada di sana butuh darah ayo gitu, belum tentu gitu. Langsung iya lulus. Jadi persiapan-persiapannya itu harus dipenuhi. Yang pertama boleh saya sampaikan barangkali ya Mas Alfiansa.
3: Okay.
7: Yang pertama persiapannya ya harus sehat. Kalau tidak sehat ya kasih waktu tubuh untuk stabil kesehatannya ya gitu. Nah, yang kedua adalah harus cukup tidur. Cukup tidurnya itu untuk yang sudah rutin donor minimal 4 jam. Kalau baru pemula kita minta 5 jam. Kenapa? Karena pada saat donor, kalau misalnya tidak cukup istirahat, bisa-bisa tekanan darahnya turun secara mendadak dan bisa keliengan atau oleng, pusing, kayak gitu. Terus yang berikutnya, sebelum datang persiapan yang dilakukan sebaiknya makan protein yang tinggi. Apa saja? Bisa daging merah, bisa ayam, bisa kacang-kacangan, tahu, tempe, supaya HB-nya cukup gitu. Dan setelah donor tubuhnya tetap sehat. Nah, kenapa hal-hal ini tidak terpenuhi? Ya itu tadi, bisa tidak sampai informasinya atau ya persiapan. Bisa jadi dari gaya hidup kita sekarang yang kebanyakan mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji atau tidurnya kurang atau tidak cukup karena ya begadang main HP barangkali ya. Seperti itu.
3: Oke, baik-baik. Menarik-menarik. Jadi memang intinya dalam persiapan untuk mendonorkan darah itu ada hal-hal yang diperhatikan seperti itu ya Bu Dokter ya. Baik Bu Dokter, jika bicara kualitas dan keamanan darah ini Bu, bagaimana Bu proses sebelum diberikan kepada pasien darah tersebut Bu yang membutuhkan?
7: Ya, baik. Jadi ini merupakan salah satu syarat ya yang harus kami penuhi untuk memenuhi permintaan darah di rumah sakit. Jadi stok darah, produk darah yang kami hasilkan adalah harus bermutu ya, harus darah yang sehat. Bagaimana caranya? Ya memang ada SOP, ada rangkaian pemeriksaan yang harus kami lakukan. Di antaranya adalah pemeriksaan dari 4 parameter penyakit yang infeksi, jalur infeksinya itu melalui darah ya, yaitu penyakit HIV, penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis, malaria. Nah, alhamdulillah dengan bantuan dari pemerintah kami juga sudah melakukan kerjasama untuk pengadaan alat pemeriksaan IMEL TD ini ya, pemeriksaan darah yang sehat. Jadi ada alat kami yang terbaru yaitu Clia. Nah, ini alat yang kami pakai, kecanggihannya lebih meningkat ya dari alat-alat sebelumnya. Dan ini sensitivitasnya lebih tinggi. Jadi kalau misal darah yang ada di UDD diperiksa pakai alat Clia ternyata sudah terinfeksi HIV misal, itu tidak akan lolos seleksi dan itu akan dimusnahkan di UDD PMI. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang keluarganya mendapatkan darah dari UDD PMI, insya Allah itu darah yang sudah melakukan, sudah dilakukan rangkaian pemeriksaan, insya Allah darahnya sudah sehat dan insya Allah aman untuk digunakan.
3: Amin, amin, amin. Ya tentunya memang diharapkan UDD dan PMI Toli-Toli ini memberikan yang terbaik untuk masyarakat seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Dan tentunya masih banyak hal yang ingin dibahas, namun waktu juga yang harus memisahkan. Dan di akhir dialog ini kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber. Ya, kita mulai dari Bapak Abdul Hamid, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Mokopido Toli-Toli. Silakan dengan closing statementnya Pak Abdul Hamid.
8: Baik, terima kasih Pak untuk yang terakhir kami dari pihak RS Mokopido, karena kami hanya sifatnya menyalurkan apa yang ada dari UDD. Untuk itu kami menyarankan kepada pihak UDD agar lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya donor darah. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Jimmy tadi dari DPR bahwa pola hidup itu perlu dijelaskan lebih awal tentang bagaimana kriteria ketika darah ingin diambil. Saya kira begitu Pak.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Hamid, DIP RAD, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Mokopedo Toli-Toli yang telah menyempatkan hadir pada dialog kita pada pagi hari ini. Dan kita ke Pak Amsar, SKMMM, Wakil Ketua Pelayanan Sosial Kesehatan dan Darah PMI Toli-Toli. Silakan dengan closing statementnya Pak.
9: Ya, terima kasih. Setetes darah adalah uluran tangan yang menghidupkan harapan banyak orang. Ayo jadikan donor darah sebagai gaya hidup sehat dan wujud kepedulian dalam membangun Indonesia. Bersama PMI, kita salurkan 1 juta harapan, pulihkan raga yang rapuh dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih tangguh, sehat, dan penuh cinta. Setetes darah yang Anda berikan di sanalah masa depan sebuah kehidupan kembali lahir. Salam kemanusiaan.
3: Baik, terima kasih Bapak Amsar SKMMM tadi telah menyampaikan closing statement-nya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Kita ke Bapak Jemi Yusuf, anggota DPRD Toli-Toli. Silakan Pak Jemi Yusuf dengan closing statement-nya Pak.
6: Ya, merawat kemanusiaan itu seperti rahimnya ibu. Sehingga upaya kita mendonorkan darah itu adalah upaya kita untuk menghidupkan kemanusiaan itu. Demikian barangkali yang kami bisa sampaikan. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk mendonorkan darahnya, karena mendonorkan darahnya baik untuk kesehatan kita dan baik untuk merawat kemanusiaan. Terima kasih. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam taksim kami kepada seluruh narasumber dan pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buor.
3: Oke, terima kasih Pak Jemi Yusuf juga telah menyempatkan hadirnya pada dialog kita pada pagi hari ini. Dan terakhir, kita akan dengarkan closing statement dari Dr. Suryani Abbas, Kepala Unit Donor Darah Toli-Toli. Silakan Ibu dengan closing statementnya.
7: Terima kasih Mas Alfiansa, Bapak Ibu pendengar yang berbahagia. Kalau misalnya hari ini Anda dalam keadaan sehat, ayo kita donor darah. Karena donor darah adalah proses medis yang dilakukannya simpel, aman, dan menyehatkan. Tentu saja kegiatan ini berpahala. Dan kegiatan donor darah sejatinya bukan hanya memberikan setetes darah, tetapi juga memberikan kehidupan baru, memberikan harapan baru untuk yang membutuhkan. Dan yang terakhir, selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya, terus menyuarakan kebaikan-kebaikan ke pelosok negeri. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.
3: Salam kemanusiaan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Suryani Abbas juga telah menyampaikan closing statement-nya terkait dialog kita pada pagi hari ini. Baik, tetes darah yang kita berikan hari ini mungkin tidak berarti banyak bagi kita, namun di luar sana ada seseorang tentunya yang sedang berjuang di ruang perawatan, dan tetes darah itu berarti untuk mereka semua dengan sejuta harapan. Saya Alfiansa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada dialog kita pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
11: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
12: 1. Tahukah kamu, Hari Donor Darah Sedunia akan kembali diperingati oleh masyarakat di seluruh dunia di setiap tahunnya, yang secara resmi ditetapkan oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tanggal 14 Juni tahun 2005. Hari ini, kita secara bersama untuk merayakan dan berterima kasih kepada para pendonor darah sukarela di seluruh dunia atas pemberian darah mereka dan telah menjadi fokus utama tindakan untuk mencapai akses universal ke darah yang aman melalui transfusi. Setiap donasi tunggal adalah hadiah penyelamatan yang berharga, dan donasi berulang adalah kunci untuk membangun suplai darah yang aman dan berkelanjutan untuk masa depan dunia. Adapun slogan Hari Donor Darah Sedunia di tahun 2023 adalah berikan darah, berikan plasma, bagikan kehidupan, bagikan sering. Ini berfokus pada pasien yang membutuhkan dukungan transfusi seumur hidup dan peran yang dapat dimainkan setiap orang. Dengan memberikan hadiah darah atau plasma yang berharga, ini akan sangat penting memberikan darah atau plasma secara teratur untuk menciptakan pasokan darah dan produk darah yang aman dan berkelanjutan yang dapat selalu tersedia di seluruh dunia, sehingga semua pasien yang membutuhkan dapat menerima perawatan tepat waktu. Dan selamat berjumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.
1: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
2: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
3: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
1: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.
4: Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro
6: 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar di manapun Anda berada, bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di depart kedua untuk menemani Anda dalam beraktivitas dan tentunya di siang hari ini ada serangkaian acara-acara yang tentunya dapat Anda ikuti di kebersamaan saya. Dan mengawali kebersamaan kita, sebelum kita hadirkan Halo RRI, kami pilihkan sebuah lagu untuk mengawali kebersamaan kita. Sheila on 7, melompat lebih tinggi.

Setelah Ceylon 7 dengan melompat lebih tinggi, sebuah lagu yang direquest oleh rekan saya Alvin. Untuk Anda yang saat ini lagi tengah beraktivitas, balikin dari slang.

0: pagi ini, pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tu, pe tu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dalam program Halo RRI. Ya. Untuk Anda yang siang hari pagi menjelang siang ini masih tetap stay di 102 MHz dan AM 1377 kilohertz. Ini Anda tentu dapat memanfaatkan Halo RRI karena ini merupakan ruang bagi Anda, ruang interaktif bagi masyarakat dalam menyampaikan beragam

0: informasi dari berbagai wilayah, baik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, maupun Parigi Motong. Anda tentunya bisa bergabung di line telepon 0853 4383 1230 dan juga 0821 9483 0965. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini, Pak?
1: Pak Yasil di Lampasio.
0: Oke, Pak Yasil di Lampasio. Bagaimana kabarnya, Pak Yasil?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI?
1: Jadi begini, Pak Samsin, kemarin di hari Senin.
0: Hari Senin.
1: Jadi saya sudah ungkap itu masalah kayu besar yang ada di rumah sakit itu, di depan rumah sakit itu.
0: Apa itu, Pak?
1: Tinggi menjulang besar itu. Jadi saya dari sana itu jalan-jalan dengan keluarga itu sangat dikeluhkan masyarakat itu. Kalau rubuh itu, hancur rumah di sana itu.
0: Yang mana, apa?
1: Itu kayu besar itu.
0: Kayu besar di?
1: Di bukan rumah sakit itu.
0: Di depan rumah sakit. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sampai saat ini masih ada?
1: Masih ada, masih besar, menjulang tinggi itu puluhan meter naik itu.
0: Oh, pohon tinggi di depan rumah sakit.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu jadi pohon jenis apa itu?
1: Supaya itu
0: ditebang maksudnya.
1: Caranya supaya tidak membahayakan nanti manusia itu.
0: Oh,
1: kalau rubuh itu rumah hancur di sana, bahkan jiwa bisa melayang.
0: Pohon yang ada di halaman rumah sakit atau di luar rumah sakit?
1: Di jalan itu, di depan rumah sakit itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi barangkali ini kita harus mencari solusi seperti apa itu, harus bagaimana cara supaya bisa dipangkas itu kayu itu. Kasihan masyarakat di sana itu kalau rubuh, kalau kencang angin bisa rubuh itu.
0: Oke, rumah sakit mana ini katanya, Pak? Rekan saya Alvin itu, kebetulan dari Jakarta, nggak ngerti. Rumah sakit Mokopido atau rumah sakit apa ini?
1: Iya, di Mokopido itu.
0: Mokopido, Bung Alvin. Oke.
1: Okay. Nah, jadi barangkali yang bersangkutan ini terkait dengan itu, bagaimana cara solusinya supaya bisa diamankan itu kayu, jangan sampai merusak dan mengambil jiwa manusia. Karena itu keluar dari sana selalu berpikir bagaimana kacang ini kalau rubuh ini kayu.
0: Oke.
1: Okay. Karena keluar dari sana nanti saya.
0: Iya, kebetulan ada Ibrahim Baso juga ini bergabung bersama kita di TikTok. Ya, mudah-mudahan nanti Ibrahim bisa sampaikan ke Ibu Direktur. Kebetulan ini ajudannya Ibu Direktur Ibrahim Baso.
1: Kebetulan ini belum ada jawaban. Jadi mudah-mudahan ini hari ada jawaban dan ada solusi yang terbaik.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan sudah bergabung juga ajudannya Ibu Direktur Rumah Sakit Ibrahim Baso. Ya, mungkin nanti bisa berkomunikasi nanti bersama Ibu Direktur terkait apa yang dikeluhkan oleh Pak Yasil, bukan Iyas ya, Yasil, Bung Alfi. Ya. Nanti boleh minta kontak ke rekan kita Ibrahim Baso di yang sudah bergabung di TikTok live ya. Dan di belakangnya Pak Yasil, ini nampaknya banyak sekali keluhan-keluhan. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Halo, RRI.
0: Halo, RRI. Ibu.
2: Dari Ibu Dani.
0: Iya, Ibu Dani. Gimana kabarnya, Ibu Dani?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih.
0: Ya, apa yang ingin disampaikan Ibu Dani? Nanti saya mau ketemu Ibu Haryanti juga.
2: Saya mungkin masih, ya benar. Masih persoalan tentang apa ya, dana bansos.
0: Dana bansos, Bung Alfi.
2: Yang mungkin selama ini kalau data secara nasional sih 45% ya masih mengalami inklusi on error, bantuan tidak tepat sasaran.
0: Ini di Toli-Toli.
2: Ada juga laporan dari Kabupaten Toli-Toli juga masih ada seperti itu, bahkan masih ada yang belum tersentuh sama sekali ya.
0: Oh,
2: Jadi pengen tahu ya dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli sendiri seperti apa evaluasinya, seperti apa agar bantuan ini bisa benar-benar tepat sasaran dan mereka yang kemarin belum benar-benar tersentuh itu bisa mendapat hak mereka. Mungkin seperti itu aja ya.
0: Okay,
2: yang pertama. Dan kedua, saya mau menanyakan belakangan ya beberapa hari, mungkin bukan hanya di bagian wilayah Toli-Toli saja ya, bahkan hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu mengalami cuaca panas. Akibat El Nino. Sekarang yang terjadi mungkin El Nino super, El Nino kuat ya. Bahkan prediksi ini akan terjadi sampai di bulan Desember ya. Gitu ya. Jadi pengen tahu koordinasi pemerintah ke stakeholder terkait itu, khususnya ke masyarakat bawah ini tentang cuaca panas. Ini seperti, apakah udah sampai menyeluruh ke tingkat-tingkat bawah, ke RT RW, edukasinya seperti apa?
0: Koordinasi dari tentang, pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait.
2: Mitigasi kebencanaan, yang kita pahami itu tentang literasi mitigasi kebencanaan di Indonesia khususnya belum dipahami, belum teredukasi secara optimal itu, apalagi untuk stakeholder dan apalagi untuk ke masyarakat bawah.
0: Berarti BPBD ini Anda nilai BPBD belum maksimal dalam hal penanganannya?
2: Ya. Benar, itu sih menurut pengamatan kami ya, sebagai masyarakat. Ya, mungkin
0: Alfira
2: seperti itu aja. Terima kasih ya, selamat siang. Ya, halo RRI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Ibu Dani di Panasakan. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi ya di line telepon 0853-4383-1230 dan 0821-9483-0965. Halo RRI.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Baik. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Pasha di Gunung Kali, Buol.
0: Oke, Pak Pasha di Gunung Kali. Oke, sudah menetap di Gunung Kali, Pak Pasha?
3: Bagaimana, Pak?
0: Sudah menetap di Gunung Kali?
3: Iya, dua-duanya, kadang di gunung, kadang di bawah gitu.
0: Oke, ini korban gempa kemarin. Oke, lanjut, Pak Pasha.
3: Iya. Iya, halo.
0: Iya, halo. Iya, halo juga.
3: Iya, yang saya mau angkat lagi ini, kebetulan persoalan ini saya sudah angkat hari Senin kemarin ya, Bu.
0: Oh, Alfi ya. Belum selesaikan kalau gitu ya.
3: Tentang... Iya, belum ada jawaban dari instansi terkait.
0: Dari instansi mana itu, Bapak?
3: Instansi DLH, Bu Jasmine ya.
0: Oh, terkait Jasmine sebentar malam.
3: Sorry. Bung Ancu maksudnya.
0: Oke. Ya, Anda terlalu rindu dengan Jasmine.
3: Jadi persoalan sampah, ada pertanyaan saya itu yang saya angkat kemarin.
0: Oke.
3: Apakah sampah yang diangkut itu hanya sampah-sampah yang dari rumah tangga, maksudnya dari dapur, kayak sampah-sampah begitu?
0: Oke.
3: Okay. Karena saya melihat ini, kalau sampah-sampah misalnya tebangan pohon, pemangkasan pohon,
0: itu tidak dimuat.
3: Rumah itu tidak dilewat. Ini okay. Di samping rumah kelihatan menumpuk ini.
0: Ini jasmin, khusus DLH Buol ya.
3: Iya.
0: DLH Buol, Bung Alfi.
3: Bung Ancu ya.
0: Iya, Jasmin terus.
3: Sehingga karena kalau jadi kalau tidak diangkut, ini masyarakat yang ada ini membakar itu, Bung Ancu ya.
0: Iya, malah merusak pemandangan. Ya.
3: Bukan lagi pemandangan, ini kan lagi musim panas ini, Bung Ancu ya.
0: Baik.
3: Membahayakan dan menimbulkan kebakaran dan mengganggu lalu lintas karena dibakar di pinggir jalan raya.
0: Oke, baik.
3: Jadi pertanyaan saya dua, apakah memang hanya kalau
0: sampah rumah tangga
3: hasil tebangan itu tidak diangkut? Yang kedua, apakah dibolehkan itu membakar sampah di pinggir jalan?
0: Ini yang menebang dari pemerintah daerah sendiri atau pihak masyarakat?
3: Bukan masyarakat.
0: Oh, masyarakat sendiri.
3: Misalnya ada pohon-pohon di rumahnya yang sudah tinggi dipangkas, kemudian cabang-cabangnya diletakkan di pinggir jalan.
0: Oke.
3: Okay. Tapi oleh DLH tidak diangkut itu, Bung Ancu.
0: Oke, okay, kasihan. Hmm.
3: Oke, okay, saya kira itu saja yang saya ingin soroti mendapatkan jawaban dari Pemda, Bung. Terima kasih, Bung Ancu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Pasha telah berlalu. Ya, di belakang Pak Pasha ini sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Hairil di Magamu.
0: Hairil di Magamu. Magamunya Toli-Toli Buol Parigi Motong.
4: Toli-Toli.
0: Toli-Toli. Oke, silakan Pak Hairil.
4: Ini setiap saya lewat di perempatan Bang Sulteng mau arah ke Veteran, itu kan ada kayak gunangan air di jalan itu, kemungkinan pipa bocor. Saya lihat sudah berapa hari terakhir.
0: Di sebelah mana? Sebelah kiri ya?
4: Sebelah kanan kalau dari arah sekolah.
0: Sebelah kanan, oh di arah Jalan Sultan Hasanuddin maksudnya?
4: Ya, mau ke arah Veteran.
0: Mau ke arah Veteran di rumah jabatan anggota rumah jabatan ya, wakil ketua ya, DPR.
4: Iya. Iya, kalau tidak salah.
0: Oke, okay. Rumah jabatan wakil ketua DPR ada genangan air. Oke. Okay.
4: Semacam pipa bocor.
0: Oke, okay. Itu sepertinya pipa bocor yang sudah beberapa hari Anda lihat?
4: Sudah ada satu mingguan kurang lebih saya lihat.
0: Satu mingguan. Oke. Okay. Satu mingguan, Bung Alfi. Itu aja, baik Bung Hairil.
4: Iya, itu saja.
0: Oke, okay, terima kasih, Hairil. Oke, okay. Pendengar, untuk line telepon, ya, kami tahan dulu. Ya, kita akan coba hubungi pihak-pihak berwenang yang akan menjawab beberapa permasalahan yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong ya, belum sempat bergabung. Ya, ada Pak Yasir di Lampasio, ini menyoroti masalah pohon besar yang berada di depan Rumah Sakit Mokopido. Ini menurutnya bila rubuh bisa membahayakan masyarakat dan pengguna jalan. Nah, ini selanjutnya ada Ibu Dani di Panasakan, dua hal yang disampaikan mengenai data penerima dana bansos. Ini masih ada beberapa persen masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli ini belum masuk sebagai daftar penerima. 45% tadi ya. Kemudian juga masalah koordinasi dari pemerintah daerah khususnya BPBD kepada pihak-pihak terkait lainnya dalam hal penanganan upaya mengantisipasi El Nino yang sampai bulan Desember nanti. Dan juga ada Pak Pasha yang ada di Buol ini juga mengeluhkan soal pengelolaan sampah ya, yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Ini katanya sampah yang diangkut ini hanya sampah rumah tangga. Sementara sudah diterlihat menumpuk sampah ini yang hasil tebangan pohon masyarakat ya. Ini malah tidak diangkut oleh pihak DLH. Jadi apakah masyarakat ini boleh membakar sampah yang ada di hasil tebangan pohon yang ada di pinggir jalan? Ya, nanti Bung Alfi akan menghubungi seluruh pihak-pihak terkait. Ya, kalau Bung Alfi yang hubungi pasti top jar. Pasti tersambung dengan baik. Ya. Silakan nanti kita tunggu bagaimana jawaban dari pihak rumah sakit. Ini sudah ada tadi Ibrahim Baso atau Bung Baim ya, yang merupakan juga bagian dari Rumah Sakit Umum Mokopilo. Oke, sebelum kita lanjut untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda, Laskar Pelangi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari Niji, Laskar Pelangi, yang telah menemani Anda di pagi hari ini dalam beraktivitas. Apapun aktivitas Anda, jangan takut untuk bermimpi yang besar. Seperti pesan dari lagu di Niji, Laskar Pelangi. Di line telepon, kami sudah tersambung dengan Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Tolitoli, Haji Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Direktur.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua seluruh pemirsa apa pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik.
1: Ya, siapa?
0: Ya, Pak Direktur.
1: Ya.
0: Ini ada keluhan tanggapan dari masyarakat mengenai genangan air di sekitar rumah jabatan pimpinan DPRD. Di sebelah kanan itu yang menuju ke veteran, katanya sebelah kanan itu agak ada genangan air yang diduga itu akibat adanya pipa yang bocor. Ini bagaimana tanggapan Pak Direktur PDAM, Pak Haji Yusman? Silakan Pak Haji.
1: Ya, betul itu kita sudah kita sudah tinjau. Mm-hmm. Memang ada genangan, belum menjadi genangan bahasa di situ di daerah situ. Kemarin kita kerjakan dulu atas izin dinas PU itu kita kerjakan di pemadam, kendaraan pemadam.
0: Oke, berarti memang pipa yang bocor, Pak ya?
1: Iya, kita duga seperti itu.
0: Hmm.
1: Kita duga ada pipa yang bocor di situ. Insya Allah kita sudah akan rencanakan itu mengerjakan. Nah, kita harus berkoordinasi dengan dinas PU dulu untuk menggali di situ karena itu wilayah kewenangan daripada jalan kabupaten.
0: Jadi belum dikerjakannya hal tersebut dikarenakan belum dapat izin dari dinas PU.
1: Bukan belum dapat izin.
0: Hmm.
1: Jadi kita sudah menyampaikan ke memberitahukan kepada dinas PU.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita sudah persiapkan dulu di situ kalau kita menggali itu harus safety semua, kita punya persiapan-persiapan karena tidak bisa lama kan di itu jalur padat.
0: Okay.
1: Jalur padat yaitu kita sudah rencanakan untuk kita coba periksa apa betul itu pipa PDAM. Ya begitu saya kira.
0: Kapan Anda mulai menyurat atau berkoordinasi?
1: Ya.
0: Sejak kapan Anda mulai berkoordinasi, Pak Haji?
1: Ini kita sudah sampaikan ke dinas PU.
0: Mm-hmm.
1: Itu nanti setelah itu kita akan kerjakan. Karena yang kita kemarin kita sudah kerjakan satu Pak.
0: Mm-hmm.
1: Kan ada dua titik.
0: Iya.
1: Kita sudah kerjakan di depan pemadam.
0: Oke.
1: Okay. Benar pemadam. Satu titik lagi yang kita mau kerjakan itu sesampaikan sama dinas PU.
0: Oke. Okay. Artinya
1: tinggal kesiapan peralatan angkat PDAM.
0: Mm.
1: Apa-apa yang menjadi persiapan-persiapan kita untuk kalau itu menjadi kebocoran pipa PDAM karena di situ pipa ACP ya.
0: Hmm.
1: ACP. Pipa ACP situ ya.
0: Ini titik kebocoran yang baru, Pak ya?
1: Iya.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi
1: siap.
0: Tanggapan Anda dengan adanya informasi seperti ini dari masyarakat bagaimana Pak?
1: Ya kita harus selesaikan itu Pak.
0: Hmm.
1: Tidak bisa kita biarkan lama kebocoran itu, karena itu mengganggu juga tekanan air dalam pipa, distribution pipa.
0: Baik.
1: Itu harus kita
0: baik.
1: Agak lambat memang akhirnya, karena itu di jalur padat yang kita harus tidak bisa intinya satu hari itu harus kita bisa selesaikan.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan kita langsung bisa dapat titik kebocorannya.
0: Oke. Okay. Tapi selama di bawah kepemimpinan Anda selalu tepat titik kebocorannya.
1: Iya, insya Allah Pak.
0: Okay. Insya Allah.
1: Artinya karena itu tidak bisa dilihat secara kasat mata di jalan. Memang kita biasanya itu air mengalir sampai 5 meter. Ini di mana letak bocornya ini? Biasa kita kayak kalau tidak langsung ditemukan itu kayak menggali lubang tikus.
0: Oke. Okay. Jadi penting untuk masyarakat bersabar.
1: Ya,
0: Direktur PDAM tengah mempersiapkan langkah penanganan yang cepat dan tepat. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak Haji untuk waktunya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Yusman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, itu tadi jawaban dari Direktur PDAM Ogumalane Kabupaten Tuli-Tuli, Haji Yusman. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa bila dihubungi oleh Bung Alfi pasti semuanya langsung direspon dengan baik. Ini masih ada 3 hal yang belum ditanggapi. Semoga Hairil yang ada di Magamu ini bisa puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Direktur PDAM Ogumalane Tuli-Tuli, Bapak Haji Yusman. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ya ini silakan yang ngomong. Ya, untuk Bung Alfi, ya silakan dihubungi lagi untuk beberapa OPD yang saat ini ditunggu. Atau dinantikan. Ya, Ibu Dani yang dipenasakan katanya dari Bung Alfi sudah dihubungi pihak dinsosnya, namun hingga saat ini belum direspon. Bung Alfi akan berupaya menemui langsung untuk mendapatkan jawaban atas apa yang dikeluhkan. Ya, untuk Papa Syah yang ada di Buol mengenai pengelolaan sampah, ya hal yang sama juga ini belum ada respon ya dari pihak DLH Buol, ya entah ada apa. Ya, tapi Bung Alfi tentu masih akan mengejar. Ya. Dan pasti akan dibuatkan beritanya bila hal ini belum ditanggapi, ya kan, Bung Alfi? Oke, sudah diiyakan oleh Bung Alfi, ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya masih ada 5 menit lagi, ya bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kita, ya silakan di line telepon 0821-9483-0965. Ya, pihak rumah sakit, ya oke, sudah ada yang dihubungi. Ini dari oke, dari DLH, Pak Pasya, ya mudah-mudahan Pak Pasya ini Anda bisa mendengarkan jawaban dari pihak DLH. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang, Pak Kadis.
2: Ya, siang.
0: Ya, Pak Kadis, ini ada keluhan dari warga mengenai sampah yang tidak diangkut yang berada di pinggir jalan. Apakah memang DLH hanya bertugas untuk mengangkut sampah dari rumah tangga dan tidak mengangkut sampah hasil tebangan pohon yang berada di pinggir jalan? Ini bagaimana Pak Kadis?
2: Wilayah apa ini tebangan pohonnya Pak?
0: Di wilayah tadi informasinya di Gunung Kali, ya, di Kali.
2: Ya, jadi begini.
0: Iya.
2: Soal tebangan, ini kan dia ada beberapa ini Pak yang ikut juga ahli dalam biasa penebangan pohon. Biasanya itu oleh masyarakat sendiri, ada juga lakukan oleh PLN. Kan begitu. Nah, kemudian terkait yang apa yang mungkin berarti yang dia maksud ini tebangan masyarakat ya?
0: Iya, Pak.
2: Pinggir jalan.
0: Iya.
2: Nah, itu begini, tetap juga kita angkut itu, Pak. Cuma kan biasanya tidak hari itu begitu ditebang langsung diangkat. Biasanya itu petugas kami dia prioritaskan dulu para wajib sampah. Kan begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, setelah biasanya belum full dia punya mobil, nah itu bisa diangkat. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh petugas kami di lapangan.
0: Jadi,
2: ya, tinggal dilaporkan saja Pak kalau ada yang misalnya tebangan ada yang belum diangkut, bisa dilaporkan kembali ke kita Pak.
0: Oke, ini informasinya di depan SMP 2 Buol.
2: SMP 2 Buol.
0: Oke Pak. Sudah satu minggu nanti tidak kan, diangkut.
2: Tapi dilaporkan.
0: Iya. Ya, kabarnya sudah satu minggu tidak diangkut. Dan apakah dibolehkan masyarakat untuk membakar tebangan hasil sampah tebangan pohon itu?
2: Tinggal kita lihat apakah sampah yang dibakar itu dalam bentuk banyak atau hanya sedikit. Kalau dia banyak itu kan biasanya yang dicabut itu Pak biasanya atap kalau besar itu mengganggu sekitar. Nah, kemudian mungkin di area sampah itu juga yang dibakar bukan hanya rumput tetapi mungkin ada hal-hal lain mungkin yang ada mengandung residunya ada racun dan lain-lain. Nah, kalau hanya sedikit saya kira itu dua hal yang wajar. Kalau terlalu banyak kan banyak yang dikhawatirkan Pak bisa mengganggu pengasapan ke yang lain atau juga bisa ada kebakaran nanti ke situ juga dan lain-lain itu yang menjadi bahan pertimbangan.
0: Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan penebangan pohon yang ada di depan rumahnya, ini apa yang menjadi himbauan Anda?
2: Nah, yang pertama dikoordinasikan dulu Pak, ke dinas teknis seperti dia. Nah, sedangkan kami juga ini Pak, penebangan pohon kami kolaborasi juga dengan PLN. Ada yang bisa kami lakukan dan ada juga yang tidak bisa. Karena di PLN kan biasanya Pak itu terkait dengan ada kabel itu membahayakan.
0: Oke.
2: Nah, kemudian menyangkut pohon-pohon, kalau mungkin pribadi punya sih silakan saja. Cuma kan ada pohon-pohon ini yang sudah menjadi yang ditanam oleh Pemda itu kita semua gue harus dilaporkan di Pak koordinasi dengan DLH. Termasuknya itu Pak begitu Pak kolaborasi kita.
0: Oke. Nah, jadi saling memberikan informasi.
2: Ya, saling memberikan. Masyarakat pun kalaupun ada pohon yang sudah bisa membahayakan juga bisa kolaborasi dilaporkan juga kepada kami.
0: Itu gratis. Itu gratis Pak ya?
2: Kalau penebangan pohon itu gratis dia Pak, gratis. Tapi kan belum ada perdanya.
0: Oke, termasuk pengangkutannya juga gratis, walaupun itu hasil tebangan.
2: Pengangkutan itu saya mau lihat dulu Pak, apakah dia masuk dalam hitungan kubikasi atau tidak.
0: Oke, jadi jadi ada perbedaan ya?
2: Iya, karena memang kalau sampah rumah tangga itu kan sudah ada perdanya Pak, itu sudah dihitung setiap rumah tangga, bengkel, toko dan lain-lain. Untuk penebangan pohon ini saya tinggal dulu Pak, apakah memang ada atau tidak ada itu.
0: Oke, di depan SMP 2 Buol ya itu lokasinya. Ya, nanti mungkin bisa dilangsung dilihat apakah ini melebihi dari kapasitas atau ada hitungan kubikasinya. Iya.
2: Oke. Tapi kalau mungkin itu untuk karena itu kan fasilitas juga pemerintah sekolah. Mungkin insya Allah juga kami bantu. Cuma nanti tolong pihak sekolah nanti coba laporkan ke kami dengan teknis. Nanti model mobil kami, mungkin kami bisa arahkan untuk membantu untuk pengangkutan penerbangannya.
0: Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya ya, bersama ya. Kami. Semoga selalu lancar dan sukses selalu Bapak Muhammad Syarif.
2: Baik, baik.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, ya sayang sekali. Masih sebenarnya ingin menemani Anda dalam program Halo RRI. Dan Bung Alfi masih terus berupaya untuk menghubungi para pihak-pihak terkait. Namun, waktu yang mempertemukan kita, waktu jualah yang memisahkan kita. Pak Yasir di Lampasio, Ibu Dani di Panasakan, ya. Nanti Bung Alfi akan coba untuk menemui langsung pihak-pihak yang disampaikan tadi untuk dibuatkan beritanya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, ikuti terus Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ini menjadi wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun hal-hal yang Anda nilai perlu untuk segera ditindaki. Semoga berbagai hal yang dibahas ini bisa menjadi perhatian bersama dan mendorong terwujudnya pelayanan publik serta pembangunan yang lebih baik di daerah yang kita cintai, baik Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong. Dan RRI tentunya akan terus berkomitmen menjadi media pemersatu bangsa dan menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya publik, baik secara berimbang dan bertanggung jawab. Akhirnya saya Andi Nur Samsu bersama Bung Alfi dari Seksi Pemberitaan dan Mbak Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Nantikan kembali Halo RRI pada hari Jumat pada pukul yang sama dengan informasi dan dialog yang tentunya tidak kalah menarik. Tetap bersama RRI, radio yang selalu dekat di hati masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure, Bengkulu pada 2025. Informasi selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higienis dan sanitasi melalui sertifikat layak higienis sanitasi, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit. Pendengar, demikian Cek Fakta dari Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di mana pun Anda berada, masih kami hadirkan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda. Ya, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah. Dan rangkaian lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi ini, baik di siang ini untuk menyelesaikan segala aktivitas atau rutinitas Anda. Pendengar di manapun Anda berada, ya tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini belum bisa menyelesaikan hal-hal yang atau tugas Anda, ya tentunya tidak semua hal ini bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Tetapi jangan biarkan satu masalah ini sampai merusak seluruh hari Anda. Coba Anda untuk tarik nafas, kemudian tersenyum, dan lanjutkan perjalanan. Ada Bondan Prakoso bersama Fade to Black. Ya sudahlah, akan menemani Anda di siang ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, apakah siang ini Anda masih siap untuk beraksi? Ya, jangan hanya menunggu kesempatan datang. Coba Anda untuk ciptakan kesempatan dengan kerja keras dan juga keberanian. Mari tambah semangat aktivitas Anda bersama Kotak Beraksi.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam perjalanan hidup kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada keluarga, sahabat, dan orang-orang baik yang tentunya selalu memberi kekuatan kepada kita. Ya, semoga lagu berikut akan menemani aktivitas Anda. Padi, sobat.

Manapun Anda berada, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Karena itu, manfaatkan setiap menit hari ini untuk sesuatu yang berarti. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa karya. Dan pendengar di manapun Anda berada, serangkaian lagu-lagu OB Indonesia masih akan menemani Anda di siang hari ini. Selanjutnya, kami akan menemani aktivitas Anda agar energi Anda tentu di siang ini tidak sampai hilang. Kami hadirkan sebuah lagu dari Dewa 19, Separuh Napas.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam seringan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di siang hari ini beraktivitas. Harus kami cukupkan sampai di sini karena kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini. Dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan
3: menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Ini menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game at Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isermo Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

0: 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
0: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
0: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus di

0: dukung. Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya. Catur ini juga di level lokal, karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami temani Anda dalam Zona Musik Indonesia. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Zona Musik Indonesia, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi, nomor yang Anda bisa hubungi 0853-4383-1230. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia bersama Andi Nur Samsu berhutang lele. Alhamdulillah cepat diangkat le.
0: Oke, dengan Fatima le.
1: Fatima le di Ogomoli le.
0: Oke, Fatima Ogomoli. Bagaimana Fatima? Siapa yang mau dijumpai?
1: Lagunya Selamat Tinggal Masa Lalu Aku Kan Melangkah.
0: Dari?
1: Ay, gak tahu penyanyinya siapa, bukan
0: Bim. Setiap putar kalau dia tahu.
1: Ya begitu kan, kita kan teman.
0: Tidak. Oke. Okay.
1: Hai, ada Pak Salman, Pak Yasi, Pak Sinti, Pak Hamid, Hamsa dan Dutu di Kampung Bor, Pancing Melangga, ada Bunda Ama OTW ke Gorontalo. Bagaimana sudah kabar Bunda Ama? Apa sudah sampai? Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Kalau sudah boleh pulang. Ada Matiara Louis, Pahrawi, Pahroi, dan semua tanpa terkecuali Bung Andi, selamatkan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Fatima, silakan di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum, Bung Andi, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Rahma di Lakatan.
0: Rahma di Lakatan. Oke, silakan Rahma.
2: Boleh lagu?
0: Boleh.
2: Lagunya Betaria Sonata, satu tanda tangan.
0: Betaria dengan tanda tangan.
2: Satu tanda tangan.
0: Satu tanda tangan. Berapa?
2: Ya.
0: Berapa satu tanda tangan?
2: Satu lah.
0: Oh. Oke, lanjut.
2: Menyapa dulu. Ada Dian di salur sana. Ada Bunda Clara, apa kabarnya?
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Rusdin, Nur Iman, Hamsa,
0: mm-hmm.
2: Ada Pak Habib juga. Mana kabarnya? Semoga selalu. Ada juga Pak Salman. Semoga laris manis jualannya Pak Salman. Ada Pak Yasi, Lampasio, semoga sehat selalu. Dan semua-semuanya yang saya pilih tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bung Acu, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Rahma sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Ibu.
1: Iya, Bapak.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Semoga Bapak juga baik dan sehat selalu ya.
0: Iya Ibu, berkat kasih sayang Anda.
1: Kasih sayang tuh pendengar RRI dong.
0: Udah pindah ke Nalu? Udah ke Nalu?
1: Ya emang sekarang lagi di Nalu saya.
0: Oke. Silakan Ibu Haryanti.
1: Ya, boleh ya saya request lagu.
0: Bolehlah Ibu.
1: Segalanya yaitu kamu.
0: Asik.
1: Gombal. Tapi itu judul lagu Segalanya Yaitu Kamu dari David Bayu. Ya, untuk semuanya ya, yang sudah gabung dan yang lagi mendengarkan RRI Tos 1 Toli-Toli dimanapun berada, ucapnya selamat siang.
0: Utamanya Lois.
1: Yang lagi. Ya.
0: Utamanya Lois ya.
1: Iya, katanya lagi kurang sehat ya, Bung Lois. Semoga cepat sembuh. Untuk yang lagi terbaring sakit saat ini ya, semoga tetap diberi kekuatan dan cepat sembuh ya. Spesial untuk para petani kelapa yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya. Semoga sejahtera, bahagia selalu. Selamat Hari Kelapa Sedunia. Untuk Bung Andi, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Ibu Haryanti. Siapa lagi yang bergabung? Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Salman ini di Magamo di Kios Citra.
0: Pak Salman.
1: Ya.
0: Salman di Veteran.
1: Di Magamo.
0: Oh, Magamo.
1: Masya Allah.
0: Magamo bagian mana nih?
1: Di Kios Citra, pertokoan situ. Ya.
0: Oke, silakan.
1: Mau request lagu Mas ini, boleh?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Jangan Lagi Kau Menangis Untukku.
0: Ih, kasihan.
1: Iya. Ditinggalkan ini, Bung.
0: Jangan Lagi Kau Menangis Untukku.
1: Iya.
0: Kirim buat?
1: Kirim buat yang tadi masuk buat Mbak Fatima, kemudian Mbak Rahma, kemudian Bung Kendi, Mbak Gebi, dan Bunda Amang. Ucapannya, selamat berjumpa walau lewat udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi penelpon yang kita akan terima, siapa di belakangnya Pak Salman yang ada di Magamo. Silakan satu lagi penelpon sebelum kita hadirkan lagu yang siap untuk menemani Anda di kesempatan kali ini.

Ya, bila memang belum ada yang bergabung di 0853-4383-1230, ya, kita langsung dengarkan sebuah lagu dari 5 Minutes dengan Selamat Tinggal, dan dilanjutkan dengan lagu dari Betaria Sonata dengan Satu Tanda Tangan.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Zona Musik Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung di 0853-4383-1230. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Halo, Zona Musik Indonesia, Kabit Keuangan Cu,
0: Pak Kendi. Siap. Silakan Pak Kendi.
1: Untuk semua penggemar Zona Musik Indonesia, selamat siang. Semoga dijumpai semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin.
1: Puan, saya mau request lagu, masih bisa kan?
0: Boleh. Lagu apa, Ki?
1: Kisah kasih di sekolah, Udin Nesa.
0: Kisah kasih di sekolah, ada yang diingat?
1: Iya, masa-masa isi manja.
0: Oh iya, makanja.
1: Oke, kasih sampai Puan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, kini langsung kita dengarkan sebuah lagu yang sudah direquest oleh Ibu Haryanti Dinalu. Dengan segalanya itu kamu, dari David Bayu.

Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita dalam zona musik Indonesia akan hadir sebuah lagu dari Obi Mesak dengan Kisah Kasih di Sekolah. Dan terima kasih buat kebersamaan Anda, seluruh pendengar yang sudah ikutan gabung bersama kami, maupun juga yang masih tetap terus stay bersama kami. Nikmati terus musik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap setia bersama kami di pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Saat ini kita dalam musik tradisional dan budaya. Ya pendengar, di ruang hangat yang mengalun penuh cerita, kali ini tentu kita kembali dipertemukan dalam harmoni nada-nada Nusantara. Tentu melalui ruang ini menjadi waktu untuk kita saatnya menyusuri jejak rasa melalui alunan musik tradisional yang tentunya tidak lekang oleh waktu. Dari Sabang sampai Merauke, tentu setiap lagu daerah menyimpan kisah, baik itu tentang rindu, cinta, perjuangan, hingga kenangan masa kecil yang mungkin tidak akan pernah terganti. Di program musik tradisional dan budaya kali ini, ya, kami program khusus untuk Anda dalam tema lagu daerah favorit pendengar. Ya, tentu bukan hanya musik yang akan kita dengarkan, tetapi juga cerita dari hati Anda semua. Pendengar, untuk Anda silakan bergabung di 0853-4383-1230. Lagu daerah apa yang paling berkesan untuk Anda? Ya, apakah itu lagu mengingatkan kampung halaman atau mungkin suara masa kecil yang kini hanya bisa dikenang? Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Zona musik tradisional dan budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi, musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Fatima Jogomoli.
0: Oke, silakan Fatima.
1: Lagunya Api Naik Tiri Wae, Bung Andi. Lagu Bugis ini.
0: Lagu Bugis, apa judulnya? Ati
1: Naik Tiri Wae.
0: Oke, okay, mau dikirim buat siapa?
1: Ada pendengar dari Parimo, Buol. Ada Nurmin Maya, Marna, Pak Asya, Sahrul, Tamrin Tingumun, Arman Arvin, Hamsa dan Rutin Kampung Buol. Ada Bunda Ama, pas sudah sampai di Gorontalo Bunda. Ada Rahma, Sherly, Mahdi, Pahral, Pahroi, dan semua-sama tanpa terkecuali Bung Andi. Bung Andi, semua menjalankan tugas, siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Fatima. Silakan yang ingin bergabung sudah ada lagi. Assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional dan budaya.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mbak Rahma di Lakatan.
0: Mbak Rahma di Lakatan. Oke, silakan Mbak Rahma.
1: Lagu.
0: Itu lagu. Tadi lagunya Fatima Api Naiti Riwayat.
1: Oh iya. Yeah.
0: Oke, okay. Siap.
1: Menyapa dulu ada Pak Salman tadi. Kolaris Malik juga Pak Salman. Ada Pak Yasil, ada Pak Hamid dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali ucapannya selamat siang buat menghancur setelah bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, makasih.

0: Iya, di belakangnya Rahma. Halo, assalamualaikum.
1: Musik. Waalaikumsalam.
0: Musik tradisional budaya. Dan budaya.
1: Musik tradisional dan budaya Indonesia.
0: Oke.
1: Beragam.
0: Oke. Silakan.
1: Dengan Candy Puang.
0: Iya. Silakan, Pak.
1: Saya request lagunya Balada Pelaut.
0: Balada Pelaut dari Manado.
1: Ya? Iya, untuk rampe semua saudara-saudara yang ada di Minahasa, di Canger, Tomohon, Bitung, Manado, di Minahasa, punya semua jono, rampe saudara-saudara yang ada di utara sana.
0: Aha.
1: Semua semoga por dijumpai dalam keadaan sehat semua, rukun-rukun dan damai-damai semua jo. Oke. Pengancu,
0: Cuman
1: itu, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Ingat semua orang basudara.
0: Iya, makasih.
1: Iya.
0: Makasih Pak Kendi. Ya, masih kami buka 0853-4383-1230. Di belakangnya Pak Kendi, halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
2: Waalaikumsalam, musik tradisional dan budaya.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Armin Dibuol.
0: Pak Armin Dibuol. Oke, Pak Armin.
2: Solupa.
0: Bukan solupa, bahasa lain Bapak belum Mbak kasih info sapi. Kita ingat toh.
2: Oh.
0: Masalahnya Bapak yang belum kasih info sapi.
2: Wah, itu belum dapat sapi.
0: Padahal itu sapi ada di muka rumah. Bagaimana kabarnya Pak Armin?
2: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, cuma masih di buah masih panas ini, belum ada hujan.
0: Sama. Di sini juga masih tetap cerah. Kalau saya bukan panas ya, cerah. Oke, silakan Pak Armin.
2: Menyapa buat Bunda Ama, Rahma, Mbak Asima. Yang tadi siapa itu yang lewat?
0: Pak Kendi.
2: Iya, Pak Kendi. Pokoknya semua penggemar RRI Toli-Toli maupun Bul. Pergi motong. Ya, semoga dijumpai dalam keadaan sehat.
0: Oke. Ada lagi Pak Armin?
2: Ya, terakhir buat Bung Penyiar yang ganteng. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bung Armin. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi selamat siang.
0: Iya, Ibu.
3: Tradisional dan budaya.
0: Iya, Ibu.
3: Iya.
0: Ibu.
3: Saya juga pengen mendengar Krisna. Kita di hari kemerdekaan ya, hari perjuangan. Jadi pengen dengar lagu keroncong kalau boleh. Tapi mungkin asalnya dari daerah Jawa juga. Itu lagunya Bengawan Solo.
0: Oke, Bengawan.
3: Katnaisti.
0: Bengawan
3: Solo.
0: Besang ya.
3: Ya itu ya, semua masyarakat Indonesia pastinya. Juga untuk masyarakat orang Jawa Tengah yang bermukim di Toli-Toli. Selamat siang, semoga semuanya selalu sehat.
0: Ada penawaran.
3: Ya?
0: Ada penawaran untuk Ibu.
3: Penawaran
0: hati-hati.
3: Apa?
0: Kalau dalam upaya untuk melestarikan musik tradisional, tentunya generasi muda tentu memiliki peran

0: tradisi atau musik tradisional. Itu aja ya.
1: Ibu kan masih muda, masih 30 tahun.
0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Selamat siang.
1: Siang, Ibu.
0: Sehat, semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar di manapun Anda berada ya, masih ada yang bergabung. Iya. Oke, langsung kita menyapa. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, kareba.
2: Kareba Madesi. Bagaimana paspornya?
1: Musik tradisional dan budaya.
2: Musik tradisional apa tadi?
1: Dan budaya.
2: Dan budaya.
1: Salam budaya.
2: Salam budaya.
1: Tabe.
2: Tabe.
1: Masyara.
2: Iya.
1: Agak karewa made cendi.
2: Karewa made, tapi lagu dulu Om Boncu.
1: Agak.
2: Lagu Ambon, Kota Ternate.
1: Kota Ternate.
2: Ya, sopernah kirim dulu.
1: So pernah ke sana kah?
2: Belum pernah, Bos. Baru angin-angin. Siapa tahu dapat pala-pala.
1: Oke.
2: Pala-pala-pala.
1: Oke. Kirim buat
2: ada Rama. Era Fatima di siapa, Kak?
1: Fatima.
2: Fatima. Putuskan cintaku sama kamu.
1: Wih.
2: Mati kayaknya. Ada Roy di sini. Ada juga Papa saya di Buol, ada Papa juga di Lalos.
1: Oke.
2: Ada Winarto, apa kabarnya? NCG. Ada Haryanti, ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami buka kembali line telepon untuk menerima partisipasi Anda, kita langsung dengarkan sebuah lagu yang sudah direquest oleh Fatima, juga Rahma, lagu Bugis ya, dari Andi Usti, Api Naitiri Waik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya. Kami buka kembali line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang punya lagu daerah yang sangat Anda sukai, ayo silakan kirimkan request Anda. Ya, tentunya lagu daerah yang menjadi favorit Anda. Ya, tentu Anda juga bisa kirimkan buat sahabat, keluarga, atau orang-orang yang Anda cintai. Silakan di line telepon 0853-4383-1230. Ya, tadi sudah ada Fatima, Rahma, ya Pak Kendi, kemudian juga Pak Armin di Buol, Ibu Haryanti dan Masyara yang sudah ikutan bergabung bersama kita di musik tradisional dan budaya. Masih ada waktu kurang lebih 28 menit lagi ke depan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di musik tradisional dan budaya. Ada beberapa lagu lagi yang telah siap, namun tentu Anda juga punya lagu daerah yang favorit atau menjadi pilihan Anda. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya. Iya, musik tradisional.
1: Musik tradisional
0: dan budaya.
1: Dan budaya.
0: Salam budaya Tabe.
1: Salam budaya.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Toib di Buol.
0: Bang Toib di Buol. Oke, kapan pulang, Bang?
1: Kalau pulangnya cepat-cepat sudah ini. Mau pulang.
0: Sama pulang Bang Toib. Oke, silakan Bang Toib.
1: Mau kirim-kirim dulu buat teman-teman. Namun sebenarnya mungkin turut berduka cita kes meninggalnya keluarga yang tadi tolik-tolik Pak Asrul.
0: Iya.
1: Semoga diberikan kesalahan.
0: Amin ya Rabbal. Baik.
1: Kirim buat dari utama yang dibuat Pasya, ada Pak Ilham, keluarga terutama buat ini ya, yang dari dalam pojok. Terima kasih.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, di belakangnya Bang Toyib, ya kami masih buka ruang. Ya, silakan di line telepon 0853 4383 1230.

0: Di belakangnya Pak Bang Toyib. Assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
1: Salam musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mira.
0: Mbak Mira. Mbak Mira di mana, Mbak Mira?
1: Itu ada di Panasakan.
0: Oh, kebetulan ada di Panasakan.
1: Iya.
0: Oh, aslinya di mana?
1: Kelurahan Tuelei.
0: Oh, Tuelei.
1: Oh. Iya, hidup berubah-ubah. Hari ini Tuelei, besok di Panasakan. Enggak tahu besok lagi di mana.
0: Eh. Dan oke.
1: Kena flu dengan batuk ini, toh?
0: Oh, karena kepanasan, makanya flu dan batuk.
1: Iya, makanya makan abu terus di jalan. Iya, itu saya jadi kerja. Oke, mau pesan lagu.
0: Lagu apa? Sanger. Lagu Sanger yang mana?
1: Oh, hati-hatiku Mas Satya, ada itu lagu. Lagu Sanger seperti itu.
0: Hati-hati.
1: Oh hati-hatiku Mas Satya.
0: Oh hati. Oh.
1: Hatiku Mas Satya. Artinya oh. Itu teman-temanku yang baik.
0: Gitu, oh hatiku.
1: Mas Satya.
0: Oh hatiku Mat.
1: Mas Satya.
0: Oke, okay. Oh hatiku. Oke. Okay.
1: Mas Satya.
0: Kirim buat. Oh.
1: Buat semua keluarga yang ada di Sanger, Toli-Toli, dimanapun berada, orang-orang pendengar RRI yang setia setiap hari. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar musik tradisional dan budaya, kita lanjut perjalanan di siang hari ini dengan lagu pilihan dari Mbak Mira yang ada di Panasakan. Ya, biarkan nada-nada ini membawa kita pulang ke kenangan, ke akar budaya dan tentunya hangatnya kebersamaan.

Pendengar musik tradisional dan budaya, tidak terasa kini kita telah sampai di penghujung perjalanan siang ini, ditemani alunan lagu-lagu daerah yang tentu syarat akan makna. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami secara langsung di line telepon 0853-4383-1230 yang sudah juga berbagi cerita dan sudah berbagi lagu daerah favorit untuk pendengar yang lain. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih buat Anda yang tentunya masih tetap setia bersama kami. Ya, walaupun belum sempat bergabung, namun tentunya kebersamaan Anda di siang hari ini menambah kehangatan di ruang dengar Anda.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengarkan tadi ini bukan sekedar hiburan, tapi juga pengingat bahwa budaya adalah identitas. Terus lestarikan, terus cintai, dan terus banggakan musik daerah kita.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kita sudah menyampaikan himbauan, kemudian rapat koordinasi dengan semua kepala daerah, dan kemudian semua kita sudah siagakan siaga 1 sekarang bagi Sulawesi Tengah untuk kebakaran ini. Jadi sehingga semua badan penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten siaga 1.
2: Kebanyakan masyarakat kita ini, baik di desa maupun di dalam kota itu, kebanyakan mereka menitip tabung gas mereka itu ke pengecer. Nanti pengecer yang mencarikan stok itu memang rawan, Pak. Ketika itu menggunakan KTP, itu sudah bisa berpindah beberapa pangkalan, tidak terbaca.
3: Bahwa sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke kemarau. Dari El Nino ini biasanya adalah dampaknya terhadap kekeringan dan musim kemarau. Artinya kalau pada saat normal, kita juga sering merasakan musim kemarau ya.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sebanyak 12 warga atau rumah tidak layak huni di Kelurahan Nalu menjadi sasaran program rehabilitasi atau peningkatan rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni, serta diakhiri wawancara bersama Kabag Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli terkait penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kg. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 2 September 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan status siaga 1 untuk mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang lebih meluas. Langkah ini diambil merespon cuaca panas dan lonjakan suhu panas yang memicu sejumlah titik api. Martina melaporkan.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat ditemui RRI di Kabupaten Bual mengatakan menyikapi kondisi cuaca ekstrim panas terik yang terjadi sebulan lebih yang memicu terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik di beberapa daerah. Pemprov Sulteng telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah dan pihaknya telah melakukan himbauan untuk waspada dan melakukan upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Dijelaskan, saat ini Sulawesi Tengah berstatus siaga 1 bahaya kebakaran. Untuk itu, seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap sedia menghadapi potensi kebakaran di wilayah masing-masing.
1: Kita sudah menyampaikan himbauan, kemudian rapat koordinasi dengan semua kepala daerah, dan kemudian semua kita sudah siagakan siaga 1 sekarang bagi Sulawesi Tengah untuk kebakaran ini. Jadi sehingga semua badan penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten siaga 1. Himbauan saya kepada masyarakat yang berkebun untuk menahan diri dulu tidak membakar karena situasi suhu yang begitu panas sekarang, cuaca panas sehingga semudah sekali untuk terbakar. Jadi menghindari kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran, dan kalau misalnya ditemukan api masih kecil tolong dibantu untuk dipadamkan sebelum terlalu besar.
4: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Bual Muhammad Kafi Marjuni mengatakan, menyikapi cuaca panas terik yang memicu kebakaran lahan, pihaknya menghimbau pemerintah kelurahan dan desa di Kabupaten Bual untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Kondisi cuaca yang panas dan kering dapat menyebabkan api dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan.
5: Olehnya itu, saya selaku pemerintah, selaku Kepala BPBD yang pertama menghimbau, tolong dikampanyekan, lihat di kami, jangan membuat puntung rokok sembarangan, ya kan? Jangan membakar hutan, apalagi di kondisi yang seperti ini, saudara-saudaraku semuanya, terutama kesehatan kita.
4: Upaya pencegahan dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran yang tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemukiman dan aktivitas masyarakat.
0: Penertiban distribusi LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Toli-Toli masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya kebiasaan masyarakat membeli LPG melalui pengecer untuk menghindari antrian panjang di pangkalan. Setiadi melaporkan.
6: Saudara Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Tolitoli Evrie Petajani menyampaikan kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah termasuk kawasan pesisir Tanjung Batu, Tolitoli. Masyarakat disebut lebih memilih menitipkan tabung LPG kepada pengecer. Selanjutnya pengecer mencari LPG dengan mendatangi sejumlah pangkalan, bahkan dengan sistem pembelian yang memungkinkan berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya. Kondisi ini dinilai rawan karena penggunaan KTP sebagai dasar pembelian belum sepenuhnya mampu mencegah pembelian berulang di sejumlah pangkalan apabila sistem pendataan belum terintegrasi secara optimal. Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran terkait penertiban pengecer LPG bersubsidi, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
2: Kebanyakan masyarakat kita ini, baik di desa maupun di dalam kota itu, kebanyakan mereka menitip tabung gas mereka itu ke pengecer. Nanti pengecer yang mencarikan stok itu memang rawan, Pak. Ketika itu menggunakan KTP, itu sudah bisa berpindah beberapa pangkalan. Tidak terbaca by sistemnya.
6: Selain persoalan distribusi, penertiban LPG bersubsidi juga masih menghadapi kendala dalam mekanisme konversi dari tabung LPG subsidi ke tabung non-subsidi. Informasi yang diterima menyebutkan terdapat agen yang tidak lagi menyediakan mekanisme subsidi silang untuk konversi tersebut karena dinilai dapat menimbulkan kerugian.
2: Dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Bapak Bupati, di situ ada sanksi tegas yang sudah diberikan bahwa ketika pengecer itu ditemukan, itu bisa dilakukan, Pak, sanksi dalam bentuk konversi ke tabung melon ke pink. Nah, cuman kemarin ada informasi yang kami dapat dari salah satu agen itu sudah tidak menyediakan lagi untuk subsidi silang terkait masalah konversi itu.
6: Dengan adanya regulasi yang lebih tegas melalui peraturan Bupati, Satpol PP diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melakukan penertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, mengingat LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
0: BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Gaulore Lindu Bariri Palu memperingatkan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mewaspadai kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
7: Kepala BMKG SPAG GEW Lore Lindu Bariri Palu Asep Ilahi mengungkapkan musim kemarau yang lebih panjang dengan cakupan wilayah yang lebih luas dipicu oleh fenomena Super El Nino yang diprediksi akan mengalami puncaknya pada bulan Oktober hingga November mendatang. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pangan. Dijelaskan keterbatasan air dapat mempengaruhi aktivitas pertanian terutama di wilayah yang mengandalkan curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kemarau.
3: Bahwa sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke kemarau. Dari El Nino ini biasanya adalah dampaknya terhadap kekeringan. Kekeringan dan musim kemarau. Artinya, kalau pada saat normal, kita juga sering merasakan musim kemarau ya. Kekeringan, tetapi dengan adanya El Nino, dampak musim kemarau itu ini lebih panjang dan durasinya lebih panjang dan juga luasan wilayah kekeringan ini seperti pertanian, perkebunan. Nah ini saya rasa sudah saatnya masyarakat lebih adaptif terhadap fenomena cuaca ini.
7: Asep Ilahi berharap langkah antisipasi dilakukan sejak dini agar kemarau dengan durasi yang cukup panjang tidak memberikan dampak lebih besar terhadap produksi pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Sebanyak 12 warga atau rumah tidak layak huni di Kelurahan Nalu menjadi sasaran program rehabilitasi atau peningkatan rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni. Sardono melaporkan.
9: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2026 ini kembali mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni dari Kementerian Perumahan Rakyat yang tersebar di 103 desa 6 kelurahan di 10 kecamatan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid kepada RRI mengatakan melalui program tersebut terdapat 12 warga atau rumah tidak layak huni di Kelurahan Nalu yang menjadi sasaran program berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tolitoli. Warga calon penerima bantuan sebelumnya telah mendapat sosialisasi dari pendamping dan fasilitator terkait syarat dan ketentuan pelaksanaan program ini dengan bantuan dana sebesar Rp20 juta per rumah dengan semangat gotong royong dan swadaya. Hasilnya akan maksimal dalam rangka mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni.
10: Ya, jadi memang apa namanya ini program bedah rumah tidak layak huni ini sebenarnya semacam apa namanya stimulan dari pemerintah. Jadi itu per kakak itu 20 juta rupiah. Jadi terdiri dari 17 juta setengah bahan, 2 setengah upah tukang. Jadi apa namanya stimulan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni itu supaya jadi rumah layak huni.
9: Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tolitoli, Syafruddin Ar-Rahman mengatakan untuk program bedah rumah Kementerian Perumahan Rakyat Tolitoli mendapat alokasi 120 unit rumah atau alokasi terbesar dari semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Program ini sebagian telah berjalan, sebagian masih tahap verifikasi faktual. Meskipun Tolitoli alokasinya terbesar, jika dibandingkan data yang ada, masih banyak rumah tidak layak huni yang harus mendapat intervensi dari pemerintah.
11: Dari seribuan ini baru sekitar 10%. 10% dari total RTLH kita yang ada di Kabupaten Tolitoli. LTH kita ini database-nya Perkim itu sekitar 10 ribu. Nah sekarang yang dalam intervensi baik dari provinsi ada juga, dari APBD provinsi, dari APBD kabupaten juga ada, dan dari Kementerian PKP juga ada. Totalnya kurang lebih 1.400-an, baru sekitar 10%.
9: Kadis Perkim Tolitoli menambahkan dengan melihat pengalaman sebelumnya, dengan bantuan 20 juta rupiah per rumah, mampu membuat rumah tidak layak huni menjadi rumah yang sehat dan layak huni, utamanya komponen atap, lantai, dan dinding atau Aladin.
0: Kenakalan remaja masih menjadi perhatian di Tolitoli. Polisi mendorong pembinaan di sekolah serta meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak. Alfiansah melaporkan.
12: Kenakalan remaja masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian jajaran kepolisian Resor Polres Tolitoli. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pembinaan kepada pelajar di sejumlah sekolah sebagai bagian dari program kepolisian. Kasat Binmas Polres Tolitoli AKP Sutarno mengatakan kepolisian memiliki kewajiban memberikan pembinaan kepada siswa sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja. Kegiatan tersebut menjadi salah satu program yang dijalankan Polres Tolitoli di lingkungan sekolah. Menurut Sutarno, pembinaan kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan agar para remaja memahami dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Edukasi di sekolah diharapkan dapat membangun kesadaran siswa untuk menjaga perilaku serta memilih lingkungan pergaulan yang positif.
13: Masalah kenakalan remaja ini kan sudah di mana-mana selalu dibahas masalah kenakalan remaja. Akan tetapi kami dari Satbimas Polres Tolitoli dan merupakan program kami memberikan pembinaan di sekolah-sekolah terkait dengan kenakalan remaja, dan itu sudah merupakan program dari kami untuk melakukan pembinaan remaja dan wanita ke sekolah-sekolah.
12: Selain peran kepolisian dan sekolah, Sutarno menilai keterlibatan orang tua sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Pengawasan dinilai perlu dilakukan terutama setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan belajar di sekolah dan mulai beraktivitas di luar rumah. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak bersikap acuh terhadap lingkungan pergaulan putra-putrinya.
13: Perlu juga adanya peran serta orang tua. Karena setelah jam sekolah, pasti anak-anak itu pulangnya ke rumah. Selaku orang tua kita harus mengawasi kira-kira anak-anak kita itu bergaul dengan siapa, ada di mana, dan apa yang dilakukan. Nah, kebanyakan orang tua juga kadang-kadang tidak peduli dengan keberadaan putra-putrinya itu ada di mana, kira-kira berbuat apa, kemudian kumpul-kumpul dengan siapa.
12: Dengan sinergi antara kepolisian, sekolah, dan keluarga, upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perhatian dan pengawasan bersama dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif.
0: Capaian imunisasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Hingga triwulan ketiga, angka imunisasi di wilayah ini telah mencapai 48,48% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Renaldi Arifin melaporkan dari Kota Berkah Buol.
14: Rustam, penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, menjelaskan, dengan capaian tersebut, Kabupaten Buol berhasil menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian imunisasi, berada di bawah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Raihan ini sekaligus mengantarkan Kabupaten Buol meraih predikat label hijau dari pemerintah provinsi karena dinilai telah memenuhi target capaian tahap awal semester dan triwulan ketiga. Keberhasilan peningkatan angka imunisasi ini tidak lepas dari kerjasama yang solid antar pihak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petugas kesehatan, Puskesmas selaku juru imunisasi terdepan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjangkau target sasaran balita di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan dan langkah penjabatan bagi wilayah yang masih memiliki angka imunisasi rendah agar dapat segera menyusul target nasional. Berdasarkan data imunisasi dasar lengkap IDL di tingkat Puskesmas, Puskesmas Puji Mulyo di Kecamatan Memunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
15: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya ini menggambarkan bahwa kinerja Puskesmas itu dengan lintas program terkait itu cukup bagus, sehingga seluruh jenis antigen itu bisa kita dapatkan sampai dengan triwulan yang ke 3 sekarang.
14: Meski menorehkan hasil positif, pelaksanaan program imunisasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan terbesar yang dialami petugas adalah maraknya peredaran berita hoaks di tengah masyarakat. Dikatakan, isu-isu menyesatkan yang bermunculan sejak era pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait keamanan vaksin.
15: Iya, baik kami sampaikan untuk seluruh masyarakat, mengapa imunisasi ini penting untuk anak bayi balita, karena bagi setiap anak bayi dan balita ini masih cukup rentan terhadap penyakit menular, ya, terhadap penyakit menular. Sehingga kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak balita agar sekiranya bisa mendapatkan imunisasi anaknya itu secara lengkap sampai usia 2 tahun.
14: Rustam mengimbau para orang tua yang memiliki anak balita untuk memastikan kelengkapan status imunisasi anak hingga usia 2 tahun. Imunisasi sangat krusial untuk memberikan kekebalan tubuh pada balita yang rentan terhadap penularan penyakit berbahaya seperti TBC, campak, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.
0: Berita yang terakhir. Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli di tahun 2026 ini kembali mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kg kepada pemerintah pusat dengan jumlah mencapai 7.889 metrik ton. Lalu apa dasar pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli kembali mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kg tersebut? Kita ikuti wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Kabak Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, Muhammad Mukar, berikut ini.
16: Baik, Pak Kabak Ekonomi, Pak Mukar, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli di tahun 2026 ini, Pak, kembali mengajukan penambahan kuota LPG 3 kg seperti itu, Pak. Nah, ini apa yang mendasari sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, Pak, melalui bagian ekonomi melakukan pengajuan penambahan kuota LPG 3 kg tersebut, Pak Kabak?
17: Jadi saya kira jelas bahwa untuk tahun ini 2026 mengajukan penambahan kuota LPG 3 kg untuk tahun 2027. Dasarnya kami ya tentunya yang pertama adalah melihat data rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin di Kabupaten Tolitoli ini ya berkisar 47.000 sekian kakak. Kemudian usaha mikro sekitar 415, kemudian nelayan sudah dengan data yang ada itu 806. Yang rumah tangga miskin ya yang disampaikan tadi ya 47, kemudian usaha mikro 986, kemudian nelayan 174. Nah, jadi dari situ setelah kita untuk rumah tangga miskin ini kita jatanya per bulan itu mencoba kita

0: ini tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin atau pengguna LPG 3 kg.
1: Ya, baik. Pak Kabak, berbicara persoalan LPG 3 kg, ini memang sangat jelas bahwa ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin kita yang ada di wilayah Kabupaten Tutul di 10 kecamatan dan 103 desa dan 6 kelurahan. Data yang kita sampaikan tadi bahwa ada pengajuan seperti itu, ada penambahan kuota lagi untuk tahun 2027 mendatang. Nah, tentu dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini bagian ekonomi akan melakukan pengawasan secara maksimal, Pak. Bagaimana LPG 3 kg ini dapat menjadi tepat sasaran di lapangan nantinya. Seperti apa pengawasan-pengawasan yang kita lakukan di tengah dilema daripada LPG 3 kg yang sampai saat ini, ya kata masyarakat belum cukup lah begitu, Pak.
0: Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat tim pengawasan terpadu LPG 3 kg ini, ya ini kan sudah dilaksanakan ya, utamanya dari perdagangan kemudian dari Pol PP. Saya kira ke depan ini kami ya sangat berharap pengawasan LPG 3 kg ini lebih diperketat lagi, dan kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada pihak Pertamina atau dari ke BPH Migas bahwa aplikasi yang ada ini perlu dievaluasi karena ada beberapa kelemahan-kelemahan yang memungkinkan masyarakat yang tidak berhak untuk melakukan pembelian, bahkan dengan aplikasi yang ada masyarakat yang tentunya yang mau mengambil keuntungan di subsidi ini melakukan penjualan kembali setelah membeli di pangkalan. Nah, dalam hal ini mengecer, padahal untuk subsidi LPG 3 kg ini kan jelas alurnya. Mulai dari agen, kemudian ke pangkalan. Pangkalan itu sudah terakhir.
1: Ya,
0: ya terakhir langsung ke masyarakat. Tidak ada lagi penjualan LPG setelah di pangkalan. Namun kenyataannya kan kita masih sering dapatkan ada kios-kios yang menjual. Nah, sesungguhnya itu kan tidak dibenarkan. Makanya Pol PP ini ya, perdagangan Pol PP, kalau didapatkan seperti itu pasti akan diambil tabung yang ada di kios-kios itu. Kemudian dilakukan sanksinya, ya ditukar dengan atau dikonversi dengan tabung LPG 5 kg.
1: Ya. Artinya kalau masyarakat menemukan kejadian serupa seperti yang Pak Kabak sampaikan, bahwa mungkin ada penjualan LPG di luar pangkalan alias pengecer seperti itu, Pak. Menemukan mungkin dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Ini masyarakat mau melapornya, melapor kemana, Pak?
0: Saya kira jelas di pangkalan juga ada. Kemudian itu di pangkalan itu kan ada papan-papan untuk penjualan atau papan pangkalan. Di situ itu ada tercantum nomor-nomor HP yang bisa dihubungi. Baik untuk bagian ekonomi, kemudian perdagangan, Pol PP, ada di tercantum di papan pangkalan. Kemudian selain itu, Dinas Perdagangan juga sudah ada aplikasi pengaduan, begitu juga dari Satpol PP. Saya kira masyarakat sebenarnya tidak susah lagi untuk melakukan pelaporan kalau ada terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Saya kira seperti itu.
1: Ya, baik, pengajuan LPG 3 kg subsidi yang kita lakukan ini kapan bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Tutul? Mengingat kita mengajukan karena memang jumlahnya tidak cukup begitu, Pak. Kapan ini bisa dinikmati oleh masyarakat kita, Pak?
0: Saya kira ini kan kita ajukan ke provinsi. Ini provinsi kan memverifikasi lagi jumlah-jumlah yang ada itu, kemudian nanti provinsi yang melanjutkan ke BPH Migas untuk atau Pertamina untuk penambahan kuota. Ya, mudah-mudahan saja untuk tahun 2027 itu bisa terlaksana ini, atau ada penambahan untuk kuota dari kuota 2026, ada ketambahan untuk 2027. Mudah-mudahan Januari bisa. Kalau cepat terproses ini, ya kita tentunya menunggu. Nah, namanya kita mengajukan permohonan penambahan.

0: kan, ya bisa bertambah, bahkan bisa berkurang. Jadi saya kira kalau ditanya kapan, ya saya kira kita berdoa saja mudah-mudahan Januari 2027 bisa ada penambahan. Ya,
1: itu penambahan kuotanya berapa persen Pak dari yang ada saat ini Pak yang kita minta Pak?
0: Kalau saya lihat ini ya hampir 100% sebenarnya. Dari 3.000 sekian metric ton menjadi 6.000 sekian. Dari 3.113 metric ton menjadi 7.889 metric ton. Atau lebih 100% sebenarnya kita minta. Ya. Ya, mudah-mudahan ya bisa terpenuhi sehingga kuota di Kabupaten Toli-Toli ini tidak ada lagi yang namanya kelangkaan. Ya.
1: Pak Kabak, kalau ini direalisasi dari 3.113 metric ton menjadi 7.889 metric ton, mungkin bisa dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat kita antri LPG subsidi 3 kg Pak Kabak.
0: Saya kira ya nantilah kita lihat kenyataannya ini ya. Kita juga tidak bisa memastikan itu karena kuota yang ada ya ini kan bisa juga dengan banyaknya kuota ada lagi yang memanfaatkan ya. Nah, makanya tergantung nanti dari bagaimana pengawasannya. Tapi saya kira kalau banyak kuotanya pengawasannya juga tidak terlalu susah. Karena kenapa? Di mana-mana ada dijual ya. Misalnya kalau ada penambahan kuota ini sesuai dengan yang kami minta ini, tentunya bisa lagi buat pangkalan-pangkalan baru. Karena yang menyebabkan juga ini antri ini kan masih kurang pangkalan, apalagi kalau di kecamatan-kecamatan itu masih ada desa yang belum ada pangkalan LPG 3 kg.
1: Baik Pak Kabak, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli selaku Kabak Ekonomi dengan adanya penambahan kuota subsidi LPG 3 kg ini, apa harapan Anda Pak kepada masyarakat kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli Pak?
0: Saya kira harapan kami atau harapan pemerintah daerah ini dengan kalau direalisasikan penambahan kuota ini ya mudah-mudahan masyarakat pengguna LPG 3 kg yang dulunya belum dapat ya setelah ini sudah bisa mendapatkan gas LPG 3 kg. Kemudian bisa didapatkan dengan mudah dan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Saya kira demikian.
1: Baik Pak Kabak, terima kasih atas kesempatan dan informasinya Pak Kabak.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Demikian warta berita daerah yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga setiap informasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian sekaligus memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap ikuti informasi selanjutnya hanya di RRI Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama Ika di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap waspada, tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Serta jangan lupa pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Sampai jumpa pada warta berita daerah berikutnya. Selamat siang.

0: pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli. Dan pendengar, dengan demikian tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung waktu. Namun Anda jangan kemana-mana, karena setelah saya masih ada rekan Suharmi Darmo Suwito yang akan menemani Anda dengan beragam acara yang menarik dan tentunya dengan hiburan yang asik. Dan atas dengan demikian, saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Sampai jumpa di 102 MHz dan AM 1377 kHz berikutnya.
1: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
2: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
2: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
1: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
2: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
2: 0822-9637-9988
1: atau 0822-9849-1886.
2: Jangan lupa follow Instagram RRI Tuli-Tuli, subscribe YouTube RRI Tuli-Tuli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
1: Jangan cuma jadi penonton.
2: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Imi Darmoswito kembali menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan juga sekaligus bersama Anda semuanya di program Toli-Toli sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada goyang nasi padang mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca hari ini begitu panas pendengar ya. Dan semoga semuanya tetap menjaga kesehatan di cuaca panas seperti ini. Perbanyak minum air putih, perbanyak istirahat juga ya pendengar. Jangan melakukan pembakaran sampah di musim kemarau seperti ini. Sudah ada yang bergabung, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haja Imi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima Diogomoli Haja Imi. Halo?
0: Iya, halo Mbak Fatima, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Haja Imi.
0: Iya, cuaca memang begitu panasnya ya. Ada tips tidak dari Fatimah di cuaca panas seperti ini?
1: Tidak ada Haja Imi.
0: Tidak ada ya. Oke lah, silahkan mau lagu apa?
1: Lagunya Lilis Karlina, Siapa Kau Haja Imi.
0: Siapa kau, kau, kau, kau, kau, kau. Itu ya. Siapa iya. Kau. Oke. Okay.
1: Ada pendengar dari Parimo, Buo, Ladap Durah di Kutai Kertanegara, Haja Eli, Hamsa dan Rusi di Kampung Buo. Gebi, mana suaramu Gebi? Ada Mas Yara, Louis, Winarto, Pak Gendi, Pak Yasir, Pak Hamid juga ini. Apa kabar Pak Hamid? Pak sehat ini. Ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat. Ada Marna, Rahma, dan semua-sama tanpa terkecuali. Haja okay. Ini juga sehat bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensi dari Fatimah yang ada di Ogomoli.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hamza di Kampung Bor.
0: Pak Hamza, apa kabar Pak Hamza?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat. Bagaimana dengan Mbak Emi juga?
0: Alhamdulillah sehat-sehat, walau cuaca hari ini tetap panas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan Pak.
1: Lagu
0: judulnya?
1: Pak, siang-siang begini bagus memang Kelapa Muda. Asmara Kelapa Muda.
0: Oke, silakan di sapa.
1: Ada Pak Arifin di sekitar beserta istri cerintanya. Ada Rahma di Lakatan. Shirley di Lakatan. Ada Dian di Salu. Haryanti di Nalu. Ada Sumati di Malangga. Ada Bunda Gebi di Tanah Runtuh sana.
0: Iya.
1: Ya, ada juga Fatima khusus spesial. Fatima, salam sayang selalu. Sehat selalu. Dan Bunda Bunda Emi, semoga sehat selalu. Sukses dalam setiap penyiar sampai akhir.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih atensinya Pak Hamsah di Kampung Bual ya. Sehat selalu untuk Pak Hamsah. Dan pendengar, musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, kemudian debu dan resiko kekurangan cairan. Nah, kondisi ini dapat membuat tubuh lebih cepat lelah dan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Agar tetap bugar, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan, yaitu jangan menunggu sampai haus, minumlah secara berkala, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Jika berkeringat banyak, kebutuhan cairan bisa meningkat. Kemudian juga perbanyak sayur, buah, protein, dan makanan yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, dan juga ketimun, pendengar ya. Nah, jika memungkinkan, lakukan juga aktivitas fisik seperti pada pagi atau sore hari dan beristirahat di tempat yang teduh. Pilih pakaian yang ringan, longgar, dan menyerap keringat. Gunakan topi atau payung ketika harus berada di bawah terik matahari, pendengar ya. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup membantu tubuh tetap prima serta memulihkan energi dan menjaga daya tahan tubuh tetap baik ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Haji Imi dan Dut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rahma di Lakatan.
0: Rahma di Lakatan. Apa kabar Bunda Rahma?
2: Kabarnya baik, sehat. Cuaca lagi panas sekali.
0: Cuaca lagi panas, panas, panas. Bumi ini makin panas ya. Oke, okay, ya. Baiklah silakan Rahma.
2: Boleh lagu ya, Emi?
0: Lagu judulnya?
2: Lagunya Echan, Orang Asing.
0: Orang Asing ya. Hai Orang Asing ya. Begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Orang Asing ya. Lagunya siapa?
2: Lagunya Echan.
0: Oke. Okay. Silakan dikirim.
2: Menyapa dulu. Ada Fatima, ada Hamsa, ada Rusin, Nur Iman, ada juga Pak Salman. Semoga laris manis jualannya Pak Salman.
0: Amin.
2: Ada juga Pak Yasir, ada juga Mas Nis.
0: Terus?
2: Alini di kenapa Salman suaranya?
0: Iya.
2: Dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali ucapannya. Selamat sore buat aja ini, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensi dari Bunda Rahma di kawasan Lakatan ya. Masih dibuka lagi line telepon Pro 1. Nah, untuk menjaga tubuh tetap prima di musim kemarau seperti ini, bisa juga musim kemarau sering membuat debu lebih mudah berterbangan, pendengar. Nah, gunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu dan hindari asap pembakaran. Olahraga tetap menjadi penting ya, tetap penting untuk menjaga kebugaran. Pilih waktu ketika suhu lebih sejuk dan jangan memaksakan diri jika tubuh mulai terasa lemas atau merasa pusing ya. Kemudian pendengar, mulut kering, urin berwarna lebih gelap, pusing, lemas, dan sangat haus dapat menjadi tanda tubuh membutuhkan cairan. Jika muncul keluhan berarti keluhan berat seperti kebingungan, pingsan, atau tubuh sangat panas, segera cari pertolongan medis. Intinya pendengar, tetap fit di musim kemarau bukan hanya soal banyak minum, tetapi juga menjaga pola makan, kemudian istirahat, aktivitas tetap dijalankan, dan perlindungan diri dari cuaca yang panas tentunya. Ada yang bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum cantiku.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ama, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang, sudah tiba tadi di Gorontalo.
0: Oh, sudah tiba di Gorontalo. Jam berapa tiba Bunda?
3: 9:30.
0: 9:30 pagi ya?
3: Iya.
0: Bagaimana?
3: Berangkatnya dari Toli-Toli jam 7:30.
0: 7:30 malam.
3: Nah,
0: sampainya jam 9:30 siang.
3: 9:30 di Gorontalo.
0: Di Gorontalo. Cuaca Gorontalo sekarang bagaimana, Bunda?
3: Alhamdulillah ya Allah, masih panas sekali. Tidak pernah kata hujan.
0: Tidak pernah hujan. Toli-toli malah beberapa kali sempat hujan ya.
3: Iya, Toli-toli masih ada sempat sekali. Kalau ini kasih memang tidak ada.
0: Tidak ada Uti.
3: Tidak ada Uti, kasihan tidak ada Didi.
0: Tidak ada, coba pergi di itu Bunda, pergi di Danau Limboto.
3: Danau Limboto tinggal separuh yang ada air.
0: Karena panas ya.
3: Karena dulu, panas.
0: Dulu Emi, dulu ya. Emi makan ikan mujair atau ikan apa di tengah Danau Limboto.
3: Ada memang anunya di situ, pondok-pondoknya
0: iya,
3: itu.
0: Iya, banyak yang makan situ, kita karaoke-karaoke, pilih-pilih ikan segar ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi Bunda.
3: Sekarang, tapi sekarang kasihan ya Allah, airnya tinggal
0: agak surut
3: katanya.
0: Ya. Jadi kalau sore pohon-pohon teratai itu menyatu semua, susah dilewati.
3: Tapi sekarang teratainya itu sudah tidak ada.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oke, baik Bunda, silahkan.
3: Ya, lagu Nyanyian Rindu saja.
0: Nyanyian Rindu dangdutnya, silakan dikirim buat siapa?
3: Kirim buat teman-teman yang ada di Buol tanpa terkecuali, semua dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang ada di Toli-Toli juga, semua dalam keadaan sehat tanpa terkecuali. Dan buat Mbak Emi, semoga sehat selalu bersama anak-anak di rumah, dan semoga diberkahi banyak rezeki.
0: Amin. Amin. Terima kasih,
3: dan
0: Bunda.
3: Dan doakan Bunda Ama insya Allah balik. Insya Allah masih ada isi dompet.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih, Bunda, ya.
3: Oke, okay. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini, Siapa Kau, dari Lilis Karlina. Selamat mendengarkan semuanya. Nanti dibuka lagi line telepon Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai ke penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian cek fakta, tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026 adalah hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higienis dan sanitasi melalui sertifikasi laik higienis sanitasi, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit. Sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai BGN minta SPPG jadi penyuplai makanan rumah sakit adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, itulah sebuah lagu dengan orang asing dan nanti dilanjutkan kembali Pro Dangdut setelah kita akan ikuti nanti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Selanjutnya untuk Bunda Ama di Gorontalo, nyanyian Rindu Evi Tamala.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan kembali program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung sore hari ini, sudah pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Mbak Gaby di Lalos? Kemudian ada Pasya juga di Lalos. Ada Mas Yara di Tende. Kemudian Yadi dan istri tercinta di Lalos juga ya. Kemudian Bung Roy ada di Tinigi. Ada Mas Nih, ada Rahma, ada Bunda Serli. Siapa lagi ya semuanya di sana? Sehat selalu, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dangdut, adalah kita dengan siapa di mana?
1: Nasrun, Mbak.
0: Pak Nasrun Parigi Mautong, apa kabar Bung Nasrun Parimo?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat. Tapi sehat. Di cuaca lagi panas ini, Mbak.
0: Panas betul ini. Pengen ke rumahnya Pak Nasrun ini minum kopi, tambah panas ya pastinya.
1: Boleh lah.
0: Oke, silakan Pak Nasrun.
1: Lagunya Arya Amelia. Miss Call.
0: Miss call lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ria Amelia.
1: Iya, pertama-tama apalagi nyari sahabat tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Semua kurunya RRI Tulito, ya mas tugas. Selamat sore. Selamat penyulitasnya. Saya selalu salam satu hati semuanya. Yang sama saja Al-Kopak dan Ibu. Tulito, cerita-tulis semuanya. Dapat kecuali di Parimo. Salam jabat hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Emmy juga menyapa Opa Bur. Opa Bur di Kelurahan Tuele ini yang hobi juga mendengarkan Pro Dangdut. Siapa ya kapan-kapan yang mau kenalan sama Opa Bur, jalan-jalan saja ke Taman Kota. Lihat beliau jadi instruktur senam PWRI ya. Pokoknya

0: Emi makan rambutan siap di sini.
1: Oke, nanti Emi cari teman dulu jalan-jalan ke sana. Nanti tunggu
0: bawa
1: Bunda.
0: Pacar baruku.
1: Oke deh. Aja kok macam-macam Mas Yara, deh namelo tu Joka Bolata. I pintar ya Emi bahasa Bugis ya.
0: Ya, belajar-belajar buat.
1: Belajar-belajar. Oke deh.
0: Lagu dulu Roma Irama.
1: Apalagi judulnya?
0: Hari Kiamat.
1: Hari Kiamat. Oke, langsung dikirim?
0: Ya, kirim dulu untuk pacar baruku ada Fatima.
1: Mm-hmm.
0: Ada Roy di Pinigi.
1: Awas
0: ada
1: semburu nih cewek cowoknya.
0: Ada juga Gedi.
1: Iya.
0: Ada Pak Rawe, bagaimana Pak Rawe?
1: Mm-hmm.
0: Ada Rahma. Ada Firly. Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yara di kawasan Tende. Bisa tidak rambutannya datang sendiri begitu? Tidak usah mi dijemput ke sana. Jauh sekali Mas Yara ya. Mana cuaca panas lagi, sehat terus Mas Yara. Baik, kembali di line telepon Pro 1, siapa lagi yang mau bergabung? Kami masih buka tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi Opa Bur juga disapa, semoga lagi monitor Opa ya. Yang mau bergabung di Pro 1 Pro Dangdut, di dua line telepon kami 0853-4383-1230, juga di 0821-9483-0965. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Marna di Tambun.
1: Ibu Marna di Tambun, apa kabar Ibu Marna?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Oke, Ibu Marna, silakan Ibu Marna.
2: Masih mulai lagu aja.
1: Judulnya?
2: Matobat Nasuha dari Imam Ed Arifin.
1: Oh, sudah matoba Ki?
2: Tobat.
1: Tobat Nasuha. Hari ini tobat, besok bikin lagi. Tobat Nasuha Imam Ed Arifin ya. Oke, langsung dikirim.
2: Sama Bunda Ama tadi.
1: Mm-hmm.
2: Sama Tiara.
1: Terus.
2: Siapa yang di Gorontalo? Ibu Maya.
1: Ibu Maya.
2: Semua jo, sama sore. Salam kenal semuanya, sehat walafiat untuk Mbak. Semoga sukses acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Bunda. Siapa tadi ya? Bunda Marna di Tambun. Halo, apa kabar ini Bunda Maslia di Parigi Moutong? Yang ada di Parigi Moutong, tepatnya di Palasa ya, Bunda Maslia. Sehat selalu Bunda Maslia. Kemudian

kesehatan ini. Sehat-sehat selalu untuk pendengar yang ada di sana. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini, Miss Call, Miss Call, Miss Call. Jangan Miss Call, Miss Call ya. Inilah sebuah lagu untuk Bung Nasrun di Parigi Mautong. Lagu ini juga untuk Opa Bur. Salam sehat selalu untuk Opa.

Oke, lagunya judulnya Miss Call, Miss Call, Miss Call. Jadi kalau jadi cowok itu harus peka. Kalau di Miss Call artinya pulsanya sudah habis dan tolong segera diisikan begitu ya. Oke, untuk Bung Nasrun di Parigi Mautong, terima kasih untuk atensinya. Tentunya masih dibuka line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang ada di pagi mana juga, apa kabar nih Bunda di sana? Sehat selalu. Terus yang ada di Salu, ada Dian di sana ya. Halo Mbak Dian, kawasan Abaling juga, sehat semua pendengar di sana.

0: Halo.
1: Halo, Profesor Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Muhammad Kendi Baskoro sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, panas ya. Cuaca hari ini Pak ya.
1: Kalau panasnya enggak perlu lagi.
0: Jangan ditanya. Lagi dikeluh-keluh. Semua mengalami. Matahari sepertinya dibagi satu orang satu ya Pak ya.
1: Matahari ada dua, satu
0: iya.
1: Dari bawah, satu dari atas.
0: Iya, betul sekali Pak Kendi di Nalu. Oke, Pak Kendi, silahkan mau dengar lagu apa?
1: Saya mau lagunya Revina Alvira yang kemarin diputar itu udah selesai. Fata Morgana.
0: Fata Morgana, oke, dikirim.
1: Oke, untuk semuanya penggemar Prodangdu di mana saja berada. Selamat sore, semoga juga dalam sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbal
0: alamin.
1: Amin. Makasih Bu Suarmi.
0: Terima kasih. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk atensi dari Pak Kendi di Nalu. Halo Pak Yasil di Lampasio, apa kabar ini? Belum ada suaranya Pak Yasil, semoga sehat selalu. Begitu juga untuk Bung Lois di kawasan Muhammad Hatta Malosong ya. Apa kabar Bung Lois? Semoga Bung Lois sehat selalu. Kalau sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan tentunya Emmy berharap kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tentunya kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya di musim kemarau masih menjadi bagian dari keseharian kita ya. Tiap hari kita merasakan cuaca yang begitu panas, udara terasa lebih kering, debu berterbangan, dan terkadang panas matahari terasa begitu menyengat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Haja Emi, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Lia Parimoto.
0: Bunda Mas Lia, tadi dengar tidak Emi sudah sapa Bunda Mas Lia? Mas Lia.
2: Tak tidur ini Mbak.
0: Oh pantas baru bangun ini. Emi berapa kali ya sebut-sebut? Tolong Pak Nasrun tadi diingat Emi sudah panggil berapa kali Bunda Mas Lia di Parimo. Ternyata dia ketiduran guys. Dia ketiduran guys. Oke, silakan Bunda Mas Lia.
2: Masih bisa request lagu.
0: Lagunya judulnya apa?
2: Rindu.
0: Rindu sama siapa?
2: Rindu sama penyiar.
0: Rindu yang bagaimana lagunya? Banyak loh lagu rindu di sini.
2: Rindu, begitu.
0: Kalau hatiku sedang rindu.
2: Ah iya.
0: Pada Mas Lia aku mengadu, itu ya.
2: Iya.
0: Oke, silahkan disapa.
2: Kirim buat Bunda Ama, Bunda Sherly, Bunda Eli. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya ini masih mata-mata mengantuk ini pasti ya. Oke.
2: Okay. Ucapan salam kompeten buat Haja Emi. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya dari Parigi Moutong ini ya. Tepatnya di Palasa ada Bunda Mas Lia. Enak memang ya kalau cuaca panas begini tidur-tidur bobok-bobok siang begitu. Terus pas bangun itu sudah ada pisang goreng, ada teh, ada susu, ada kopi gitu ya.

Baik, sekarang kita dengarkan kalau tadi sudah miss call ini ada kiamat dari Roma Irama yang sudah di request tadi sama Mas Yara yang ada di kawasan Tende. Ya, Mas Yara mungkin lebih banyak istirahat ya karena padi-padinya mengalami gagal panen akibat dampak cuaca ekstrim, cuaca kemarau panjang, tapi semoga tidak tetap bersyukur ya kita masih diberi kesehatan Mas Yara. Insya Allah di tahun panen di musim tanam selanjutnya nanti hasilnya lebih banyak lagi.

Baik, itulah hari kiamat, kita tinggalkan lagunya. Dan tadi ada yang request juga lagu Tobat Nasuha. Inilah persembahan dari Imam S. Arifin. Terima kasih untuk Bunda Marna ya di Tambun. Pokoknya Tobat Nasuha Bunda ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Iya, pendengar, itulah sebuah lagu rindu. Terima kasih untuk Bunda Mas Lia di Parigi Mautong, Pak Kendi di Nalu juga tadi lagunya sudah diputar. Ada Bunda Marna di Tambun, Mas Yara di Tende, Bung Nasrun di Parigi Mautong, ada Fatimah di Ogomoli, juga ada Pak Hamsah di Kampung Buol, Bunda Rahma di Lakatan, Bunda Ama di Gorontalo, dan tentunya Emi menyapa Pak Yasil di Lampasio, kemudian Pak Hamid di Toboloid, Mbak Gaby di Lalos, dan semua pendengar setia Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tak terasa tinggal beberapa menit ke depan, kebersamaan kita akan segera tuntas. Dan jangan kemana-mana, saya Emi masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih yang sudah bergabung di Pro Dangdut, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main ini anak-anak. Eh, peribut ke sana dorang pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga,

pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

distribusi LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Toli-Toli masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Ya, saudara, penertiban distribusi LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Toli-Toli masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya kebiasaan masyarakat membeli LPG melalui pengecer untuk menghindari antrian panjang di pangkalan. Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli, Evri Y. Patajani, menyampaikan kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah termasuk kawasan pesisir Tanjung Batu. Masyarakat disebut lebih memilih menitipkan tabung LPG kepada pengecer. Selanjutnya, pengecer mencari LPG dengan mendatangi sejumlah pangkalan, bahkan dengan sistem pembelian yang memungkinkan berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya. Kondisi ini dinilai rawan karena penggunaan KTP sebagai dasar pembelian belum sepenuhnya mampu mencegah pembelian berulang di sejumlah pangkalan apabila sistem pendataan belum terintegrasi secara optimal. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran terkait penertiban pengecer LPG bersubsidi, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain persoalan distribusi, penertiban LPG bersubsidi juga masih menghadapi kendala dalam mekanisme konversi dari tabung LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi. Informasi yang diterima menyebut terdapat agen yang tidak lagi menyediakan mekanisme subsidi silang untuk konversi tersebut karena dinilai dapat menimbulkan kerugian. Dengan adanya regulasi yang tegas melalui peraturan Bupati, Satpol PP diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melakukan penertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, mengingat LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Demikian laporan Setiadi untuk hari ini.

Pendengar, laporan Martina mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan status siaga 1 untuk mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang lebih meluas. Langkah ini diambil merespon cuaca panas dan lonjakan suhu udara yang memicu sejumlah titik api. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid ditemui RRI di Kabupaten Buol mengatakan menyikapi kondisi cuaca ekstrim panas terik yang terjadi sebulan lebih yang memicu terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik di beberapa daerah. Pemprov Sulawesi Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah dan pihaknya telah melakukan himbauan untuk waspada dan melakukan upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Dijelaskan saat ini Sulawesi Tengah berstatus siaga 1 bahaya kebakaran. Untuk itu seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap sedia menghadapi potensi kebakaran di wilayah masing-masing. Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafri Marjuni mengatakan menyikapi cuaca panas terik yang memicu kebakaran lahan, pihaknya menghimbau pemerintah kelurahan dan desa di Kabupaten Buol untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Kondisi cuaca yang panas dan kering dapat menyebabkan api dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran yang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemukiman dan aktivitas masyarakat.

Baik, kalau tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu yang cukup manis, bisa Anda manfaatkan lagu tersebut ya. Untuk yang suka berolahraga, bisa berolahraga seperti yang satu ini. Nah, pendengar, cuaca panas yang melanda toli-toli belakangan ini dipengaruhi oleh musim kemarau dan fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun. Cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Kabupaten Toli-Toli dipengaruhi oleh

Pendengar, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang tengah berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan suhu udara terasa lebih panas dan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi lebih rendah dibanding kondisi normal. Prakirawan BMKG Toli-Toli Milenia mengatakan kondisi musim kemarau menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan cuaca panas dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut juga diperkuat oleh adanya fenomena El Nino turut mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Ia menjelaskan kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Toli-Toli. Berkurangnya curah hujan dalam periode tertentu dapat menyebabkan ketersediaan air menurun dan meningkatkan resiko kekeringan, terutama di wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang. Milenia menambahkan, BMKG telah memberikan himbauan kepada masyarakat terkait potensi dampak El Nino sejak awal tahun. Menurut Milenia, El Nino merupakan bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation yang fenomena alam yang terjadi di Samudra Pasifik.

Pendengar, Anda masih bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Pendengar, kenakalan remaja masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian jajaran kepolisian Resort Toli-Toli atau Polres Toli-Toli. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pembinaan kepada pelajar di sejumlah sekolah sebagai bagian dari program kepolisian. Kasat Bimnas Polres Toli-Toli AKP Sutarno mengatakan kepolisian memiliki kewajiban memberikan pembinaan kepada para siswa sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja. Kegiatan tersebut menjadi salah satu program yang dijalankan Polres Toli-Toli di lingkungan sekolah. Menurut Sutarno, pembinaan kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan agar para remaja memahami dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Edukasi di sekolah diharapkan dapat membangun kesadaran siswa untuk menjaga perilaku serta memilih lingkungan pergaulan yang positif. Selain itu peran kepolisian dan sekolah, Sutarno menilai keterlibatan orang tua sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Pengawasan dinilai perlu dilakukan terutama setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan belajar di sekolah dan mulai beraktivitas di luar rumah. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak bersikap acuh terhadap lingkungan pergaulan putra-putrinya. Dengan sinergi antara kepolisian, sekolah, dan keluarga, upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perhatian dan pengawasan bersama dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif. Demikian informasi laporan dari reporter Alfiansyah.

Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli masih menemani Anda di Toli Toli sore ini, dan saya Emy Darmoswito masih bersama Anda pendengar. Kali ini satu informasi terkait sebanyak 12 warga atau rumah tidak layak huni di Kelurahan Nalu menjadi sasaran program rehabilitasi atau peningkatan rumah dari tidak layak. Iya, sebanyak 12 warga atau rumah tidak layak huni di Kelurahan Nalu menjadi sasaran program rehabilitasi atau peningkatan rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Jadi ada 12 warga atau rumah yang tidak layak huni di Kelurahan Nalu ini mendapat program rehabilitasi atau peningkatan rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni. Nah, kira-kira 12 itu rumah siapa saja pendengar? Semoga yang mendapat program tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Tentunya Anda masih bersama siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Pendengar, informasi dari Kabupaten Buol bahwa sepanjang musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan telah melanda sejumlah titik di wilayah Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Petugas gabungan bersama aparat desa dan masyarakat setempat bergerak cepat melakukan pemadaman guna mencegah luapan api yang lebih luas. Dan tentunya semoga kita semakin berhati-hati, semakin waspada dengan cuaca yang saat ini tengah melanda Indonesia. Tak terkecuali Toli-Toli Buol juga Parigi Mautong untuk berhati-hati ketika melakukan pembakaran. Kita akhiri kebersamaan kita di Toli-Toli sore untuk lagu dan informasi. Setelah ini kami akan menyampaikan Gema Saripati Maju, siaran berjaringan.

Baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan.
3: Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS.
4: Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Bol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di RRI Mamuju, di sana sudah ada rekan Fitri. Baik, halo rekan Fitri.
1: Iya, halo. Selamat sore.
0: Iya, silahkan informasi dari RRI Mamuju.
1: Iya, di sore hari ini informasi dari RRI Mamuju ada tinjau PLS Sekolah Rakyat Sulbar, Kemensos Puji Sinergi Pemprov yang akan dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
3: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Dari Mamuju di sore hari ini, kami kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
4: Baik, terima kasih rekan Emmy.
0: Ya, silakan untuk informasi dari Kota Palu.
4: Komisi BDPRD Kota Palu mendorong optimalisasi UMKM demi mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengusulan penambahan alokasi BBM operasional agar kinerja penarikan retribusi dapat berjalan optimal. Berikut laporan Miftahul Jana.
5: Capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi UMKM menjadi perhatian khusus Komisi BDPRD Kota Palu. Pertemuan bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja telah digelar untuk merumuskan solusi konkret agar pendapatan daerah dapat tercapai di tengah efisiensi anggaran. Ketua Komisi BDPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menuturkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi UMKM merupakan kewenangan dari dinas terkait untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan. Dukungan operasional berupa kendaraan roda 2 telah disalurkan kepada para petugas lapangan. Meski demikian, diakui pemungutan retribusi tersebut menghadapi tantangan di tengah efisiensi, khususnya terkait keterbatasan alokasi bahan bakar minyak yang berdampak pada daya jangkau petugas penarik retribusi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan penambahan alokasi BBM operasional dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
6: Cuma memang karena ranah saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan. Mudah-mudahan nanti di pembahasan di badan anggaran bisa kemudian disupport agar kemudian bisa optimal dan maksimal kinerja.
5: DPRD Kota Palu mencatat saat ini Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja mencapai 40% target retribusi UMKM dari yang telah ditetapkan di semester 1 tahun anggaran 2026. Diproyeksikan target retribusi dari sektor ini sebesar 1,3 miliar rupiah dapat realisasi sepenuhnya. Adapun tarif pungutan retribusi bagi para pelaku UMKM di Kota Palu dipatok sebesar 3.500 per hari. Pengoptimalan pemungutan tarif harian ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi retribusi daerah.
4: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore ini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa, kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli. Emmy.
0: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Palu kami akan langsung menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan penyiar Afriani. Rekan Afriani, silahkan.
7: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini jelang tahapan pemilu 2029, Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiyati.
8: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
9: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan beberapa OPD yang terkait. Itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
8: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
7: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli.
0: Baik, itulah RRI Bone dan selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
10: Iya, baik. Untuk informasi di perjumpaan kita dari RRI Kendari, di mana kita membagikan ya untuk GSM di 2 September 2026 dari transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting untuk ditindaklanjuti. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas DP3A Kota Kendari, Siti Bae, bersama reporter RRI Kendari, Yuliana Linda.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Bae Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di DP3A Kota Kendari. Nah, saya langsung saja berbincang dengan Ibu Siti Bae. Nah, bagaimana Ibu transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari ini?
12: Iya, kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan UPTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung datang langsung melapor ke kantor DP3A atau KUPTD PPA dan atau secara tidak langsung melalui WA atau melalui web.
11: Nah, kemudian Ibu, mengapa keterbukaan informasi itu penting dalam proses penyelesaian kasus?
12: Ya, sangat penting agar masyarakat lebih percaya terhadap penanganan kasus tersebut. Mereka harus tahu tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan kasus kekerasan sudah sampai di mana. Tapi kita juga tetap melindungi si korban ini. agar kesehatan fisik dan mentalnya tidak terganggu seperti itu.
11: Bagaimana memastikan hak korban tetap terlindungi di tengah keterbukaan informasi ini?
12: Jadi kami menugaskan satu pendamping di lapangan yang dia itu melewat satu pintu, dan di situ petugas pendamping itu yang dia memberikan nomor WA dan memberikan jadwal untuk pertemuan, dan si korban ini hanya berhubungan dengan petugas pendamping tersebut.
11: Nah, apa saja kendala dalam mewujudkan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel?
12: Jadi begini, kadang kasus itu kan agak lama, penanganan kasus itu agak lama prosesnya. Setelah kasus ini sudah diproses dan untuk diajukan ke pihak yang berwajib, kadang ada intervensi keluarga. Intinya itu intervensi keluarga, ingin berdamailah atau menghentikan kasus tersebut.
11: Tergantung dari si korban ini.
12: Iya.
11: Nah, kemudian Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam mengawal penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?
12: Mereka sangat antusias untuk mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kami juga menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan itu secara transparan dan akuntabilitas.
11: Nah, kemudian yang terakhir Ibu, langkah apa yang terus dilakukan agar korban merasa aman untuk melapor dan memperoleh keadilan?
12: Kami dari pihak DP3 selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terbuka wawasannya bahwa kekerasan itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan terhadap perempuan, silakan datang melapor ke DP3 atau UPTD PPA, atau bisa kami juga berkolaborasi dengan LSM, contohnya Rumpun Perempuan Sultra.
11: Oke, baik, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Baesos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Terima kasih.
10: Demikian untuk informasi yang kita hadirkan di kebersamaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan dari RRI Toli Toli.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya informasi dari Toli Toli. Capaian imunisasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Hingga triwulan ketiga, angka imunisasi di wilayah ini telah mencapai 48,48% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Reynaldi Arifin melaporkan dari Kota Berkah, Buol.
14: Rustam, penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, menjelaskan dengan capaian tersebut, Kabupaten Buol berhasil menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian imunisasi, berada di bawah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Raihan ini sekaligus mengantarkan Kabupaten Buol meraih predikat label hijau dari pemerintah provinsi karena dinilai telah memenuhi target capaian tahap awal semester dan triwulan ketiga. Keberhasilan peningkatan angka imunisasi ini tidak lepas dari kerjasama yang solid antar pihak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petugas kesehatan, Puskesmas selaku juru imunisasi terdepan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjangkau target sasaran balita di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan dan langkah penjabatan bagi wilayah yang masih memiliki angka imunisasi rendah agar dapat segera menyusul target nasional. Berdasarkan data imunisasi dasar lengkap IDL di tingkat Puskesmas, Puskesmas Puji Mulyo di Kecamatan Momunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
15: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya ini menggambarkan bahwa kinerja puskesmas itu dengan lintas program terkait itu cukup bagus, sehingga seluruh jenis antigen itu bisa kita dapatkan sampai dengan triwulan yang ke 3 sekarang.
14: Meski menorehkan hasil positif, pelaksanaan program imunisasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan terbesar yang dialami petugas adalah maraknya peredaran berita hoaks di tengah masyarakat. Dikatakan, isu-isu menyesatkan yang bermunculan sejak era pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait keamanan vaksin.
15: Iya, baik kami sampaikan untuk seluruh masyarakat, mengapa imunisasi ini penting untuk anak bayi balita, karena bagi setiap anak bayi dan balita ini masih cukup rentan terhadap penyakit menular, ya, terhadap penyakit menular. Sehingga kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak balita agar sekiranya bisa mendapatkan imunisasi anaknya itu secara lengkap sampai usia 2 tahun.
14: Rustam mengimbau para orang tua yang memiliki anak balita untuk memastikan kelengkapan status imunisasi anak hingga usia 2 tahun. Imunisasi sangat krusial untuk memberikan kekebalan tubuh pada balita yang rentan terhadap penularan penyakit berbahaya seperti TBC, campak, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Buol. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Bu Suda. Rekan Bu Suda.
16: Baik, terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan satu informasi terkait cegah kebakaran di musim kemarau panjang. Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. 2 hari terakhir Damkar Bau-Bau tangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.

0: Kemarau panjang yang melanda kota Bobo membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bobo, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811-400-113.
0: Untuk itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan.

0: dari bau-bau melaporkan.
1: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Emi di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Emi.
2: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Idam Malik. Rekan Idam.
3: Baik, rekan Suarmi, rekan Emi.
2: Iya, silakan.
3: Baik. Terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin soroti kinerja lurah, meminta untuk memaksimalkan pelayanan dan edukasi pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah. Mereka dinilai belum sepenuhnya maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sorotan itu disampaikan Munafri saat mengevaluasi peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Posisi tersebut membuat lurah seharusnya paling mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing.
5: Kemampuan, mohon maaf sekali, kemampuan fisiknya sudah mungkin tidak bisa support, tidak bisa mengikuti, tolong dilaporkan kepada Pak Camatnya. Kita ini mau jalan memastikan bahwa pola-pola pelayanan di tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya tidak menganggap bahwa nongkrong di warkop itu tidak bagus, bukan itu. Tetapi jangan lebih banyak nongkrongnya daripada kerjanya. Mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi, berita-berita yang ada di wilayah, di warkop itu sepakat. Tapi toh jangan di sana dari pagi sampai sore di situ saja. Dicari orang di kantor tidak ada. Ini tolong jangan dibuat hal-hal yang seperti ini.
4: Ditambahkan, setiap kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan diminta tidak hanya berorientasi pada acara, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain kebersihan, lurah juga diminta aktif memperkenalkan berbagai program Pemkot Makassar kepada warga, termasuk layanan digital dan inovasi seperti Creative Hub serta aplikasi Lontara Plus.
3: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, saudara, tadi telah kita ikuti informasi dari Makassar disampaikan oleh Ida Malik, dan selanjutnya kami menuju RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
7: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dukung penetapan garis sempadan Danau Banano, Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmat Titani.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendukung kajian penetapan garis sempadan Danau Banano 1, 2, dan 3 di Kecamatan Tojo. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Menurut Alfian, kajian tersebut sangat strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengatakan keberadaan Danau Banano tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, penetapan garis sempadan danau penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
9: Ke depan, hasil air kita dalam penetapan garis sempadan pantai tentunya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan ini sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat dilakukan secara tertib

0: beserta daya tampung lingkungan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Tojonona, kita tentu tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kita ingin setiap pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelangsungan fungsi ekosistem untuk generasi yang akan datang.
1: Alfian menegaskan, pemerintah Kabupaten Tojonona tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penataan kawasan Danau Banano. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, pendengar, ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Berikut news feature disampaikan Alfiansyah.
4: Ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Kedatangan rombongan wisata ini bukanlah yang pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zasuli, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara melalui grup Nobel Caledonia tersebut merupakan kunjungan yang kelima kalinya ke Toli-Toli. Kali ini, ratusan wisatawan dari sekitar 10 negara turut ambil bagian dalam perjalanan yang menjadi warna tersendiri bagi pariwisata daerah. Tibanya di Pelabuhan Haji Hayun, para wisatawan disambut dan kemudian diajak menjelajahi sejumlah destinasi yang merepresentasikan wajah Toli-Toli. Dari pelabuhan, perjalanan berlanjut menuju rumah adat Balai Masiki, tempat mereka dapat melihat lebih dekat warisan budaya masyarakat Toli-Toli yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dari Balai Masiki, rombongan kemudian mengunjungi Masjid Agung Toli-Toli. Perjalanan wisata itu pun terasa seperti menyusuri lembar demi lembar kehidupan masyarakat Toli-Toli di mana budaya, sejarah, dan keberagaman hidup berdampingan dalam satu ruang. Tak berhenti di sana, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Gereja Immanuel. Kunjungan tersebut memperlihatkan sisi lain Toli-Toli sebagai daerah yang memiliki keragaman kehidupan sosial dan budaya. Di tengah perbedaan, keramahan masyarakat menjadi bahasa yang mudah dipahami siapa saja. Lalu berlanjut ke Dekranasda dan Pasar Sosombolan. Di dua tempat ini, para wisatawan tidak sekedar melihat kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkesempatan berbelanja dan membeli berbagai souvenir khas Toli-Toli. Produk lokal menjadi buah tangan yang membawa sebagian kecil cerita Toli-Toli untuk ikut pulang bersama mereka ke berbagai penjuru dunia. Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda, menyambut baik kedatangan para wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan Toli-Toli kepada masyarakat internasional. Baginya, setiap wisatawan yang datang bukan hanya seorang tamu, tetapi juga membawa potensi menjadi duta kecil Toli-Toli. Mereka dapat membawa pulang pengalaman, cerita, dan kesan tentang daerah ini untuk dibagikan kepada keluarga, sahabat, hingga masyarakat di negara asal mereka. Kunjungan Nobel Caledonia pun menjadi lebih dari sekedar perjalanan wisata. Ia adalah perjumpaan antara dunia dengan Toli-Toli, sebuah kesempatan ketika keramahan masyarakat, kekayaan budaya, dan produk lokal berbicara tanpa batas bahasa. Ketika kapal membawa rombongan dan perjalanan wisata mereka berlanjut, Toli-Toli telah menitipkan satu hal penting, sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman itulah, cerita tentang Toli-Toli diharapkan terus mengalir dari satu negeri ke negeri lainnya, seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh tepian.
3: Dan saudara, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 2 September 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan operator, ada Muhammad Dafa Raihan dan rekan Ika mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz dan saya Emy Darmoswito masih menemani Anda bersama rekan Ika Andika dan juga Muhammad Dafaraihan mengucapkan selamat sore untuk warga masyarakat Toli Toli Buol maupun Parigi Moutong yang saat ini masih tetap setia mendengarkan program 1 RRI Toli Toli melalui FM 102 MHz. Dan kali ini pendengar, kami akan persembahkan lagu-lagu yang semoga bisa menginspirasi Anda untuk lebih sehat dan juga bahagia.

Pendengar tali-tali sore ini, saya Emy Darmoswito masih menemani Anda. Semoga lagu-lagu dan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk hari ini. Tak terasa kita sudah di 2 September 2026, pendengar. Nah, kali ini satu informasi mengenai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini kembali mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kg kepada pemerintah pusat dengan jumlah mencapai 7.889 metrik ton. Nah, semoga saja bisa disetujui pendengar ya, karena ada yang mengatakan bahwa untuk toli-toli masih kurang untuk kuota LPG. Baik, kita ke lagu berikutnya masih di toli-toli sore.

Baik pendengar, bersama program Satu Era Ritoli Toli itulah sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya kami ajak kaum muslimin dan muslimat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebelum kami akan persembahkan program lagu-lagu religi Islami, kita akan ikuti berita dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan ibu kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens. Hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang dalam artikel detik.com berjudul IKN Kebakaran Pembangunan Tetap Jalan. Dalam artikel tersebut menyebut jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, Cek Fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi informasi digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian informasi mengenai tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026 adalah hoax. Dan kita lanjutkan untuk Toli-Toli sore ini.

kemudian menjadi sempurna. Alkisah di sebuah desa, masyarakatnya terkenal dengan aliran bela dirinya. Banyak petarung dan pejuang hebat yang muncul dari desa tersebut. Namun dari sekian banyak ahli bela diri di sana, ada seorang anak yang tumbuh biasa-biasa saja. Ia bahkan selalu kalah ketika bertanding dengan kawan-kawannya. Setelah menginjak usia remaja, karena merasa tidak punya kemampuan bela diri yang mumpuni, ia memilih menjadi seorang tukang pemecah batu. Batu-batu cadas yang sangat keras menjadi lawan tandingnya setiap hari. Harapannya suatu hari nanti bisa menjadi seorang petarung hebat. Suatu hari ada seorang tua menyapa, "Kalau ada yang mengajari kamu bela diri lagi, apakah kamu mau? Aku melihat kamu seorang pekerja keras dan tanganmu sungguh kuat. Tapi ada satu syarat." Mendengar penawaran itu, mata si pemuda berseri-seri. Impiannya ingin jadi ahli bela diri kembali muncul. "Ah, Bapak mau mengajari saya?" "Mau, mau." "Apa syaratnya?" "Kamu tidak boleh mengeluh dan mau mendengar semua nasihatku," tegasnya. Maka singkat cerita, setiap habis memecah batu, si pemuda pun berguru pada orang tua tadi, yang ternyata seorang guru bela diri. Hanya saja ada yang aneh. Sang guru hanya mengajarinya satu jurus saja, yakni jurus pukulan. Beberapa hari, beberapa minggu, hingga beberapa bulan, si pemuda bersabar. Ia sudah berjanji untuk tidak mengeluh dan mau mendengarkan semua nasihat gurunya. Akhirnya suatu hari, ia pun memberanikan diri bertanya pada gurunya. "Wahai guru, aku sudah belajar beberapa lama di sini. Tapi mengapa hanya satu jurus ini yang diajarkan kepadaku? Bagaimana aku bisa menang dan jadi ahli bela diri jika hanya jurus ini yang aku pelajari?" Tanyanya hati-hati agar tidak menyinggung gurunya. Sang guru tersenyum. "Dulu kamu berjanji tidak mengeluh

dan mau mendengar nasihatku. Jadi teruskan saja tanpa banyak bertanya. Mendengar itu, si pemuda pun tak berani lagi bertanya pada sang guru. Meski ia sebenarnya sangat ingin mendapat jurus yang lain. Suatu ketika, kembali diadakan turnamen bela diri di desa tersebut. Sang guru pun mengajak si pemuda untuk ikut bertanding. Awalnya, si pemuda ragu. Karena ia hanya punya satu jurus pukulan yang dia latih selama ini. Tapi, ia menuruti keinginan gurunya. Tidak disangka, hanya dengan satu jurus, karena sudah dilatih sangat lama, ia mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan pukulan yang sangat cepat. Hingga ia pun akhirnya menjadi juara dan diterima sebagai prajurit istimewa, seperti yang dicita-citakan selama ini. Ia pun berterima kasih pada gurunya. Kini ia sadar bahwa ternyata fokusnya berlatih satu jurus ditambah kekuatan pukulan yang dilatih saat menjadi pemecah batu telah membuatnya punya pukulan sempurna, cepat, keras, tepat, sehingga mampu mengalahkan lawan yang mempunyai banyak jurus. Sahabat sonora yang bijaksana, banyak orang sukses di dunia melakukan hal yang sederhana saja, yaitu terus fokus melatih kemampuan yang paling ia bisa, sehingga pelan-pelan semua bertumbuh menjadi sempurna. Disinilah konsistensi membuat apa yang kita bisa menjadi biasa. Apa yang kita biasakan menjadi sempurna. Saat itulah kita pasti punya kekuatan hebat yang akan mampu mengubah nasib. Karena itu, mari kita latih kekuatan terbaik yang kita miliki, apapun bidang yang saat ini sedang kita jalani. Dengan begitu, kita akan punya peran yang jauh lebih berarti, dengan kesempurnaan sesuai peran yang kita miliki. Pasti hari esok, hari sukses akan menjadi milik kita. Fokus, latih, dan sukseskan. Dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk malam hari ini. Dan tentunya Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Selamat malam dan kita beralih ke lagu-lagu selanjutnya.

Baik pendengar Tuntas, sudah saya Emy Darmoswito malam hari ini telah menemani Anda dari pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 Era Ritoli-Toli. Setelah saya, ada rekan lainnya akan menemani Anda. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di Toli-Toli malam hari ini bersama Irna lagi menemani ruang dengar Anda di edisi Rabu 2 September 2026. Di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami di malam hari ini yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, selamat malam semuanya.

0: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: CMY Compact, this thing is bright.
5: Great beam spot wash fixture, 400 watts on the LED, 3 to 52 on the zoom range.
6: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
7: Gencana.
8: Excuse me, thank you. Kumaha.
6: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
9: Tabe.
10: Matur nuwun.
11: Dagawel. Rancak bana.
6: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Toli-Toli, yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi di kesempatan kali ini. Dan kita ke informasi mengenai situasi berangsur normal. Qatar optimistis bisa gelar Formula One dan juga MotoGP. Qatar memastikan persiapan Grand Prix Formula One dan MotoGP tetap berjalan meski konflik Timur Tengah masih berlangsung. Lusail International Circuit dan juga Qatar Motor and Motorcycle Federation mengatakan kondisi saat ini telah kembali normal. Sebelumnya, konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengganggu sejumlah kalender kejuaraan internasional. World Endurance Championship atau WIC bahkan membatalkan Qatar 18.812 km setelah sebelumnya menjadwal ulang perlombaan tersebut. Dilansir dari Motorsport, balapan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, kemudian dipindahkan ke Oktober sebelum akhirnya dibatalkan. Sebagai gantinya, WIC memindahkan seri penutup musim ke Monza, Italia. Sementara itu, Grand Prix Formula One dijadwalkan menyambangi Qatar pada akhir November 2026. Sebelum menutup musim di Abu Dhabi, MotoGP juga masih memasukkan Qatar sebagai salah satu seri musim ini yang berlangsung di Lusail International Circuit. Pendengar, tentunya Qatar juga berharap dapat kembali menyambut ajang balap internasional dalam waktu dekat dengan kondisi penyelenggaraan normal. Hingga saat ini belum ada kepastian juga mengenai seri balapan MotoGP maupun Formula One di Lusail International Circuit Qatar. Balapan MotoGP masih dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 November 2026. Sementara seri Formula One menyusul pada 27 hingga 29 November 2026. Baik pendengar, itu dia informasi di kesempatan malam hari ini. Dan informasi yang lain juga masih kami hadirkan. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, selamat malam. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 1 RRI Toli-Toli, selamat malam semuanya ya. Dan kita lanjutkan lagi pendengar ke informasi kalau susu itu sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul karena susu juga mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Dan susu juga diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut juga membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari kita. Namun, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makan sehat itu justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi itu dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan pendengar, kalau susu termasuk kelompok lauk-pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, terus juga telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Artinya, susu bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Selain protein, pendengar, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan juga gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium juga tidak harus dipenuhi ya, hanya melalui susu. Karena Kementerian Kesehatan juga menyebut kalau ikan yang dimakan bersama tulangnya, terus juga tahu, tempe, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayuran itu juga mengandung kalsium. Karena itu, seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu juga mengalami kekurangan gizi. Selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, pola makan juga tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menekankan pentingnya keberagaman dalam pola makan sehat. Jadi berbagai kelompok makanan seperti kayak biji-bijian, terus juga kacang-kacangan, sayur buah, serta sumber protein hewani itu dikonsumsi secara seimbang. Namun kebutuhan gizi setiap orang juga dapat berbeda berdasarkan usia, aktivitas, dan kondisi tubuh juga. Karena itu pemilihan makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami masyarakat. Kondisi ini juga menyerang saluran pernapasan dan menimbulkan berbagai gejala, mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan. Melansir Kementerian Kesehatan, ISPA dapat terjadi ketika saluran pernapasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Gejalanya bisa muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya dapat berbeda pada setiap orang. Nah, penyebab ISPA cukup beragam, mulai dari virus, bakteri hingga jamur. Selain infeksi, paparan polusi udara juga dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Keluhan akibat ISPA cukup beragam, pendengar, dan dapat menyerupai penyakit pernapasan lainnya. Gejala yang umum antara lain batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan sesak napas. Kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan karena mengandung berbagai partikel dan juga polutan. Partikel berukuran kecil bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru ketika terhirup. Dan paparan asap juga dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Kondisi tersebut juga dapat meningkat resiko terjadinya gangguan pernapasan termasuk ISPA. Jadi masyarakat dapat mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga dianjurkan ketika kualitas udara sedang buruk dan aktivitas luar tidak dapat dihindari. Tentunya pendengar ya, di tengah kondisi musim kemarau dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan juga, kami menyampaikan rasa prihatin tentunya atas nama pimpinan keluarga besar LPP RRI Toli-Toli, turut berduka ya dalam atas musibah yang dialami masyarakat di Kalimantan Timur. Kita turut merasakan keprihatinan terhadap saudara-saudara kita yang saat ini harus berjuang menghadapi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang salah satunya berkaitan dengan paparan asap dan debu akibat kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat Kalimantan Timur yang sedang sakit, yang sedang menjalani pengobatan maupun keluarga yang mendampingi anggota keluarganya, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan. Semoga para tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Musibah ini tentu bukan hanya persoalan kesehatan ya pendengar, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa lingkungan yang sehat itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi mari kita tingkatkan kepedulian, jangan membuka lahan dengan membakar, jangan melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran, dan mari bersama-sama menjaga hutan serta lingkungan di sekitar kita. Kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap, tetaplah menjaga kesehatan, gunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Perbanyak minum air putih dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan pernapasan. Sekali lagi untuk saudara-saudara kita di Kalimantan, tentunya Anda tidak sendiri, doa dan kepedulian kami juga menyertai perjuangan Anda melewati masa sulit ini. Semoga kondisi semakin membaik, udara kembali bersih, aktivitas masyarakat juga kembali normal, dan seluruh warga yang sedang mengalami sakit diberikan kesembuhan. Tentunya dari kami ya pendengar, sekali lagi atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan karyawati LPP RRI Toli-Toli, untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur, kami turut prihatin dan turut berduka atas musibah yang sedang dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, kesehatan, kesabaran, dan kekuatan kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Baik pendengar di manapun Anda berada, dan tepat di pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikas yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten tersebut ini layak untuk dihayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di pemerintah ini sifatnya menyampaikan dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemulihan teknis memerlukan backup.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel Rp935 juta, Pak Faisal di Rp965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Tumbuh awareness seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan

0: bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
1: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
2: I think it's good that there is some improvement.
3: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
1: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
0: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kita ikuti tadi untuk Warta Berita Sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di program 1 RRI Toli Toli bersama Irna ya di malam hari ini.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar. Dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan pastinya untuk Anda juga yang saat ini lagi monitor siaran kami di kendaraannya, di mobil, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Pastinya harus patuhi segala aturan ya dalam berlalu lintas demi keselamatan Anda dan juga orang lain. Dan pendengar, tak terasa sudah pukul 20:53 waktu Indonesia Tengah. Perlahan aktivitas hari ini juga mulai berhenti ya. Suara-suara kesibukan juga mulai sedikit menghilang. Dan kini saatnya kita memberikan kesempatan kepada tubuh dan hati untuk beristirahat. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada rencana yang belum berhasil, ada pekerjaan yang belum selesai, ada perkataan seseorang yang membuat hati terluka, atau mungkin ada persoalan yang sampai malam ini masih kita pikirkan. Namun percayalah pendengar, tidak semua masalah juga harus selesai malam ini ya. Ada waktunya kita berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata kepada diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Jika hari ini kita gagal, coba jadikan itu sebagai kegagalan dari pelajaran ya. Jika hari ini kita mungkin ada sedikit kecewa, jadikan itu sebagai pengalaman ya. Dan jika hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa untuk mensyukurinya, sekecil apapun itu ya. Sebab hidup bukan tentang bagaimana setiap hari itu harus sempurna. Hidup itu adalah tentang bagaimana kita tetap mampu melangkah meskipun terkadang jalan yang kita lalui itu tidak mudah. Jadi sebelum mata terpejam malam ini, lepaskan rasa marah, maafkan mereka yang mungkin telah menyakiti hati kita, dan jangan lupa maafkan juga diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Serahkan segala kekhawatiran kepada yang di atas, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang belum mampu kita selesaikan hari ini, semoga diberikan jalan keluar esok hari. Apa yang sedang kita perjuangkan, semoga diberikan kekuatan. Dan apa yang sedang kita doakan, semoga Allah berikan jawaban terbaik pada waktu yang tepat. Amin. Karena terkadang jawaban dari sebuah doa itu bukanlah sekarang, tetapi nanti ketika waktunya sudah tepat. Maka malam ini pendengar, tenangkan hati Anda, tidak perlu terlalu jauh memikirkan hari esok. Istirahatlah dengan tenang, karena hari esok itu masih memiliki kesempatan baru untuk kita mencoba kembali. Selamat malam juga untuk rekan-rekan kami yang saat ini lagi bertugas di studio kolaborasi RRI Buol. Semuanya di sana mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.

Selamat malam semuanya. Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Mudah-mudahan bersama RRI Anda bisa terus terhibur dan bisa terus menjadikan teman setia Anda. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk Anda semua para pendengar dan juga menghapus lelah Anda di malam ini, menenangkan pikiran dan menghadirkan mimpi-mimpi indah sebentar ya. Selamat malam, jangan lupa bersyukur atas hari ini yang sudah kita lalui dan sambut hari esok dengan hati yang lebih kuat, lebih ikhlas dan juga lebih optimis. Baik, sudah pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dulu bersama siaran Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
0: oke.
1: Ya, jadi saya waktu itu kayak dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya, nggak sempet ngisi untuk workshop rekamannya.
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya. Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagaskara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagaskara dan Yopi and Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay, siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcu Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari.
0: Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benny Jo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, terus, kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga.

0: Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
1: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
1: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir. Kan Bang Gerinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Geri?
0: Oke.
1: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Geri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
1: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
1: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buat nya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
2: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
2: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
2: Di mana?
0: LFM.
2: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
2: Waktu itu sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
2: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
2: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
3: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan?

0: buat Bang Gerry.
1: Iya. Bintang tamunya Mas Gerry ya?
0: Betul, Mas Gerry.
1: Iya, selamat malam Mas Gerry.
0: Selamat malam Mas Gerry katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
1: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
1: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
1: Okay. Semalam ya. Kali ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
1: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
1: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
1: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
2: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
3: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gerry ya, dengan tamunya.
0: Bang Gerry, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
3: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
2: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang. Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
2: besar
0: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di, ada di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
2: udah
0: kecil
2: pernah,
0: ya siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
2: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
4: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana.
4: Mas
0: apa
4: Yudi,
0: yang mau di...
4: Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat
4: Kepo,
0: teh.
4: Ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
4: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
4: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
4: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
4: Boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
0: Siap.
4: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
4: Ya, Bang ya.
2: Oma Ana.
4: Wah. Iya.
0: Mana?
4: Bang Gary,
0: Palembang.
4: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
4: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
4: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
4: Iya,
0: 85 ya.
4: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
4: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
4: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
4: Untuk Bang Haris tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
4: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
4: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, so, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gerry, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gerry?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu. Adam Jaswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Nggak mau akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin gak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita?
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gerry, Om Gerry apa kabar? Oh. Mas Gerry.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gerry atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gerry. Jadi kalau sama Mas Gerry itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu, ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gerry?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam.
2: Halo Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik. Ya,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gerry?
2: Bang Gerry.
0: Selamat malam Bang Gerry kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gerry?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gerry.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gerry ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gerry. Cuma ngomong Bang Gerry ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gerry ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gerry ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gerry.
0: Oh. Bang Gerry ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya, Ambon
2: kan bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama,
3: Ciguria. Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Jadi saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di kuliah tetap jadi aja. Salam sehat untuk di kuliah. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas Gary.
2: Gary
0: Herb.
2: Gary Herb. Kan,
4: aku mau.
0: Ya apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya baik apa sama Sari Mas Dwi dan Mawar. Heeh. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
0: Ojo suwe-suwe sama di tenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhan suwi katong lebih ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan, wis.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Iya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan. Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif ya. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi. Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor. Kita menuju Bogor.
2: Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beker rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gary juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Jadi drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Nyong Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan pagi
0: ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh. Hanupis. Hah?
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
0: Gery. Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Bukan Bung.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak muda DG. Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya bagiannya kayaknya sepertinya Bu Gery sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Iya Mbak Ayu suaranya gak kedengeran tadi.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kakek Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery. Iya, bagaimana sih musisi Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya dan ke Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Keri. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
1: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gini?
0: Halo
1: Gerry.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay.

0: Pertanyaan pertama,
1: Gary Hall pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat gak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban tadi Bang Gary menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gary.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hall mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gary.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih, Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gary.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gary?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gary. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gary.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gary?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gary ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Hah?
0: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurst.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh oke.
1: Okay. Apa Ger?
0: Satu lagi.
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya.
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi.
1: Satu lagi Bang ya. Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
0: Wih.
1: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya. Yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gery ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hits-nya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gery.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sumba Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gery Herb ya sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya termasuk Bung Gery lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal pernah ya. Enggak
3: sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oke.
3: Ya Kas. Terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gery pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh oke.
2: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar
0: gitu ya.
1: Maksudnya
0: Mas untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita ada mau nanya buat Bang Gery?
1: Bang Gery ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gery, kan udah ya, jadi drummer seribu band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gery tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget
1: udah
0: ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai gitu. Ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gery, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen Mas Gery kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gery memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi L FM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gary. Oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap, gitu ya, begitu Gary. Ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gary?
2: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya.
0: Jazz
1: nah,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gary. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
2: Perlu waktu. Jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakato itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakato yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh iya, man. Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main cymbals, main-main, nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada pendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Giri itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Hart.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya yang sama saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses Mas terus ya, baik, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke. Okay.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya kita pamit.
1: Sampai jumpa.
0: Mas Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Ruang Rindu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Di FM 102 MHz, AM 1377 KHz. Tadi kita sudah ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu ya pendengar, yang kami relay bersama siaran program 1 RRI Jakarta. Selamat malam semuanya untuk Anda di malam hari ini, yang ada di Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi, Moutong.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
3: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
2: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita lanjutkan dulu ke informasi. Baterai HP yang cepat habis, pendengar, itu tidak selalu berarti kapasitas baterainya sudah menurun ya. Bisa jadi ada aplikasi yang terus bekerja di layar maupun di latar belakang dan diam-diam mengambil banyak daya. Karena dirangkum dari Google Blog, beberapa aplikasi Google itu memang punya aktivitas yang cukup berat karena membutuhkan video, terus juga koneksi internet, lokasi, dan sinkronisasi atau layanan latar belakang. Namun, pendengar, menyebut sebuah aplikasi sebagai boros baterai tanpa melihat pola pemakaian HP itu bisa membuat pengguna salah mengambil kesimpulan juga. YouTube misalnya, wajar memakai banyak daya ketika digunakan untuk menonton video dalam waktu lama. Karena pemutaran video ini juga membuat layar terus menyala dan membutuhkan pemrosesan data. Jadi sedangkan fitur playback in feed ya, itu juga dapat menjalankan pratinjau video ketika pengguna menjelajah beranda. Google menyediakan pilihan untuk mematikan fitur tersebut melalui setting, terus general, terus ke playback in feed ya. Nah, dan pastinya Google Chrome juga, pendengar, dapat masuk daftar aplikasi yang perlu diperhatikan, terutama jika digunakan untuk membuka banyak tab ya, atau melakukan aktivitas internet dalam waktu lama. Karena itu pengguna sebaiknya tidak langsung membatasi Chrome, tetapi melihat terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut memang menjadi salah satu penyumbang konsumsi baterai terbesar. Dan pendengar, Google Maps juga memiliki karakter berbeda karena penggunaan lokasi itu juga menjadi bagian penting dari yang namanya navigasi. Google bahkan menyediakan opsi mengunduh peta agar area tertentu juga dapat digunakan secara offline. Jadi sehingga pengguna tidak selalu bergantung pada koneksi internet saat bepergian. Nah, kalau Gmail ya, itu juga bisa bekerja di belakang layar untuk mengambil dan menyinkronkan email baru. Jika beberapa akun digunakan sekaligus, aktivitas sinkronisasi dan notifikasi juga dapat menjadi salah satu hal yang ikut mempengaruhi pemakaian baterai. Sementara itu, Google Home dapat menggunakan lokasi ponsel dengan fitur presence sensing ya, untuk membantu menentukan apakah pengguna berada di rumah atau sedang pergi. Jadi Google juga menjelaskan bahwa fitur tersebut itu dapat memanfaatkan kombinasi GPS, jaringan seluler, dan Wi-Fi untuk mendeteksi keberadaan pengguna. Artinya, pendengar, 5 aplikasi tadi yang Irna sudah sampaikan tidak otomatis akan menguras baterai setiap saat. Besarnya konsumsi sangat bergantung juga pada aplikasi yang digunakan di ponsel Anda. Seberapa sering bekerja di latar belakang, kondisi jaringan, serta fitur yang diaktifkan. Nah, cara yang paling mudah untuk mengetahuinya itu dengan Anda bisa melihat laporan penggunaan baterai di HP Anda. Pada Pixel misalnya ya, penggunaan dapat membuka setting dulu, terus ada baterai, menu baterai, terus ada Anda bisa geser lagi ke baterai usage untuk melihat apakah aplikasi yang paling banyak digunakan daya untuk meninjau pengaturan aktivitas latar belakang handphone Anda. Dan pendengar, untuk di iPhone, informasi serupa juga dapat dilihat melalui setting, terus baterai, termasuk presentasi penggunaan setiap aplikasi dan aktivitas yang berlangsung di layar maupun latar belakang. Apple juga mencatat bahwa aktivitas seperti pelacakan lokasi, sinkronisasi foto, pengambilan email, dan juga notifikasi itu dapat berkontribusi terhadap penggunaan baterai ponsel Anda. Baik, pendengar, dan pastinya
Informasi yang Irna sampaikan di malam hari ini bersumber dari portal resmi kami. Anda bisa melihatnya dan Anda bisa dapatkan beragam informasi aktual lainnya di portal rri.co.id.

Untuk Anda yang masih tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli. Sebagian dari kita mungkin sudah berada di tempat tidur ya, sambil baring-baring. Di sampingnya ada radio yang masih Anda terus monitor. Menikmati suasana tenang setelah seharian beraktivitas. Dan ada yang sedang memejamkan mata, mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran Anda. Namun, di waktu yang sama ya, di malam ini ada juga saudara-saudara kita yang masih terjaga. Ada yang sedang piket malam ini, menjaga keamanan. Ada petugas kesehatan yang masih melayani pasien. Ada petugas pelayanan publik, penjaga fasilitas, pekerja malam. Bahkan mungkin masih mengemudi ya. Para nelayan juga, pedagang. Dan masih banyak lagi yang masih tetap bekerja ketika sebagian besar orang juga sedang beristirahat. Untuk kalian yang malam ini sedang bertugas, terima kasih karena tetap memilih bertahan, bekerja dan menjalankan tanggung jawab ketika malam seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat. Mungkin tidak banyak yang melihat perjuangan kalian, tidak banyak yang mengetahui rasa lelah yang kalian rasakan. Tetapi percayalah pendengar ya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab pastinya memiliki nilai dan juga arti. Sementara bagi pendengar yang malam ini sedang berada di rumah dan bersiap untuk tidur, selamat malam semuanya. Nikmatilah waktu istirahat ini pendengar. Lepaskan sejenak pikiran. Jangan bawa semua persoalan hari ini ke dalam tidur Anda. Apa yang belum selesai kita lanjutkan nanti esok hari. Apa yang belum tercapai masih ada kesempatan untuk diperjuangkan. Karena hidup juga tidak harus selalu berlari ya. Ada saatnya kita berhenti, menarik nafas dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Sekali lagi dan masih yang bekerja malam hari ini ya, untuk saudara-saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kalian, kekuatan, keselamatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas. Semoga perjalanan pulang nanti diberikan keselamatan, semoga ada keluarga yang menunggu dengan penuh kasih. Dan semoga lelah yang dirasakan malam ini menjadi bagian dari perjuangan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, malah mengajarkan kita satu hal, yaitu tidak semua perjuangan harus disaksikan orang lain untuk menjadi berarti. Ada perjuangan yang dilakukan dalam diam, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan, namun semuanya tetap memiliki nilai di hadapan Tuhan. Maka untuk kalian yang sedang beristirahat, para pendengar RRI, selamat menikmati malam dan pulihkan tenaga Anda. Untuk kalian yang masih bertugas, masih harus bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan Anda semuanya. Dan siapapun yang malam ini sedang merasa lelah, ingatlah, kamu sudah melewati hari ini dan itu saja sudah menjadi sebuah pencapaian untuk Anda semuanya. Karena besok itu adalah harapan baru, tidurlah dengan doa bagi yang sudah waktunya beristirahat. Dan bagi yang masih bertugas, masih pada piket malam ini, jalankan malam ini dengan hati yang tenang. Semoga malam membawa ketenangan bagi yang beristirahat, kekuatan bagi yang masih bekerja, keselamatan bagi yang berada di perjalanan, dan harapan bagi siapa saja yang sedang menunggu datangnya hari esok. Selamat malam pendengar program 1 RRI Toli-Toli yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Semoga lelah hari ini menjadi berkah, perjuangan malam ini juga menjadi pahala, dan hari esok hadir membawa semangat baru untuk Anda semuanya.

Di sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah hanya gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam pun di sekitar batu tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal 6 inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian, ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan mudah dan cepat. Kita sering ditakuti oleh bayangan, seolah permasalahan yang kita hadapi tampak sangat besar dan sangat sulit. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali untuk diatasi. Maka, atasilah persoalan Anda sekarang juga dan jangan pernah ditunda. Karena belum tentu sebesar yang Anda takutkan dan juga belum tentu sesulit yang Anda bayangkan. Coba dan lakukan, baru kita akan mengetahui hasil semuanya.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Dan Anda bisa kembali dengarkan besok di program 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini, pendengar, Rabu 2 September 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas dan operator malam ini, Darwis dan juga Dava, mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli kembali udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami pada hari ini, Rabu 3 September 2026 melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di edisi Kamis 3 September 2026. Pendengar di manapun Anda berada, apa kabar Anda untuk pagi ini? Semoga kami jumpai, semoga selalu sehat, semangat dan penuh energi yang positif. Dan tentunya di pagi ini kami hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan juga musik dan cerita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah semangat Anda untuk menjalani hari ini. Tetap bersama kami di frekuensi kebanggaan Anda, karena ke depan kami sudah siapkan rangkaian lagu pilihan, informasi terkini, serta ruang interaksi untuk Anda semua. Saya Andi Nur Samsu dan inilah Toli-Toli pagi ini. Di part pertama, mari kita mulai hari ini dengan senyum, semangat, dan tentunya juga pikiran yang positif.
1: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
2: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
2: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
1: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
2: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
2: 0822-9637-9988
1: atau 0822-9849-1886.
2: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang. Jangan cuma jadi penonton,
2: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Enak banget nih es krimnya.
10: Iya, enak.
9: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
10: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
9: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
10: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
11: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
9: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
10: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
11: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
9: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
12: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
13: Waktunya kentongan.
14: Kebersihan adalah salah satu kunci kesehatan yang utama. Sayangnya masih banyak orang yang lalai menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dengan membuang sampah sembarangan. Padahal, tanpa disadari, ada berbagai bahaya yang mengintai karena sembarang membuang sampah. Lalu, bagaimana cara buang sampah yang tepat dan ramah lingkungan? 1. Kenali jenis sampah. Tidak semua sampah yang dibuang itu sama. Sampah terbagi menjadi berapa jenis, yaitu organik, anorganik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan terurai, seperti yang berasal dari tanaman atau makhluk hidup. Berapa contohnya? Sisa makanan, kertas pembungkus makanan, tisu, daun-daun, dan lain sebagainya. Sampah anorganik sesuai dengan namanya. Sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami, seperti sampah organik. Nama lain dari sampah jenis ini adalah sampah kering, contohnya plastik, besi, barang pecah belah, dan lain-lain. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis ini biasanya berasal dari komponen yang mencemari lingkungan, sehingga tidak bisa dibuang sembarangan. Contohnya deterjen, produk pembersih rumah, racun tikus, dan lain sebagainya. 2. Pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jangan menggabungkan sampah organik dengan anorganik. 3. Buang sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilah-pilah, bisa lebih mudah untuk memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau buang sampah tersebut. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Om Swastiastu, para pendengar yang kami hormati, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, di kesempatan kali ini kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama dalam program Mimbar Agama Hindu. Pendengar yang berbahagia, tentu setiap manusia tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, namun kebahagiaan tidak selalu berarti memiliki banyak harta, kedudukan tinggi, ataupun kehidupan tanpa masalah. Dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan berkaitan erat dengan bagaimana manusia menjalani kehidupan sesuai dengan dharma, menjaga keseimbangan, mengendalikan diri, serta membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dan sebelum kita mendengarkan dharma di pagi ini, kita dengarkan dulu lagu yang kami siapkan untuk Anda, khususnya untuk umat Hindu.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, ya tentu dalam ajaran Hindu kebahagiaan berkaitan erat dengan bagaimana manusia menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma, menjaga keseimbangan, mengendalikan diri, serta membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam. Ajaran Hindu mengenal berbagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Di antaranya melalui Karma Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Setiap jalan mengajarkan manusia untuk memperbaiki diri, mengendalikan pikiran dan keinginan, serta menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran. Lantas bagaimana sesungguhnya jalan yang dapat ditempuh umat Hindu untuk mencapai kebahagiaan? Apakah kebahagiaan hanya dapat ditemukan ketika keinginan kita terpenuhi? Ataukah kebahagiaan justru tumbuh ketika kita mampu menerima, bersyukur, dan berbuat baik serta menjalankan kehidupan berdasarkan Dharma? Tentu hal-hal ini akan menjadi bahan perenungan kita di Mutiara Pagi dalam religi Hindu kali ini. Karena itu kita sudah tersambung bersama Bapak Imade Agus Sudiana SAG. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ya. Baik, Bapak. Kali ini kita akan menyimak bersama pembahasan mengenai jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam agama Hindu bersama Bapak Imade Agus Sudiana SAG. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar dimanapun berada. Kali ini saya akan membawakan tema jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam agama. Yang saya muliakan umat Dharma, pendengar di RRI Tolitoli dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asing kartawarna suara mudahnya kita semua dapat beraktivitas sesuai dengan swadharma kita dan lalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Apa yang menjadi tema pada saat ini, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bapak host poin-poinnya. Namun izinkan saya untuk memberikan sebuah renungan kepada seluruh pendengar di mana pun ada. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan merupakan dambaan bagi setiap manusia. Namun, seringkali kebahagiaan itu terasa jauh karena kita dipengaruhi oleh keinginan, kebingungan, kemarahan, dan segala jenis hiruk-pikuk kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan merupakan sebuah tujuan utama untuk dengan pada kita, dan selanjutnya setelah kebahagiaan itu diraih, tentu yang paling utama adalah untuk mencapai kebebasan atau dengan moksa. Nah, tentunya kebahagiaan itu sangat dekat yang dikatakan tadi untuk dekat dengan ketenangan dan kedamaian. Karena jika dikutip dari segi pengertian kata kebahagiaan, kebahagiaan adalah suatu keadaan asin di dalam dirinya, yaitu merasa damai, tenteram, puas di dalam hati, merasa bersyukur atas segala kehidupan yang dijalani. Dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari kesenangan dunia saja, tetapi juga merupakan kedamaian pikiran, kesucian hati, dan kedekatan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang menjadi sumber kebahagiaan menurut ajaran agama Hindu tentu menjadi landasan, yaitu hubungan harmonis kita dengan Tuhan, hubungan harmonis kita kepada sesama manusia, dan hubungan harmonis kita dengan alam yang disebut dengan Trisita Karana. Dalam pandangan Hindu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dalam agama Hindu, Tuhan dikatakan sebagai ibu dan ayah, sebagai guru, juga sebagai penyelamat, pemberi anugerah, dan banyak sekali sebutan-sebutan atau gelar yang diberikan oleh orang yang bijaksana sesuai dengan anugerah yang diinginkan bagi pemuja. Maka dari itu, agama Hindu mengajarkan agar kita melakukan hubungan yang harmonis kepada Tuhan dengan melaksanakan swadharma kita melalui persembahyangan, berdoa, meditasi, dan menjalankan ajaran agama dengan tulus. Kita mendekatkan diri pada Tuhan atau Sang Widi, karena dari itu akan memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan bagi diri kita. Dan hubungan yang baik dengan sesama merupakan faktor penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dikarenakan interaksi kita dalam kehidupan tidak dapat lepas dari sebuah pergaulan sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, maka kita harus membangun hubungan yang baik antar sesama agar terjalin keharmonisan, saling menghormati, saling menyayangi, membantu, dan menjaga kerukunan, hingga kebahagiaan akan

bukan manusia, karena manusia hidup bergantung pada alam. Kalau kita perlakukan dengan baik, maka alam pun akan bersikap baik pada kita. Dan sebaliknya, apabila kita memperlakukan alam itu dengan cara tidak baik, tidak merawat alam ini dengan baik, tentu alam itu akan bersikap tidak baik kepada kita. Contoh, apabila kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, tentunya alam itu akan menjadi rusak dan ekosistemnya tidak seimbang, sehingga muncul berbagai bencana-bencana seperti saat ini kita melihat di media banyak sekali bencana-bencana yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Maka dari itu faktor alam juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, karena alam yang bersih, asri, dan tidak ada polusi atau bencana, tentu akan dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Para pendengar yang berbahagia, adapun jenis-jenis kebahagiaan dalam ajaran agama Hindu, dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan tidak hanya dipandang sebagai kesenangan, tapi memiliki tingkatan dan kualitas yang berbeda. Yang pertama disebut suka atau kebahagiaan dunia. Suka adalah kebahagiaan yang berasal dari hal-hal duniawi seperti harta, makanan, hiburan, atau pujian yang bersifat sementara atau tidak kekal karena tergantung pada kondisi luar kita. Contoh, merasa senang saat mendapatkan hadiah, mendapatkan sebuah keberhasilan dalam usaha ataupun keberhasilan dalam keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Memang kebahagiaan ini sangat penting. Tetapi kebahagiaan ini dikatakan tidak bertahan lama atau tidak kekal, karena bersifat duniawi. Kemudian yang kedua, sebut dengan ria. Ria adalah suatu yang menyenangkan pada awalnya, tetapi belum tentu baik untuk jangka panjang. Ia sering berkaitan dengan nafsu dan keinginan. Contohnya, bermalas-malasan atau menikmati sesuatu secara berlebihan. Memenuhi keinginan yang tidak pantas justru bisa membawa sebuah penderitaan. Kemudian yang ketiga disebut dengan kreya. Kreya adalah kebahagiaan yang diperoleh dari melakukan kebaikan dan dharma. Mungkin terasa sulit di awal untuk melakukannya, tetapi hal ini akan membawa kebahagiaan jangka panjang. Contoh, belajar dengan tekun, membantu orang lain, menerapkan pola hidup sehat, disiplin, dan melaksanakan tugas-tugas harian dengan penuh ikhlas, kemudian melakukan danatonia, tentu ini adalah menjadi kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kriya tadi.

Nah, kemudian yang keempat disebut dengan ananda, kebahagiaan sejati. Ananda ini adalah kebahagiaan tertinggi yang berasal dari kedamaian batin dan kesadaran rohani. Dia tidak tergantung pada hal luar, melainkan di dalam batin. Tentunya kebahagiaan ananda ini dapat diperoleh melalui yoga, melalui meditasi, melalui bhakti, melalui jnana marga, dan melalui perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak memungkinkan hasil yang dijelaskan dalam ajaran karma yoga marga. Dengan pengetahuan spiritual ini adalah kebahagiaan yang kekal dan yang paling tinggi. Kemudian yang kelima disebut dengan jagat cita dan moksa. Dalam tiga hidup agama Hindu, jagat cita atau disebut dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang kita peroleh di dunia ini semasa kita hidup, dan moksa adalah kebahagiaan tertinggi berupa kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang disebut dengan samsara atau kesengsaraan. Keduanya merupakan tujuan hidup manusia menurut ajaran Hindu. Jadi jenis kebahagiaan dalam agama Hindu dapat dibedakan dari yang bersifat sementara hingga sampai yang kekal. Sukar dan kriya merupakan kebahagiaan sementara. Kriya kebahagiaan yang benar dan berkelanjutan. Kemudian ananda, berhita dan moksa merupakan kebahagiaan yang tertinggi dan kebahagiaan yang abadi. Nah, setelah kita mengetahui yang mana jenis ketenangan dan yang mana jenis kebahagiaan, tentu muncul pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana cara kita agar mendapatkan kebahagiaan dengan benar? Ada beberapa jalan yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup. Itu yang menjadi pola dasar, yaitu mengendalikan pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Jika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif seperti iri hati, kebencian, dan keserakahan, maka hidup kita akan jauh dari damai. Jika kedamaian jauh, tentu kebahagiaan juga jauh. Tetapi jika rasa damai itu dekat atau ada di dalam diri kita, maka kebahagiaan pun juga akan dekat. Oleh karena itu, kita harus melatih pikiran agar selalu berpikir positif, berpikir jernih, dan penuh dengan kasih. Manusia dipengaruhi oleh pikiran sebagai alat untuk berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan dalam berbagai pikiran dianggap sebagai pusat kendali kehidupan. Pikiran yang tidak terkendali dapat membawa orang pada tindakan yang merugikan. Sedangkan pikiran yang terarah dapat membawa pada kebijaksanaan dan kedamaian. Oleh karena itu, memahami pikiran dan mengendalikan pikiran menjadi sangat penting. Adapun pengaruh pada pikiran dalam kehidupan sehari-hari,
membentuk karakter dan kepribadian. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Kemudian pikiran juga menentukan keberhasilan dan kegagalan dan menciptakan hubungan sosial dan harmoni. Pikiran positif menghasilkan sikap optimis, percaya diri, dan penuh harapan. Dan sebaliknya, pikiran yang negatif dapat menyebabkan kecemasan, kemarahan, dan salah satu sloka dalam bagawan kita yang dijelaskan tentang kebahagiaan. Slokanya seperti sebagai berikut. Rasadi sarwa dukanan, Ranir Asyo Pajiatri, Prasana Ketestohi Asu, Rubis Karyawat satu, yang artinya dalam ketenangan pikiran segala penderitaan berakhir. Sesungguhnya kebijaksanaan seseorang yang pikirannya tenang segera menjadi mantap. Lokasi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari ketenangan dunia, tetapi dari ketenangan dan ketenangan batin. Ketika pikiran dapat dikendalikan dan dibebaskan dari kegelisahan, seseorang akan mampu merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Berikut cara mengelola pikiran. Yang pertama, melatih kesadaran diri. Yang kedua, melatih meditasi atau konsentrasi. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak. Yang kelima, membiasakan bersyukur. Yang pertama, melatih kesadaran diri. Latihan kesadaran dapat dilakukan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Mas Dharma, mungkin bisa mulainya dengan duduk tenang selama 5 menit, lalu mengarahkan perhatian ke nafas, menyadari napas itu masuk dan keluar. Dan lalu mengamati pikiran kita dan menyadari hal tersebut sambil memperhatikan pernapasan dan pikiran dan sensasi tubuh yang muncul. Dan ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengendalikan emosi, dan menemukan ketenangan batin. Kemudian yang kedua, berlatih meditasi atau konsentrasi. Setelah kita melakukan latihan pernapasan seperti contoh tadi, kemudian kita melanjutkan dengan memusatkan perhatian pada objek tertentu. Objek-objek yang dimaksud seperti napas, mantra, kemudian objek-objek tertentu seperti istadewata yang kita puja. Dengan sikap tenang dan berpusat pada objek meditasi itu, kemudian
Yang ketiga, mengendalikan emosi. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Perasaan seperti marah, sedih, takut, kecewa, dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Nah, emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah dan hubungan sosial. Emosi yang tidak baik juga dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, setiap orang perlu mempelajari teknik mengendalikan emosi agar mampu menghadapi berbagai keadaan dengan tenang dan bijaksana. Pengendalian emosi merupakan kemampuan untuk mengenali atau memahami dan mengelola perasaan agar dapat merespon berbagai situasi secara tepat. Kemampuan ini membantu seorang menghadapi tekanan, mengurangi konflik, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dapat menimbulkan dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang sering menghadapi situasi yang memicu kemarahan, kekecewaan. Jika langsung bertindak tanpa berpikir, seseorang dapat mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, kebiasaan berpikir sebelum bertindak perlu dikembangkan agar seseorang mampu menghadapi berbagai keadaan yang tenang, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, membiasakan untuk bersyukur. Bersyukur merupakan sikap menghargai, sikap menyadari, dan mengungkapkan rasa terima kasih atas segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita, baik berupa kebahagiaan, kesehatan, kesempatan, maupun pelajaran dari kesulitan. Sikap ini membantu seseorang melihat kehidupan dengan lebih positif, menerima keadaan dengan lapang dada, serta meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Tentu jalan untuk mencapai kebahagiaan yang berikutnya dapat kita lakukan melalui karma atau melaksanakan swadharma. Kata karma berarti kebijakan atau kewajiban. Dengan menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai pelajar, bukan masyarakat, tokoh, dan abdi negara, tentunya kita akan hidup selaras dengan hukum alam. Hidup yang selaras akan membawa kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian batin. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia, tapi juga untuk mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kesucian hidup. Salah satu pedoman utama dalam menjalani kehidupan tersebut adalah dharma. Dharma mengajarkan manusia untuk melakukan kebenaran, melaksanakan kewajiban, menghormati sesama, menjaga alam, dan mendekatkan diri kepada hidup. Untuk pelaksanaan dharma. Pelaksanaan dharma dapat dilakukan dalam berbagai kepentingan dalam kehidupan. Kita sehari-hari, antara lain melaksanakan persembahyangan dan berdoa dengan tulus, menghormati dan mentaati ajaran agama, berkata jujur, menghindari fitnah,
menghormati orang tua, guru, serta orang lain. Menghormati orang tua, menjalankan kewajiban sebagai pelajar dan rajin bertanggung jawab, menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat, membantu sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan bangsa, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kemudian mengendalikan emosi, keserakahan, dan keinginan yang berlebihan, melaksanakan kewajiban sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita, menerima hasil perbuatan dengan ikhlas dan tetap berusaha melakukan perbuatan yang baik. Kemudian pelaksanaan Dharma pada masa kini tentunya menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh materialisme, individualisme, perkembangan teknologi, pergaulan bebas, serta penyebaran informasi yang tidak benar, keinginan untuk memperoleh kesenangan secara berlebihan dapat membuat seseorang melupakan kewajiban dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, semakin perlu meningkatkan pemahaman agama, mengendalikan diri, memilih pergaulan yang baik, serta menggunakan teknologi secara bijaksana. Selanjutnya, jalan untuk mencapai kebahagiaan yaitu dengan mengamalkan ajaran Sri Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik.

0: Kemudian jalan yang berikutnya untuk kebahagiaan dalam agama Hindu melalui melaksanakan yoga atau Raja Marga. Dalam ajaran Hindu, yoga merupakan salah satu ajaran kuno yang berasal dari India yang telah dikenal luas di seluruh dunia sebagai praktik untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang berarti menyatukan atau menghubungkan antara individu dengan universal, sang atma dengan sang atma. Dalam konteks kehidupan yoga, yoga bertujuan untuk menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa agar tercapai keseimbangan dan kedamaian di dalam. Yoga adalah suatu disiplin ilmu yang melibatkan latihan fisik, latihan pernapasan, serta meditasi, dan melaksanakan yoga ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan Bali misalnya menjadi 8 tahapan yang disebut dengan Ashtanga Yoga. Yang pertama disebut dengan Yana, yaitu pengendalian diri. Yang kedua disebut Niyama atau disiplin diri. Yang ketiga Asana, melakukan sikap tubuh yang benar. Kemudian yang keempat Pranayama, pengaturan nafas. Yang kelima Pratyahara, pengendalian indria atau menarik indria-indria dalam diri. Kemudian yang keenam Dharana, disebut dengan konsentrasi mendalam. Kemudian yang ketujuh Dhyana, dan yang kedelapan adalah samadhi atau penyatuan dengan Tuhan. Tentunya yoga memiliki beberapa manfaat, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh, melancarkan peredaran darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, menumbuhkan sikap positif. Kemudian manfaat spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan kesadaran diri, dan membawa kedamaian batin. Dalam ajaran Hindu, terdapat 4 jalan utama yoga yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Pertama Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Jnana Marga Yoga yang merupakan salah satu jalan utama dalam ajaran Hindu menekankan pencapaian kebenaran melalui pengetahuan. Ada yang kita bagian kita dijelaskan Nahi Jnanena Sadrasam Pawitram Iha Widyate Tan Swayam Yoga Sam Sidah Salen Sam Niwidati. Artinya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih menyedihkan daripada pengetahuan. Orang yang telah mencapai kesempurnaan dalam yoga akan menemukan pengetahuan itu di dalam dirinya pada waktu ini. Dan selanjutnya jalan bhakti marga yoga. Bhakti yoga marga merupakan salah satu jalan utama yang menekankan pengabdian, cinta kasih, dan ketulusan hati kepada ide sang yang widiwase pasti berasal dari bahasa Sinhala yang berarti pengabdian atau cinta dan penyerahan diri secara tulus kepada Tuhan. Ajaran Bhakti Marga Yoga banyak dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita. Bhakti Yoga merupakan jalan penyerahan diri. Bhakti Yoga menekankan bahwa yang terpenting bukanlah besar kecilnya kesembahan, melainkan ketulusan hati dan keikhlasan dalam berbakti. Loka yang berkaitan dengan Bhakti Marga Yoga. Siapapun yang dengan penuh bakti mempersembahkan daun, bunga, buah, dan air kepada aku akan menerimanya sebagai persembahan dari hati yang suci. Lalu Loka Bhagavad Gita 9 dan 9 Loka 22 yang artinya mereka yang selalu mengingatku dengan penuh bakti, aku akan memenuhi kebutuhan dan menjaga mereka. Loka ini menegaskan bahwa Tuhan akan selalu melindungi ingatnya yang tulus berbakti.
1: Baik, Pak Imade Agus. Pak Imade Agus.
0: Ya,
1: karena kita sudah di penghujung waktu dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5:58. Kita akan beralih ke warta berita daerah. Ya. Mungkin singkat apa yang menjadi penekanan Anda?
0: Baiklah, yang terakhir adalah dari kamar mereka. Hadirin yang hormati, kedamaian bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari usaha dan latihan yang terus menerus. Ketika kita mampu mengendalikan diri, menjalankan dharma dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kedamaian sejati akan kita rasakan. Lalu praktek-praktek dan mengimplementasikan ajaran agama, tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan itu melalui anugerah kita. Nah, akhir kata, semoga pertanyaan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup yang lebih damai, harmonis, dan penuh, sehingga terwujud kebahagiaan dunia, yaitu jarak kita dan moksa. Kepada umat sedharma yang berbahagia, akhir kata, akhir dengan Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dengan Bapak Imade Agus Sudiana SAG. Kami ucapkan terima kasih untuk dharma yang sudah dibagikan di pagi hari ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh pendengar. Dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan tuntunan Ida Sang Yang Widiwasa. Om Santi, Santi, Santi, Om. Pendengar, kini kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: kalau kronologisnya ibu itu sekitar jam 8 pagi itu ada salah satu pemilik kebun yakni Nasar ke kebunnya, dan sampai di lokasi kebun dia ada bakar sisa-sisa jerami batang jagung, dia bakar. Sekitar pukul 10 dia sudah matikan api dan kembali ke rumah untuk istirahat makan.
1: Sampai saat ini kurang lebih 2 bulan kita tidak ada hujan, jadi kemarau. Jadi diharapkan kepada masyarakat ini mungkin bisa menjaga kesehatan, terutama ini kita menggunakan masker karena penyakit yang disebabkan oleh debu ini kan bisa ke ISPA.
2: Kami sangat berharap kepada pihak Nasar, saya jangan nanti menunggu laporan. Tahu bagaimana juga tentang mobilnya, apakah sudah diisi memang atau bagaimana. Tangkar ini, mobilnya ini, saya standby. Mana ada kebakaran, saya standby langsung ke sisi yang ini.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya genangan air diduga akibat kebocoran pipa PDAM Ogomalane dikeluhkan warga di sekitar perempatan Bangsul Tengtoli-Toli. PDAM memastikan akan menindaklanjuti keluhan tersebut, serta diakhiri wawancara pagi ini menyoroti tentang pemanfaatan kembali ruang terbuka hijau RTH Tanjung Batu bagi pelaku UMKM yang ada di daerah ini. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu. Peristiwa kebakaran lahan perkebunan terjadi di kawasan pegunungan Sandiku, Dusun 5, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Insiden yang menghanguskan sekitar 1 hektar lahan perkebunan tersebut dipicu oleh sisa pembakaran jerami jagung yang belum padam sempurna. Martina melaporkan.
4: Cuaca panas terik memicu peningkatan kasus kebakaran lahan dan kebun di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah Sausu, Kapolsek Sausu Ibtu Arbit saat dihubungi RRI mengatakan, kronologi kejadian kebakaran pada Senin 1 September 2026 bermula sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah ketika salah seorang pemilik kebun membersihkan lahannya di lokasi tersebut. Pemilik lahan membakar sisa-sisa jerami batang jagung bekas panen. Namun sekitar pukul 10.00, pemilik kebun memadamkan api tersebut dan meninggalkan lokasi perkebunan dan pulang ke rumah untuk beristirahat serta makan siang. Namun sekitar pukul 12.00, tetangga kebunnya memberitahukan bahwa kobaran api di lokasi perkebunan membesar. Sisa bara api yang diduga belum padam total kembali menyala dan membesar akibat tiupan angin serta cuaca panas. Api kemudian merembet hingga membakar perkebunan coklat kakao milik tetangganya. Kedua pemilik kebun sempat berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan tangki semprot pertanian.
0: Ya, itu kalau kronologisnya ibu itu sekitar jam 8 pagi itu ada salah satu pemilik kebun yakni Nasar ke kebunnya, dan sampai di lokasi kebun dia ada bakar sisa-sisa jerami batang jagung, dia bakar. Sekitar pukul 10 dia sudah matikan api dan kembali ke rumah untuk istirahat makan. Kemudian sekitar jam 12 tetangga kebunnya itu memberitahu kalau api di lokasi kebunnya itu sudah besar. Dia membakar sisa jerami yang dia bakar tadi itu, rupanya berarti waktu dia matikan tadi tidak mati bagus.
4: Dijelaskan anggota Babinkamtibmas, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, personil Polsek Sausu segera meluncur ke lokasi kejadian. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Sausu, Koramil TNI, Satpol PP bekerja sama untuk melakukan tindakan pemadaman api di lokasi.
0: Kemudian sekitar jam 1, setengah 1 itu anggota Babinnya meluncur ke tempat kebakaran itu, kemudian menginformasikan ke saya. Kemudian saya kumpul anggota, kami bersama-sama ke sana, Ibu, untuk memadamkan api tersebut. Kami dibantu oleh Satpol PP dan teman-teman dari TNI, dari dan Ramil di Sausu.
4: Insiden ini tercatat sebagai peristiwa kebakaran lahan pertama di wilayah hukum Polsek Sausu di tahun 2026 ini. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah musim kemarau dengan suhu udara yang sangat panas.
3: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Buol, khususnya di Kecamatan Biau, selama lebih dari 2 bulan terakhir, mulai membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Cuaca panas terik yang berkepanjangan, serta paparan debu jalanan yang makin pekat, memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di wilayah tersebut. Renaldi melaporkan.
5: Minimnya curah hujan selama lebih dari 2 bulan di Kecamatan Biau memicu peningkatan volume debu di lingkungan warga yang berdampak langsung pada melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga masuk dalam daftar 10 penyakit tertinggi di Puskesmas Biau. Kepala Puskesmas Biau Jasman mengungkapkan tingginya paparan debu di tengah musim kemarau ini berimbas signifikan pada meningkatnya kunjungan pasien ke Puskesmas Biau dengan dominasi keluhan pada saluran pernapasan. Menurut Jasman, kelompok yang paling rentan dan dominan mendatangi Puskesmas saat ini adalah anak-anak, meskipun tidak sedikit pula pasien dewasa yang mengalami keluhan serupa.
1: Sampai saat ini kurang lebih 2 bulan ini kita tidak kira ada hujan, jadi kemarau. Jadi diharapkan kepada masyarakat ini mungkin bisa menjaga kesehatan, terutama ini bisa menggunakan masker karena penyakit yang disebabkan oleh debu ini kan bisa ke ISPA. Sekarang ini untuk kunjungan ke puskesmas itu kebanyakan anak-anak ini baik batuk beringus, panas, demam, anak-anak ini yang kunjungan terakhir ini yang paling dimasuk di 10 penyakit tertinggi untuk saat ini memang ISPA kita tertinggi, walaupun mungkin penyakit penyerta lainnya itu mungkin kayak hipertensi itu yang umum bagi-bagi yang dewasa itu biasanya hipertensi, kemudian penyakit lainnya.
5: Guna mencegah lonjakan kasus penyakit yang lebih luas dan mengantisipasi resiko dehidrasi akibat cuaca ekstrim, Kepala Puskesmas Biau mengimbau masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan mandiri dengan disiplin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah demi menghalau debu jalanan, memperbanyak konsumsi air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta membatasi aktivitas di bawah terik matahari langsung dengan lebih banyak berlindung di dalam rumah.
1: Diharapkan pada masyarakat supaya jangan selalu kena di terik matahari. Mungkin bisa menggunakan bisa berlindung di dalam rumah, kemudian banyak minum karena kita menghindari juga supaya kita tidak dehidrasi, kurangan cairan. Jadi itu mungkin yang perlu kita waspadai.
5: Jasman berharap kondisi kekeringan di wilayah Biau dapat segera teratasi dan curah hujan kembali normal demi menekan penyebaran penyakit akibat debu. Seraya menyampaikan harapannya agar hujan bisa secepatnya turun untuk minimal mengurai debu serta mengakhiri musim kemarau yang melanda Kabupaten Buol saat ini.
3: Personil dan armada damkar Buol selalu siap siaga merespon cepat jika terjadi kebakaran, di mana SOP damkar saat menerima laporan pada radius 7 km dari kantor damkar maksimal 15 menit telah tiba di lokasi kebakaran. Sardono melaporkan.
6: Di tengah kondisi cuaca kemarau panjang, dampak dari fenomena El Nino rawan menyebabkan kebakaran baik perumahan maupun lahan dan hutan. Warga Buol, salah satunya Saban, meminta respon cepat dan gerak cepat damkar jika terjadi kebakaran. Kepada RRI, Saban mengatakan, jika terjadi kebakaran biasanya armada damkar agak terlambat tiba di lokasi sehingga kebakaran lebih meluas, seperti dicontohkan kebakaran area sagu di Kelurahan Kampung Bugis beberapa waktu lalu. Dirinya berharap di tengah cuaca panas terik atau kemarau saat ini, armada damkar dapat selalu standby atau tangki selalu terisi air agar saat terjadi kebakaran bisa langsung tiba ke TKP.
2: Kami sangat berharap kepada pihak damkar supaya jangan nanti menunggu laporan. Atau bagaimana juga tentang mobilnya, apakah sudah diisi memang atau bagaimana. Damkar ini, mobilnya ini supaya standby. Mana ada kebakaran, supaya standby langsung ke posisi yang kebakaran itu.
6: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Buol Nasir Andimaka menjelaskan, Satpol PP utamanya personil dan armada damkar selalu siap siaga merespon cepat jika terjadi kebakaran, di mana SOP damkar saat menerima laporan kebakaran maksimal radius 7 km dari kantor damkar maksimal 15 menit, armada dan personil damkar telah tiba di lokasi, meskipun tidak setiap saat armada damkar diisi air karena akan berdampak pada armada itu sendiri.
7: Jadi keadaan mobil pemadam kebakaran yang ada di kami itu, kalau sudah diisi lebih dulu nanti beberapa hari itu bisa berdampak juga ke unit kalau misalnya mobilnya sudah lebih dulu diisi. Olehnya nanti pada saat ada informasi dari tempat kejadian, maka saat itu dengan waktu 15 menit insya Allah kami sudah bisa sampai di tempat yang 7 km. Namun kalau misalnya kejadiannya itu sampai sudah di luar dengan keadaan armada kami yang hanya 3, kemudian 2 itu hanya dapat menyuplai, 1 untuk mobil tembak itu memang saat ini menjadi kendala pemadam kebakaran adalah sarana prasarana yang tersedia di kantor kami.
6: Kasatpol PP Kabupaten Bual Nasir Andi Maka menghimbau warga bersama mencegah bahaya kebakaran, utamanya di cuaca panas terik saat ini, mulai penggunaan listrik kompor gas hingga tidak melakukan pembakaran di ladang atau di kebun yang rawan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Harga cabai di Pasar Mas Somba, Kota Palu mengalami kenaikan tajam dalam satu bulan terakhir. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai dipicu stok yang mulai terbatas akibat musim kemarau. Susantia Kataba melaporkan.
9: Harga cabai di Pasar Masomba Kota Palu mengalami kenaikan cukup tinggi. Salah seorang pedagang di Pasar Masomba, Ina, mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp120.000 per kilogram, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan harga normal yang berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram menjadi Rp50.000. Menurut Ina, kenaikan harga cabai telah berlangsung sejak satu bulan terakhir. Saat ini harga cabai rawit di tingkat pemasok sudah mencapai Rp90.000 per kilogram. Kondisi tersebut diperparah dengan ketersediaan stok yang mulai terbatas.
10: Naik terus subuhnya kan baru kita tahu harga. Karena naik Rp5.000, naik lagi Rp10.000, naik. Jadi kita jual Rp120.000 karena sudah berkurang. Iya, katanya gara-gara kemarau juga, ada gagal panen karena banyak hama, jadi gagal panen merica. Terus ada juga penyecer yang dari luar masuk, diambil. Jadi lebih tinggi dorang ambil di sini. Jadi kita yang kalah.
9: Menurut Ina, banyak petani cabai yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau, sehingga pemasok cabai ke Pasar Masomba mulai berkurang. Selain stok, tingginya permintaan juga turut mempengaruhi harga. Menurutnya, banyak pembeli dari luar daerah yang datang ke Kota Palu untuk mendapatkan cabai, sehingga persaingan mendapatkan stok semakin tinggi. Ia berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga cabai di pasaran dapat ditekan.
3: Genangan air diduga akibat kebocoran pipa PDAM Ogomalane dikeluhkan warga di sekitar perempatan Bang Sulteng Tolitoli. PDAM memastikan akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Alfiansah melaporkan.
11: Baik saudara, seorang warga bernama Khairil menyampaikan keluhan terkait adanya genangan air yang diduga disebabkan oleh kebocoran pipa sambungan PDAM Ogomalane Tolitoli. Keluhan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI Rabu 2 September 2026 dengan lokasi genangan berada di sekitar perempatan Bang Sulteng, Kabupaten Tolitoli. Menanggapi keluhan tersebut, Direktur PDAM Ogomalane Tolitoli Yusman membenarkan adanya persoalan tersebut. Yusman mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Yusman, pihak PDAM Ogomalane Tolitoli selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum memulai pekerjaan perbaikan terhadap pipa yang diduga mengalami kebocoran. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses penanganan dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
12: Ya, betul, itu kita sudah tinjau, ada genangan, belum menjadi genangan bahasa di situ, di daerah situ. Kemarin kita kerjakan dulu, atas izin dinas PU itu kita kerjakan di pemadam, kendaraan pemadam. Ya, kita duga seperti itu, kita duga ada pipa yang bocor di situ. Insya Allah kita sudah akan rencanakan itu pengerjaan. Nah, kita harus berkoordinasi dengan dinas PU dulu untuk menggali di situ, karena itu wilayah kewenangan daripada jalan kabupaten.
11: Yusman juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum PU. Lebih lanjut, Yusman mengatakan pihaknya telah memetakan 2 titik yang perlu mendapat penanganan. Salah satu titik berada di sekitar kawasan pemadam kebakaran Tolitoli dan telah selesai dikerjakan oleh pihak terkait. Sementara itu masih terdapat satu titik yang belum ditangani, yakni lokasi yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar perempatan Bang Sulteng.
12: Ini kita sudah sampaikan ke Dinas PU, nanti setelah itu kita akan tindakan. Karena yang kita kemarin, kita sudah petakan satu, Pak. Kan ada dua titik, kita sudah tindakan di tempat pemadam. Satu titik lagi yang kita mau kerjakan itu, kita sampaikan sama Dinas PU. Tinggal kesiapan peralatan angkat PDM, apa-apa yang menjadi persiapan-persiapan kita untuk menjadi kebocoran pipa PDM, karena di situ pipa ACP ya.
11: Dengan adanya tindak lanjut dari PDAM Ogomalane Tolitoli, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian mengenai penyebab genangan serta penanganan terhadap pipa yang diduga mengalami kebocoran. Perbaikan diharapkan dapat segera dilakukan sehingga persoalan tersebut tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi.
3: Pemerintah daerah bersama instansi terkait yang ada di daerah ini telah bersepakat memberi kembali peluang bagi pelaku UMKM untuk berjualan kembali di ruang terbuka hijau RTH Tanjung Batu. Lalu bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pemanfaatan RTH bagi pelaku UMKM di daerah ini? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama anggota DPRD Tolitoli, Jamie Yusuf, sekaligus mengakhiri rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama Kiki di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
13: Baik, Pak Jem Yusuf, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolitoli. Pak Jem, beberapa hari sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kemudian juga Pemerintah Kelurahan Baru, dan juga Pemerintah Kecamatan Baulan serta pelaku UMKM, kembali terjadi kesepakatan untuk penggunaan ruang terbuka hijau RTH yang ada di Tanjung Batu. Kesepakatannya adalah bahwa akan diberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berjualan di sana, Pak Jem, dengan waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana Anda melihat peluang ini terhadap pelaku UMKM kita yang ada di Kabupaten Tolitoli, Pak Jem? Silakan.
14: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad. Jadi, pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli untuk memfungsikan ruang terbuka hijau kembali itu untuk bisa menjadi tempat agar para pelaku-pelaku usaha kita, khususnya UKM, kuliner, itu bisa menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat untuk mereka bisa menjalankan usahanya, untuk mereka bisa mencari nafkah. Kurang lebih hampir 20 para pelaku usaha UMKM kita yang kemarin, yang memang mereka berjualan di sepanjang pantai yang ada di Tanjung Batu. Lantas di 2 tahun kita mencoba untuk melakukan penataan terhadap ruang terbuka hijau RTH kita yang ada di Tanjung Batu, sehingga ini juga berimbas kepada mereka, berimbas kepada para pelaku-pelaku UKM kita, khususnya mereka yang dulunya berjualan di ruang terbuka hijau. Nah, kami sangat berharap mudah-mudahan dengan dilakukannya penataan sehingga itu menjadi satu tempat destinasi yang menarik untuk masyarakat untuk bisa melepas penat atau melepas capeknya setelah mereka bekerja dengan view latar belakang ada Pulau Lutungan kita yang menjadi pulau eksotik yang memperindah horizon Kabupaten Tolitoli. Nah, kita sangat berharap dengan dilakukannya penataan, maka keteraturan di sepanjang pantai Tanjung Batu itu bisa tetap terjaga. Termasuk kita juga sangat berharap para pelaku UKM kita sudah menata kawasan tersebut, RTH tersebut, sehingga kita berharap agar menjaga, agar RTH yang terbangun itu tetap terpelihara kebersihannya, lantas karena berhadapan dengan laut, kita sangat berharap ada kesadaran baik dari para pelaku usaha UMKM kita yang berjualan di sepanjang ruang terbuka hijau kita yang ada di Tanjung Batu untuk mereka menjaga kebersihannya. Jangan mereka seenaknya untuk membuang sampah itu ke laut. Demikian juga para pengunjung RTH kita. Yeah. Karena kemarin kami mendapatkan gambaran bahwa karena penataannya tidak menyediakan tempat pembuangan sampah, sehingga sampah-sampah pengunjung yang mengunjungi RTH tersebut itu seenaknya saja dibuang ke laut. Ya. Nah, ini juga sebenarnya ancaman terhadap kawasan ruang terbuka hijau kita. Kita membangun kawasan terbuka hijau, miliaran uang yang kita alokasikan untuk membuka ruang terbuka hijau itu, agar sebenarnya ada tempat sosialita, ada tempat interaksi sosial masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tritoli dengan latar belakang view laut dan pulau kita yang ada di Kabupaten Tritoli.
13: Ya, artinya dengan dibukanya kembali RTH tersebut bagi pelaku UMKM, Pak Jemi mendukung sepenuhnya program ini, Pak Jem?
14: Ya, pada prinsipnya kita mendukung ini adalah upaya kita untuk menggerakkan ekonomi para pelaku UMKM kita. Kita sadari kita belum punya ruang yang representatif untuk bisa mengkoordinir para pelaku-pelaku UMKM kita di satu tempat untuk supaya tidak mengganggu misalnya ruang terbuka hijau kita. Sekiranya misalnya kawasan terminal yang ada di Susun Baulan itu bisa kita tata. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi tempat untuk merelokasi para pelaku UMKM kita yang saat ini menggunakan ruang terbuka hijau untuk mereka mencari nafkah. Selama belum ada solusi untuk mereka, maka kita yang bisa kita lakukan adalah melakukan penataan sekaligus melakukan kontrol terhadap jumlah volume masyarakat kita yang berdagang di situ. Kita harus melakukan pembatasan sehingga ruang terbuka hijau yang kita sudah tata dengan miliaran uang yang kita gunakan untuk menata ruang terbuka hijau itu untuk upaya kita untuk menghadirkan agar Kabupaten Tritoli juga punya ruang sosialita dan punya tempat destinasi untuk baik masyarakat yang ada di Kabupaten Tritoli maupun para pengunjung dari luar untuk bisa melihat keindahan dan keelokan Kabupaten Tritoli.
13: Oke, baik. Terakhir, Pak Jem, selaku anggota DPRD Tritoli, apa harapan Anda, Pak, kepada masyarakat kita, kepada pelaku UMKM, dan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Tritoli?
14: Ada dua yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa ruang terbuka hijau itu dibangun itu dari uang rakyat. Maka sepatutnya kita untuk menjaganya, sepatutnya kita untuk memeliharanya, kita menggunakan ruang terbuka hijau itu secara bertanggung jawab. Kalaupun hari ini pemerintah daerah belum mampu untuk memberikan solusi untuk tempat berjualan yang lebih representatif, maka ruang terbuka hijau itu bisa menjadi fungsi ganda. Satu fungsi dia sebagai ruang terbuka hijau, dan satu adalah fungsi bagaimana kita menumbuhkan para pelaku UMKM kita untuk sektor kuliner kita. Lantas yang kedua, kita sangat berharap ke depan pemerintah sudah harus punya roadmap atau planning ke depan bagaimana menata ruang terbuka hijau sebagaimana mestinya, sehingga kita berharap sebenarnya bisa memfungsikan kawasan pelataran parkir Susun Baulan ini itu sebagai kawasan sekiranya ke depan kita harus melakukan relokasi terhadap para pedagang-pedagang yang ada, yang saat ini kurang lebih ada 20 pedagang yang ada di RTH kita, untuk kita dorong, untuk kita fasilitasi agar mereka punya tempat yang representatif sehingga wisata kuliner juga kita bisa hadirkan, sekaligus ruang terbuka hijau sebagai ruang publik itu bisa terpelihara dan termanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tritoli.
13: Iya, baik Pak Jem, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi pada kesempatan kali ini, Pak Jem.
14: Terima kasih banyak Pak Ahmad. Iya.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di pagi ini menemani Anda mempersiapkan diri dan menuju ke tempat aktivitas dan juga menantikan siaran langsung pelaksanaan dialog di pagi ini. Kami akan hadirkan hiburan lagu-lagu yang tentunya bisa memberikan Anda semangat di pagi hari ini.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
4: Sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak penemu Italia Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama. Menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di ruang terbuka hijau Tanjung Batu untuk mengikuti dialog.
1: Di Nur Samsu dari Studio 1 RRI Toli-Toli di Kabinuang Puncak 93. Dan pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan, menyimak, dan menonton secara langsung siaran kami di pagi hari ini. Kembali kami tim kerabat kerja RRI Toli-Toli hadir melalui dialog talk show dari kawasan ruang terbuka hijau Tanjung Batu, Kelurahan Baru, Kabupaten Toli-Toli. Lewat kesempatan ini kami coba mengangkat satu topik dialog, yakni Toli-Toli tanpa sampah, antara kebiasaan, kesadaran, dan penegakan aturan. Terkait dengan kondisi lingkungan kita yang sampai saat ini belum sepenuhnya bebas dari yang namanya sampah. Tentunya penanganan sampah atau lingkungan tidak hanya sekedar bagaimana menyiapkan fasilitas, tetapi juga perlu didukung dengan kesadaran semua, kesadaran bersama akan cinta terhadap lingkungan. Dan pendengar, telah hadir bersama saya di pagi hari ini dari perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Izin Pak Bustanil selaku Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Kabid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli maupun pendengar RRI dimanapun Anda berada.
1: Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, dan narasumber berikutnya seorang pegiat lingkungan yang tidak asing lagi bagi warga Kabupaten Toli-Toli, Bang Uyat Moko. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik. Dan pendengar, kami masih menantikan Pak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kabupaten Toli-Toli, Pak Letkol Laut Pelaut Abdurrahman Ghazali, MTR Opsela, yang saat ini sedang menuju ke lokasi kita untuk bersama-sama kita di pagi hari ini lewat dialog Toli-Toli tanpa sampah, antara kebiasaan, kesadaran, dan juga penegakan aturan. Baik, mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Kabid Penaatan dan juga Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Toli-Toli terkait kondisi lingkungan, tentunya penanganan sampah kita. Dari DLH tentu sudah punya program tersendiri untuk menangani sampah, tapi yang terjadi sampai saat ini masih banyak titik-titik yang perlu diambil langkah untuk serius bagaimana menangani sampah. Nah, ini ke depan seperti apa langkah yang akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup? Silakan Pak Kabid.
2: Siap, terima kasih. Ini menarik yang kami sangat-sangat khawatir, terutama terkait dengan pengolahan sampah. Ini juga dirasakan oleh RRI selaku mitra pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam menjawab persoalan lingkungan pada hari ini. Jadi tajuk atau tema pada hari ini yaitu antara sampah, kebiasaan, kesadaran, dan penegakan aturan. Kalau kami katakan di persoalan ini adalah satu siklus atau satu hubungan yang dalam hal ini kalau ada salah satu unsur di antara beberapa tema tadi, ini pasti akan terjadi kepincangan. Kenapa? Karena antara satu unsur dengan unsur lainnya ini saling keterkaitannya sangat erat. Kalau kami mau jujur, yang memang benar-benar ini diterapkan di Kabupaten Toli-Toli, ini memang benar-benar sudah berlaku dari tahun 2019, semenjak diterapkan adanya aturan atau regulasi yang bernama Jakstranas, atau dalam hal ini penjabaran antara persampahan yang ada di tingkat nasional sampai dengan kabupaten. Nah, setelah adanya Jakstranas ini, kemudian diturunkan menjadi Jakstrada. yang notabene ini merupakan hal yang harus dipenuhi oleh daerah, baik itu di seluruh Indonesia, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Nah, sehingga baik penanganan sampah yang tadi disampaikan oleh host di semua titik maupun pengurangan sampah ini memang benar-benar masih dalam pembenahan, masih dalam evaluasi pemerintah daerah, karena biar bagaimana masih banyak hal yang masih perlu dibenahi. Saya rasa seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid untuk pembukanya di pagi hari. Dan pendengar, sebelum kita lanjut dulu dengan dialog kita, kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
4: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
5: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
4: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
5: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
4: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
5: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
4: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
5: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tolshow di pagi hari ini. Toli-toli tanpa sampah, antara kebiasaan, kesadaran, dan juga penegakan aturan. Sudah ada pembuka dari Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Pak Bustanil. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita. Izin Pak Komandan Pangkalan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kabupaten Buol Toli-Toli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali, MTR Opslah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Boleh digunakan mic-nya. Silakan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Pak, saya langsung saja Pak. Di pagi hari ini kita bahas soal Toli-Toli tanpa sampah, antara kebiasaan, kesadaran, dan juga penegakan aturan. Nah, dari kacamata TNI AL sendiri, melihat kondisi pesisir kita, kondisi pantai kita, laut kita, sampai sejauh ini, apakah memang ini sudah benar-benar bebas Pak dari yang namanya sampah itu? Silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari kacamata pribadi saya aja Pak ya, berarti kalau sekitar yang saya lihat, sekitar pesisir Toli-Toli ini sudah bersih, cuma ada perlu peningkatan kesadaran masyarakat, terutama di wilayah-wilayah sekitaran pasar, muara-muara, yang dimana tempat penumpukan sampah itu berada di situ, Pak. Terutama di yang saya lihat, kalau pengalaman di sekitaran Pulau Sabang itu banyak pesisirnya itu banyak sampah-sampah, baik sampah plastik maupun sampah-sampah organik seperti kayu dan sebagainya. Mungkin karena dia langsung berhubungan dengan laut lepas, jadi alur perlintasan umum, jadi ya, mungkin ada beberapa kapal atau beberapa yang membuang sampah di laut sehingga larinya ke pesisir pantai sekitaran Sabang.
1: Ya, artinya untuk sampah-sampah yang di pesisir ini tidak murni dari sampah masyarakat kita Pak ya, karena ya seperti Bapak sampaikan tadi, ini ada apa namanya kapal yang masih buang sampah ke laut. Nah, ini kedepannya perlu langkah seperti apa Pak untuk bisa mengantisipasi hal ini Pak?
6: Untuk mengantisipasi, langkah-langkah yang sekiranya perlu kita lakukan bersama, mungkin melaksanakan sosialisasi melalui platform media sosial, baik yang lagi ngetren-ngetren sekarang, mungkin Instagram atau TikTok atau apalah media sosial itu, bisa kita lakukan sosialisasi di situ dengan cara menampilkan pamflet-pamflet atau mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarang.
1: Oke, baik. Pak Danalal di tahan dulu, saya ke Bang Wiatmoko selaku pegiat lingkungan. Sejauh ini Abang kelihatan keluar daerah pun ini tetap dilakukan. Nah, sejauh ini pandangan Abang sendiri terhadap kondisi lingkungan kita, kondisi kita dari sampah, baik yang terutama di dalam kota ini, Bang, posisinya sejauh ini seperti apa?
3: Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Persoalan sampah di Kabupaten Tolitoli itu memang krusial sekali ya. Sejak 2014 kita sudah mulai action kerjasama dengan pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup dan juga TNI Angkatan Laut yang sebagai mitra kerja kami, Bapak. Sejak 2016 kita berjalan terus mengedukasi masyarakat, baik itu di luar dari Kabupaten Tolitoli maupun yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli itu sendiri. Volunteer yang memperhatikan masyarakat, memperhatikan lingkungan Kabupaten Tolitoli itu sangat luar biasa, Bapak. Pembersihan dari mulai pulau, laut, dan juga di lingkungan pesisir itu kami dari organisasi terus-menerus yang memang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga Angkatan Laut. Nah, selama ini dari sejak 2016 yang mengevakuasi sampah pesisir kemarin 25 ton itu Angkatan Laut, Bapak. Kita kerjasama itu sampai kadang-kadang sudah sampai 96 untuk wilayah pesisir Kabupaten Tolitoli, khususnya di bagian ini. Dinas Lingkungan Hidup pun begitu. Mereka mau menurunkan atap dan sebagainya untuk membersihkan pesisir saja. Makanya di sini kita titik beratkan bahwa kesadaran masyarakat, kita mengedukasi masyarakat se-ekstrim apapun, tapi kalau mereka juga membangkang dan sebagainya, kita kadang-kadang juga rasanya sedih juga lihat itu. Nah, berharap agar supaya masyarakat mereka paham terkait bahwa apa yang mereka buang ke laut ini sangat luar biasa. Kalau misalnya sampah organik saat ini mungkin ada penanganannya. Sekarang ini TPS 3R yang ada di wilayah Sidoarjo itu sudah mulai jalan. Mungkin juga kegiatan pilah sampah yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya itu sudah mulai berjalan di Kabupaten Tolitoli, sehingga kami melihat itu signifik sekali perubahannya di wilayah Kabupaten Tolitoli dan itu sangat luar biasa.
1: Ya, Bang, saya lanjut terkait dengan Abang sampaikan tadi upaya-upaya dari lintas sektor ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, Lanal, Abang sendiri bersama teman-teman. Kemudian kita tidak perlu itu, di belakang kita masih ada yang sampah di pantai. Nah, ini bagaimana sebenarnya perlu seperti lagi yang untuk bisa merubah mindset, pola pikir daripada masyarakat tak membuang sampah di lingkungan. Silakan, Bang.
3: Ya, balik lagi kepada personil masing-masing, kesadaran masyarakat ini. Terkadang saya bilang tadi, kalau mereka tidak dibina dengan baik, diedukasi dengan baik, mungkin hal ini akan terus-menerus mereka lakukan pembuangan sampah dan pembiaran di lingkungan dan pesisir wilayah Kabupaten Tolitoli ini. Berharap selalu kalau ada pertemuan dengan mereka, mereka bilang katanya tempat sampahnya yang kurang, ya. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman agar supaya bagaimana cara kita bisa bantu mereka untuk pengadaan tempat sampah di wilayah pesisir, agar supaya mereka lebih mudah untuk membuang sampah mereka. Jangan sampai lagi mereka sembrono untuk membuang sampah di sembarang tempat seperti rumah-rumah makan yang ada di tempat kita ini. Terkadang mereka lupa. Terkadang juga saya sering melihat bahwa mereka membuang sampahnya itu cuma di bawah tempat mereka usaha, sehingga kadang-kadang kami volunteer, pemerhati dan sebagainya mengedukasi mereka itu tidak pernah ada spirnya. Jadi kami selalu memberikan pandangan, memberikan edukasi kepada mereka agar supaya ayo kita jaga pantai kita. Jangan sampai kalian membuang sampah itu di sembarang tempat. Masa setiap waktu TNI, Polri selalu melakukan kegiatan-kegiatan itu, kita action mereka hanya nonton. Ya, kita action mereka hanya lihat dari dalam rumah bahwasanya oh iya halaman mereka dibersihkan. Kesadaran itu sangat kurang. Mereka tidak mau ikut serta, mereka tidak mau bergabung dan sebagainya, sehingga teman-teman juga ini sewaktu-waktu mereka akan pindah, mereka akan bergeser dari Kabupaten Toli-Toli. Kalau misalnya kita tidak punya ibaratnya generasi yang berlapis untuk memperhatikan lingkungan kita, maka kita akan jalan di tempat. Yang kita salahkan siapa lagi? Pemerintah lagi yang kita salahkan. Padahal pemerintah sudah begitu hebatnya menurunkan timnya untuk melaksanakan kegiatan clean up. Tapi masyarakatnya kalau ditanya, kenapa kamu tidak membersihkan tempat kamu, sibuk mau kerja. Padahal itu tanggung jawab mereka. Seperti itu, Bang.
1: Oke, baik. Bang Wiat ditahan, saya ke Pak Kabid. Bang Wiat Moko sudah menyampaikan bahwa memang kesadaran masyarakat ini yang masih cukup minim, masih kurang dalam hal bagaimana lingkungan ini bisa bersih dari sampah. Tapi soal penegakan aturan, kembali ke penegakan aturan ini, aturannya seperti apa sebenarnya? Aturan bakunya terkait bagaimana pelanggar khususnya dari segi buang sampah sembarangan. Nah ini sudahkah ini ditegakkan atau seperti apa, Bang? Pak Kabid, silakan.
2: Iya, jadi di sini kami sangat-sangat bersepakat dulu, toh bersepakat karena hal-hal terkait dengan pengolahan sampah ini menjadi hal tanggung jawab dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, terlebih-lebih dari seluruh masyarakat. Nah, kita berangkat dulu dari tadi kata kesadaran karena tema ini yang terpenting. Jadi kesadaran ini adalah sebuah pemahaman. Jadi orang itu dia paham, dia tahu. Nah, yang susahnya ini, Pak, kita yang di Toli-Toli, kita berhadapan dengan mereka-mereka yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, ini kita kadangkala berhadapan dengan mereka-mereka yang seperti itu. Kemudian kita beralih kepada masalah kebiasaan. Kebiasaan ini kan sering kita artikan sebagai perilaku. Jadi ketika kesadaran ini sebagai tiang pokok atau ideali tanpa ditunjang dengan konsistensi atau kebiasaan atau perilaku, ini juga menjadi hal yang sangat tidak. Nah, di satu sisi terkait dengan masalah aturan, pemerintah daerah itu sudah menciptakan yang namanya Perda Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang pengolahan sampah, yang di mana pasal 37 ayat 2-nya itu disampaikan sudah jelas, barang siapa yang membuang sampah di sembarang tempat, baik itu individu, perorangan maupun badan, itu akan dikenakan dua man. Yang pertama, sanksi dalam bentuk uang sebesar 25 juta. Kemudian yang kedua, kurungan dan selama 3 bulan. Nah, tetapi yang perlu kami titik beratkan persoalan ini adalah apakah pemerintah daerah siap melakukan persoalan tadi. Kami menjelaskan lebih rinci dan detail lagi bahwasanya penerapan aturan atau ini tidak serta-merta dilakukan dengan semudah

0: penegak Perda. Ke Perda terkait nomor 13 ini sudah bisa diberlakukan atau tidak. Nah, ternyata kami juga bersyukur dengan adanya pemberlakuan KUHP yang terbaru ini. Bahwa terkait dengan pemberlakuan KUHP yang terbaru ini sudah tidak lagi mengarah kepada tindakan pidana atau lebih kecenderungan kepada justice kolaboratif. Nah, di sini mungkin akan kami dalami dalam bentuk keputusan bupati yang akan kami tindak lanjuti kepada institusi Pol PP dan institusi Polri. Bahwasanya kecenderungan pemberlakuan Perda nomor 13 tahun 2018 ini lebih kepada sanksi sosial. Nah, sehingga para pelaku-pelaku yang membuang sampah sembarangan baik individu maupun badan, ini mereka akan diberikan hukuman sepanjang mereka melakukan kesalahan itu tadi, di mana tempat-tempat yang kita anggap itu memang kotor ataupun itu terlihat tidak bagus. Nah, disitulah kita akan tempatkan mereka sampai dengan waktu yang kita sepakati berdasarkan regulasi tadi, sehingga ini juga bisa kita maksimalkan dalam konteks ketika keputusan Bupati Tolitol ini benar-benar diterapkan, maka kita akan naik satu fase kepada pemberlakuan Perda tadi, bahwa ketika masyarakat Kabupaten Tolitoli sudah paham dan sadar, maka kita akan berlakukan pasal 37 tadi, bahwa sudah bisa dilakukan penegakan terkait dengan sanksi 25 juta dan kurungan badan selama 3 bulan ya. Seperti itu.
1: Artinya sanksi yang kurungan dan juga denda aja ini masyarakat masih banyak yang ogah-ogahan. Bagaimana hanya dengan sanksi untuk bersih-bersih saja? Nah, ini mungkin sosialisasinya ke depan seperti apa yang perlu dilakukan? Apakah memang ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak Kabid?
0: Jadi kalau seperti yang dikatakan Pak Wiatmoko selaku pegiat lingkungan maupun Pak Danalan sendiri sebagai mitra erat daripada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli. Dinas Lingkungan Hidup Tolitoli dalam hal ini Pak, mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, kami tidak henti-hentinya baik itu melakukan edukasi dalam bentuk tatap muka, sosialisasi secara langsung, kemudian melalui platform sosial media, kemudian selanjutnya dalam bentuk coffee morning dan sebagainya. Saya rasa sosialisasi ini memang ya kembali lagi kepada kalau kita sendiri yang memang bosan terkait dengan melakukan itu, maka ya, hal ini juga kita akan sendiri yang menerima. Kan seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, ini kan di depan mata kita kan sudah terlihat saja. Artinya bahwa masih banyak kesadaran-kesadaran dari penduduk yang ada di Kabupaten Tolitoli khususnya Kecamatan Bolot yang benar-benar mereka meremehkan apa dampak negatif daripada sampah itu sendiri. Seperti
1: oke,
0: itu.
1: Oke, baik. Pak Kabid ditahan dulu dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami coba buka layanan interaktif di 08219483 0965. Untuk Anda yang mungkin mau bergabung bersama kita di pagi hari ini, narasumber saya ada Pak Dan Lanal Tolitoli, Pak Kabid dari DLH dan juga Bang Wiatmoko dari Pegiat Lingkungan. Saya sambil menunggu pendengar, kita kembali ke Pak Dan Lanal, Pak Bagna, Bapak daripada Bang Wiatmoko, kemudian Pak Kabid. Bapak yang mungkin baru beberapa waktu di sini mungkin melihat kondisinya yang ada. Nah, ini mungkin strategi ataupun langkah seperti apa yang perlu dilakukan untuk menyadarkan terutama para generasi muda masyarakat ini untuk bisa sadarlah terhadap lingkungannya terutama di wilayah pesisir.
2: Baik, Pak. Makasih. Seperti yang disampaikan Bapak-bapak tadi, kita tidak bosan-bosannya untuk melaksanakan sosialisasi, baik bekerja sama dengan instansi lain ataupun seluruhnya lah. Cuma kembali lagi seperti yang disampaikan bahwa tadi, itu kesadaran hal-hal kecil dari dimulai dari kesadaran kita sendiri untuk membuang sampah saja pada tempatnya atau melihat apabila sampah kita ambil terus membuang ke tempat sampah, itu mungkin perlu ditingkatkan lagi. kalau kayak kita ini instansi sering dari warga masyarakat sendiri tidak ada kepedulian dalam dirinya sendiri, ya mau sampai kapanpun tetap pelaksanaan kayak seperti gini, bersih-bersih sampah, tetap akan ada sampah, karena kesadaran itu belum tumbuh dalam diri masyarakat sendiri, Pak. Itu aja, Pak.
1: Baik, kecuali kesadaran yang belum tumbuh dari sebagian masyarakat kita tentunya. Berikan dimanapun Anda berada, kami buka layanan tip 082194830965. Mungkin Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Dan Lanal, Bang Wiatmoko, dan juga Kabid Penaatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli di 082194830965. Sambil menunggu penelpon, kita coba break sejenak. Kita dengarkan beberapa pariwara berikut.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut menyelamatkan. Yuk gunakan air cukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Ya, baik, pergi dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami dalam Talk Show untuk edisi pagi hari ini, bagaimana penanganan dan juga kesadaran serta penegakan aturan soal penegakan sampah. Kita punya penelpon di pagi hari ini. Halo. Ya, halo. Silakan.
5: Halo.
1: Ya, silakan. Dengan siapa?
5: Dengan Sriwati di Tuele.
1: Oke, silakan Ibu Sriwati di Tuele. Apa yang ingin ditanyakan?
5: Iya, menarik sekali ya topiknya hari ini. Ya, mau bertanya tentang mungkinkah Toli-Toli ini bisa terwujud menjadi tanpa sampah? Atau bisakah Toli-Toli ini mengelola sampahnya sendiri? Jadi tidak langsung asal buang begitu. Jadi bisa ada yang diberdayakan menjadi minyak kah? Atau okay, bisa jadi nilai tambah atau diimpor ke negara-negara yang membutuhkan sampah sebab

0: kita toli-toli mau bersih, saya yakin toli-toli akan bisa bersih dan bebas sampah. Karena edukasi ya, TNI Polri, teman-teman yang lain, yang volunteer juga sekarang ini bergerak terus untuk toli-toli yang bebas sampah. Makanya kesadaran melalui pertanyaan ini mungkin bisa stay tune di mana-mana ya. Orang bisa lihat, dengar bahwasanya tolong masyarakat ikut serta terlibat dalam rangka penanganan sampah. Sehingga sampah liar yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu ya, itu 35% itu sampah liar itu sangat luar biasa. Yang bisa terolah organik dan anorganik itu masih sangat sedikit. Semua kita ke TPA. Makanya berharap agar supaya kita bisa kerjasama. Sini mungkin ada di lingkungan dan juga Angkatan Laut. Mungkin ke depan tempat pengolahan sampah yang khusus yang ada di sini, TPR, itu tuh kerjasama. Kita kerja keroyokan di situ untuk melakukan kegiatan yang seperti Ibu tanya tadi. Bagaimana cara BBM itu kita bisa jadikan fuel. Ya. Sampah plastik kita bisa jadikan fuel. Bisa dipakai orang, bisa dipakai di motor, atau bisa dipakai di perahu. Kedepannya insya Allah seperti itu.
1: Oke, Bang, ada penelpon lagi. Saya coba terima dulu. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa?
2: Dengan Pak Aco.
1: Oke, silakan Pak Aco.
2: Iya, berdiskusi soal sampah ini memang menarik. Apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita, ya kita cukup apresiasi, baik dari Dinas Lingkungan Hidup, Lanal, dan juga dari pegiat lingkungan yang menggebu-gebu melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Tetapi pertanyaan kami sebagai masyarakat, apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi soal perda tempah ini mungkin lebih dulu sosialisasi dan edukasi lebih masif, bahkan sanksi yang tegas harus diberikan kepada masyarakat. Kita mencontoh Kota Palu. Di dua periode kepemimpinan Pak Hadianto Rasid, kita bisa melihat Palu itu bisa bersih dari sampah, bebas dari sampah. Tidak berani membuang selembar tisu pun di pinggir jalan. Nah, ini artinya bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah itu memang sudah oleh masyarakat. Oleh karena itu mungkin saran kami dari masyarakat, ya tolong sanksinya lebih dipertegas lagi lah. Jangan hanya sebatas edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya, tetapi action di lapangan itu tidak ada. Kalau ada action di lapangan, ya tidak percaya masyarakat yang lebih bisa ikut. Terima kasih
1: Pak Aco. Mungkin langsung Pak.
3: Siap. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Aco dari Kelurahan Twilei, yang dimana pertanyaannya ini benar-benar membuat kami selaku institusi teknis bisa ke depan lagi melakukan evaluasi yang lebih baik lagi. Jadi terkait dengan penegakan Perda nomor 13 tahun 2018 sendiri, kami sampaikan sekali lagi bahwasanya ketika penegakan aturan, kami juga tidak serta-merta lihat bahwa ini juga harus diberlakukan, Pak. Kenapa? Karena seiring sejak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Salah satu yang bisa kami sebutkan bagaimana sampai Perda nomor 13 2018 ini belum kami benar-benar terapkan. Karena lagi sarana prasarana dari pemerintah daerah sendiri juga terbatas. Kalau misalnya seluruh unsur atau faktor tadi ini sudah kita siapkan, otomatis tanpa perlu lagi kita tanya apakah ini perlu, kan saya rasa kita harus melakukan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, penerapan adalah sesuatu hal yang membuat kesadaran masyarakat itu bisa kembali dan membuat perilaku itu lebih baik lagi. Saya seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Kabit ditahan dulu, kita menelpon lagi. Saya coba terima. Halo. Oke, mungkin bisa dicoba lagi. Dan sambil menunggu penelpon, saya ke Pak Dan Lanal dulu. Pak Dan Lanal, terkait dengan bagaimana dari tadi kita bahas soal kesadaran yang memang masih cukup minim, berupaya menggerakkan hati masyarakat semua lewat semua lintas sektor. Ya, tapi saya potong dulu, saya coba terima penelpon. Halo. Ya, halo.
4: Halo.

0: Dengan siapa?
1: Dengan Rival, Pak, dari pelabuhan.
0: Oke, silakan, Rival.
1: Pak, ini menarik sekali, Pak. Saya monitor ini dialognya melalui radio 102. Ini luar biasa untuk RRI berkaitan dengan dialog pagi ini, Pak, soal sampah. Ini jadi apa namanya? Nggak usah lah jauh-jauh, Pak. Ini berkaitan dengan aturan, apalagi pas kali ini ada dari Bapak Narsum dari DLH. Tiap hari loh, Pak, kita lewat ini, khususnya di Jalan Susumbolan ini, itu luar biasa loh itu menyengatnya sampah. Apalagi ini kan masuk wilayah wilayah Jalan Trans, Pak. Itu bagaimana itu? Bayangkan kalau kita lewat atas itu, Pak, aromanya dari jarak 3 km itu sampai depan pagi itu aromanya tercium, Pak, sampai Hotel Surya. Itu ngeri loh itu, Pak. Apalagi kalau kita ada tamu dari luar toli-toli masuk kemari, Pak. Wah, itu bagaimana, Pak? Bayangkan bertahun-tahun kita nikmati baunya itu.
0: Oke, itu saja, Rival. Oke, baik. Terima kasih,
1: Rival. Iya.
0: Ya, mungkin saya terima telepon lagi sebelum dijawab narasumber. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Basir.
0: Basir. Oke, silakan.
2: Ya, terima kasih RRI sudah dialog tentang sampah ya. Kami warga Kabinuang mengharapkan kapan sih TPA yang ada di Kota Toli-Toli, khususnya yang berada di dalam kota ya, yang dapat menjadikan tempat sampah yang modern, karena banyaknya sampah yang sudah overflow yang ada di TPA Kabinuang. Jadi kami harapkan kan mudah-mudahan pemerintah mendapatkan tempat-tempat yang khusus di luar kota supaya ada segi kesehatannya. Baik, terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Basir. Mungkin dua pertanyaan dulu kita tampung untuk dijawab langsung oleh Pak Kabid. Ini semuanya ke Pak Kabid kayaknya pertanyaan ini. Silakan Pak Kabid.
3: Siap. Yang pertama untuk Pak Rival ya dari pelabuhan terkait dengan aroma sampah di Susumbolan yang sangat menyengat. Jadi ini memang persoalan yang saya katakan memang berulang, yang selalu terjadi, apalagi di tahun 2026 semakin meningkat. Kami selaku Dinas Lingkungan Hidup ini memang juga merasa kewalahan dengan adanya timbulan sampah yang setiap hari dan setiap tahun ini semakin meningkat. Hanya saja persoalan timbulan sampah yang sedemikian banyak ini tidak dibarengi juga dengan peningkatan sarana prasarana maupun dalam hal ini petugas kebersihan yang ada di leading sektor Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Nah, kami khususnya Dinas Lingkungan Hidup itu di tahun 2026 ini sangat-sangat berdampak terkait dengan petugas-petugas yang ada kaitannya dengan pengangkutan yang ada di area Pasar Susumbolan. Nah, kami mempunyai personil dari tahun 2025 itu sebanyak 180 orang. Nah, dengan masalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah atau lebih kami istilahkan efisiensi, ini dari 180 ini berkurang menjadi 25 orang. Artinya bisa dibayangkan bahwa 25 orang ini membersihkan sebanyak 6 kelurahan yang dimulai dari pengangkutan pagi sampai dengan malam hari. Artinya kami tidak berlindung dalam konteks kelemahan ataupun keterbatasan. Lagi-lagi di persoalan persampahan ini, pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup berupaya maksimal terkait dengan adanya atau mengatasi bau atau aroma yang sering terjadi di Pasar Susumbolan. Mungkin dalam hal ini kami Dinas Lingkungan Hidup memohon maaf kepada Pak Rival selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli khususnya Kecamatan Bolan yang memang mungkin dalam hal ini terdampak atas kejadian atau bau tersebut. Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli maupun Dinas Lingkungan Hidup lebih berbenah lagi untuk evaluasi ini. Selanjutnya untuk Pak Basir, terkait dengan pemindahan TPA Kabinuang, pemerintah daerah utamanya di tahun 2025 sudah melakukan upaya terkait dengan pembebasan lahan yang ada di Desa Buntuna. Nah, ini ke depan sudah tidak dinamakan lagi TPA tapi dinamakan TPST, tempat pemprosesan sampah terpadu. Mudah-mudahan di 2027 ini pemerintah daerah sudah melakukan penganggaran terkait pembangunan ataupun infrastruktur untuk TPST tadi, sehingga target yang memang diharapkan untuk pembangunan TPST ini sampai dengan tahun 2030 ini benar-benar terlaksana.
0: Oke, baik, kita tunggu di 2027. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Tongso di pagi hari ini. Saya ke Pak Dan Lana lagi. Padahal sekuat ataupun berupaya apapun kita melakukan edukasi, itu kalau tidak ada kesadaran tadi itu tidak akan bisa juga mengatasi sampah di lingkungan kita. Tapi bagaimana peran-peran daripada seperti masyarakat, tokoh pemuda, ini sudah kita kolaborasi bersama khususnya dari TNI AL untuk hal itu, Pak. Silakan.
4: Baik, Pak. Untuk dari tokoh agama maupun tokoh adat, saya yakin suara beliau-beliau itu pasti akan sangat didengar oleh masyarakat. Jadi apa yang beliau sampaikan mungkin untuk kebersihan, ya kita sendiri sering-sering dengar ceramah, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kembali lagi tinggal ke masyarakat. Kembali lagi kalau berkaitan dengan generasi muda saat ini, bisa kita ambil ya, kita ngajak mereka gabung bekerja sama, kolaborasi, ya ini kolaborasi bersihkan sampah
0: ya, dan tapi kalau kita lihat peran-peran dan daripada toko-toko masyarakat tadi itu sudah
4: toko-toko agama, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, saya yakin sudah menghimbau. Yang seperti saya sampaikan tadi, pada tokoh-tokoh agama ada ceramah yang memberi edukasi bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi kembali lagi, setelah selesai ceramah, masyarakatnya tidak bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama maupun tokoh adat.
0: Oke, baik. Pak Danal ditahan dulu, kita punya penelpon lagi atau? Oke, baik. Terputus. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kita dalam talkshow kita di pagi hari ini dari langsung dari kawasan Tanjung Batu. Kita coba terima satu penelpon. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal suara.
5: Silakan. Salam dari Ngopi.
0: Siap, siap. Silakan, Pak. Kang Hardi.
5: Ya, jadi begini. Ini kalau tadi saya dengar ya, mulai dari pembicaraan. Pertama, DLH itu kurang personil. Tambah personil. Jangan cuma 10 orang, tinggal berapa gitu, tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, alangkah bijaksananya kalau pasar Susumbolan itu ditutup aja, pindahkan ke Bumi Harapan. Mungkin satu-satunya di Indonesia pasar yang ada di pantai. Ah, pasti buang sampahnya enak. 1x24 jam kan aktivitas di pasar. Buang-buang saja gitu kan. Siapa yang mengawasi? Enggak ada bekas. Nggak ada yang ngebiat, diapakan karena memang kegiatannya di situ. Itu mungkin. Terima kasih. Tetap semangat. Amin.
0: Baik, terima kasih Kang Hardi. Mungkin ini ke Pak Kabid lagi. Silakan Pak Kabid.
3: Siap. Terima kasih kepada Pak Hardian, utamanya orang tua kami yang sudah pernah mengabdi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekarang berkecimpung dalam organisasi Bumi Kita atau Pegiat Lingkungan. Memang dalam hal ini untuk masukan daripada Pardian ini terkait dengan penambahan personil itu sudah dilakukan. Makanya hal-hal teknis sebenarnya kami tidak perlu urai terlalu dalam, karena kami sudah melakukan upaya-upaya maksimal kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pada pengusulan awal APBD 2026 maupun perubahan APBD 2026 sendiri sampai dengan APBD awal 2027. Jadi hal ini sudah kami antisipasi. Nah, terkait dengan pasar Sumbolan yang ada di depan pantai, mungkin jangankan beliau, Pak Wiatmoko maupun Pak Danlanal sendiri maupun saya sendiri sangat bersepakat, karena memang realita maupun etika dan etisnya maupun kalau kami daripada keindahan kota sendiri, ini memang tidak dibenarkan adanya pasar di depan pantai. Dan saya rasa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini juga pikir seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pardian ini dalam waktu dekat juga bisa terrealisasi dalam kategori pemindahan pasar Sumbolan kepada pasar Bumi Harapan. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Demikian, semoga Pak Hardian bisa puas dengan jawaban tadi. Saya ke Bang Wiatmoko lagi. Bang Wiatmoko, terkait dengan bagaimana dari tadi kita bahas soal kesadaran dalam menangani sampah di lingkungan kita, tapi memang sejauh ini perlu lagi langkah yang lebih masif untuk melakukan atau bisa masyarakat cinta terhadap lingkungan. Nah, ini peran daripada pegiat lingkungan di Kabupaten Toli-Toli. Ini secara intens kah melakukan upaya-upaya itu atau memang perlu lebih masif lagi, Bang? Kalau kita lihat.
6: Ya, terima kasih. Sustainable artinya keberlangsungan ya. Itu jangan sampai cuma bilang sebagai brand saja, tapi pelaksanaannya kurang dan mungkin sama sekali. Harap ke depan bahwa Kabupaten Toli-Toli ini sebenarnya sudah mendapat predikat hampir ya, hampir kota bersih. Kemarin sempat terhenti karena situasi yang tidak memungkinkan. Kita sudah sempat dinobatkan sebagai kabupaten yang paling bersih penanganan lautnya. Ini kemarin kita dicanangkan dari provinsi, bahkan dari nasional waktu itu sempat datang ke Kabupaten Toli-Toli. Benarkah bahwa Toli-Toli itu penanganan lautnya sudah bagus apa tidak waktu itu? Bukan kami waktu itu yang memberikan itu, tapi nasional yang memberikan itu. Cuma dalam hal ini memang sebenarnya predikat itu kami tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana cara masyarakat itu mereka sadar bahwa on my own, bahwa Toli-Toli milik mereka juga. Jangan menunggu siapa dan siapa, jangan menyalahkan siapa dan siapa. Ayo kita sama-sama. Nah, penyadaran kami sebagai volunteer, sebagai pemerhati itu adalah bagaimana cara bisa kita ketemu siapa saja, menyadarkan mereka bahwa sampah itu sangat luar biasa. Itu musuh utama kita yang harus kita singkirkan. Jadi mereka kalau toh tidak bawa tempat sampah atau jauh dan sebagainya, mereka berusaha untuk mengantongi sampahnya mereka sendiri sampai ke sana. Jadi beberapa SD yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu yang sangat luar biasa penanganan sampahnya, masif sekali. Ada datang nol penjaga tetap clean up, pulang sekolah pun mereka clean up. Dan seperti saya, setiap sampai di rumah bajunya, saku-sakunya itu dikeluarkan semuanya, Pak. Sampah-sampah yang dari sekolah dia bawa ke rumah untuk dijadikan ditaruh di tong sampah yang sudah ada di depan rumah. Dia akan diangkat oleh DLH sesuai jadwal. Jadi seperti itu yang kami harapkan, untuk memberikan edukasinya itu mengena dan lakukan. Jangan sampai hanya euforia aja, tapi setelah itu seperti yang Bapak Danal bilang tadi dan juga saya pesan dia bilang tadi, bahwa setelah edukasi sudah. Nanti besok ada kotoran lagi, ayo kita kumpul lagi, kita lakukan lagi clean up, pembersihan bersama dan sebagainya. Sampai kapan seperti itu? Dan betul itu banyak kan, kalau yang nongkrong di warung kopi, ceritanya mereka itu langitan soal sampah ya. Sedangkan sampai-sampai seperti ini, kami sebagai pemerhati. Sampai-sampai Tuhan bajunya Tuhan pun mereka tahu warna apa. Tapi ketika kita ajak untuk action di lapangan dan sebagainya, yang ada cuma TNI Polri, ya kan? Yang ada cuma anak sekolah dan mahasiswa. Tapi teman-teman yang lain yang hebat-hebat itu mereka ngorok. Jadi kapan Toli-Toli bisa berubah ya, kalau seperti itu? Oke. Kita nggak kompak berarti.
0: Baik. Oke, seperti itu. Ya. Baik Bang, satu pertanyaan sebelum kita closing statement. Apakah edukasi ini sudah harus dikombinasikan dengan penerapan sanksi tegas? Silakan.
6: Itu wajib, wajib. Sehingga di sini tidak, artinya tidak timpang sebelah. Kita sama-sama linier bahwa apabila lu salah, kamu harus dapat dong konsekuensinya seperti apa ketika kamu lalai. Dan hal ini harus diterapkan, tidak boleh tidak. Karena sudah terlalu lama masyarakat ini ngawur membuang sampah dan sebagainya. Kami selalu mengedukasi bahwa perahu masuk ke sungai berteriak-teriak pakai toa agar supaya teman-teman yang tinggal di bantaran sungai itu jangan jadikan sungai itu tempat sampah. Padahal sungai Tuwelewei itu sangat luar biasa. Kita bisa jadikan destinasi wisata di situ. Banyak anak-anak yang bisa mandi, airnya kita bisa pakai dan sebagainya. Jangan dibuang sampah. Jambannya terkadang mereka buang ke sudah. Ya kan? Seperti juga pesisir, destinasi wisata yang sangat luar biasa. Kalau kami di kota, kebetulan beliau orang kota, kita mau ke pantai aja harus buang uang yang sangat besar baru kita sampai di pesisir pantai. Kalau di Toli-Toli kita buka pintu room itu sudah bau laut dah. Sudah sawap wisata pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kenapa? Baik. Karena kotor.
0: Oke, Bang, closing statement-nya seperti apa, Bang? Silakan.
6: Iya, berharap Kabupaten Toli-Toli kita bisa branding jadi kota yang bersih. Kami sebagai volunteer, sebagai pemerhati Kabupaten tidak pernah ai. TNI Polri, terima kasih selama ini sudah ikut membantu kegiatan-kegiatan kami, action-action kami, ya. Pemda, kau tidak henti-hentinya Bapak Bupati itu dengan kiat gotong royongnya itu sudah dari zaman dulu kiat itu sudah ada. Mohon ke masyarakat yang stay tune dimanapun mereka berada, ayo Toli-Toli ini milik kita bersama tanpa adanya kasih sayang, rasa cinta dan sebagainya terhadap Toli-Toli, maka Toli-Toli ini akan seperti yang tidak pernah kita impikan lagi. Ayo kita sayang Toli-Toli, ayo kita kerja, ayo kita perhatikan, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Wiatmoko, pegiat lingkungan. Saya lanjut ke Pak Danlanal, silakan Pak, closing statement-nya seperti apa?
4: Baik Pak, kalau dari saya, mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita masing-masing. Kesadaran itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana kita mau mencapai suatu hal yang besar kalau hal yang kecil saja kita tidak bisa patuh ataupun tidak bisa sadar diri sendiri. Toli-Toli ini bisa menjadi lebih luar biasa kalau seluruh elemen baik dari pemerintah, Polri, pegiat, kami semua itu ingin melihat Toli-Toli ini luar biasa. Tapi kalau tanpa dibantu oleh masyarakat, ya itu bisa jadi cuma hanya angan-angan saja. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari keluarga kita, saya yakin akan memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar. Demikian Pak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak dan Lanal Toli-Toli. Saya lanjut ke Pak Kabit. Pak Kabit, apa yang ingin disampaikan, pesan himbauan seperti apa untuk masyarakat kita ini bisa lebih peduli terhadap lingkungan? Silakan.
3: Iya. Mungkin lebih kecenderungan kepada tajuk atau tema dialog pagi pada hari ini. Jadi sampah adalah hilir masalah, sedangkan kebiasaan, kesadaran dan penegakan aturan adalah hulunya. Jadi dari beberapa persoalan tadi ini, kami katakan sekali lagi, ketika seluruh unsur ini saling berkolaborasi, maka akan melahirkan satu bentuk perilaku, tabiat atau karakter yang lebih baik lagi. Dengan catatan bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Toli-toli aman, toli-toli bersih, toli-toli sejahtera. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini, Pak Bustanil, Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Pak Letkol Laut Abdurrahman Ghazali, MTR Opsla, selaku Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol, dan juga Bang Wiatmoko selaku Pegiat Lingkungan, atas waktu dan kesempatannya. Semoga pembahasan kita sekali lagi soal lingkungan adalah kesadaran kita bersama, kolaborasi yang perlu ditingkatkan lagi, serta kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarangan. Baik, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Setiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

pendengar di mana pun anda berada, demikian tadi telah anda ikuti dialog Toli-Toli Tanpa Sampah yang dipandu oleh rekan kami Setiadi marhum. Dan pendengar di mana pun anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini kita menantikan warta berita sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah.